membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trinidad.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga semuanya. Di sebelah semakin berkelas. Kita let's go pagi ini dengan sederetan yang enak. Siap dihadirkan lagi sama Putra dari jam 7 sampai dengan jam 8. Semangatin terus aktivitasnya keluarga semuanya. Bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Soy banget keluarga semuanya. Madu jelly yang terus dipantengin pagi kali ini keluarga. Baru mulai loh. Di hari Jumat 9 Oktober 2026 pagi kali ini. Paling bener pokoknya kalau kamu sudah banteng di channelnya Radio Tri Ramadan Jaringan. Selamat menikmati hari Jumat pagi yang sudah pada sibuk dengan segala aktivitasnya di kesempatan pagi ini. Siapkan menu-menu utama yang enak, kemudian juga yang sehat di pagi hari keluarga semuanya ya. Menu itu tidak melulu dengan makanan. Termasuk sederetan denang enak, ini juga bisa menjadi menu untuk bisa mendukung semangatnya keluarga semuanya yang terus beraktivitas di kesempatan pagi kali ini ya. Kalau ngomongin menu,

utama di pagi hari sebelum kamu melakukan aktivitas atau sebelum kamu mengkonsumsi sarapan yang agak berat. Karena manfaatnya banyak nih keluarga semuanya, sebagai sumber dan juga stamina. Karena kandungan proteinnya ini banyak sekali, sekitar 9 gram per 200 ml. Jadi kalau kamu konsumsi sehari sekali saja, ini sudah bantu dengan 9 gram protein yang bisa kamu dapatkan di dalam susu kambing Etawa per 200 gramnya ya. Kemudian juga ada karbohidratnya,

menu yang wajib sebenarnya untuk keluarga semuanya harus setiap pagi dikonsumsi. Yuk, yang sudah pada punya stoknya di rumah, silakan pada diseruputin susu kambing etawanya. Yang belum, silakan buruan bisa datang ke seluruh jaringan Radio Trirema FM Net untuk bisa mendapatkan susu kambing etawa dan manfaatnya. Kalau tadi ada teh hijau, sekarang aku mau kopi pahit. Pas banget ya, kira-kira kamu pilih yang mana? Mau teh hijau atau kopi pahit? Bareng sama Putra terus sampai dengan jam 8 di Baru Jelly. Come on!

Selalu dikasih yang enak-enak coy. Jam 7 sampai dengan jam 8 kita masih terus bareng sama pasukan goyang yang semakin asik semakin juara, semakin asoy juga. Ada yang milih teh hijau, ada yang milih kopi pahit. Kalau aku milih kamu aja. Keluarga semuanya semangat terus ya untuk beraktivitasnya di kesempatan pagi kali ini. Yang terus sibuk sekali dengan segala aktivitasnya. Ada juga nih keluarga semuanya lagi pada bebersihan ya, apalagi di hari Jumat. Banyak yang lakukan Jumat bersih ya. Kalau kamu lagi bebersihan, semangat terus bebersihannya keluarga semuanya. Kadang-kadang di musim kemarau ini agak mager ya kalau mau nyapu halaman nih keluarga semuanya, karena debunya banyak sekali. Tapi gimana kalau musim kemarau tuh kadang-kadang banyak banget, kemudian juga halamannya kotor karena banyak daun kering yang berguguran. Tapi kayaknya mager karena kalau harus disapu ini banyak banget debunya keluarga semuanya. Boleh yuk yang pengen nyapu halaman tapi biar tidak debuan, boleh disiramin agak sedikit-sedikit air gitu keluarga semuanya, biar bisa membuang debu-debu yang bisa menimbulkan batuk bisa, kemudian juga radang bisa, flu bisa, termasuk adalah iritasi di mata nih keluarga semuanya ya. Kalau kamu mempunyai keluhan iritasi di mata, ini akan mengganggu juga untuk aktivitas, bisa menghambat juga untuk aktivitas keluarga semuanya. Tapi kalaupun kamu sudah mengalami iritasi mata, apalagi yang punya lemak mata nih keluarga semuanya, karena sebagian orang nih ada yang matanya itu ada seperti lemaknya ya, ada kuning-kuningnya begitu. Ini jangan dibiarkan nih keluarga semuanya, ini akan mengganggu sekali. Kalau tidak segera diobati, ini akan menimbulkan katarak bisa, glukoma juga bisa ya. Jadi jangan biarkan mata keluarga semuanya ini terganggu, apalagi bisa menghambat aktivitas keluarga semuanya. Sekarang sudah ada Agarlus Bright keluarga semuanya, biar matanya bersih, jernih, sehat. Sekarang konsumsi terus yang namanya Agarlus Bright 3 kali sehari. Ini bentuknya kapsul, dikonsumsinya setiap konsumsi 1 kapsul, dikonsumsinya 3 kali sehari. Ini bisa melunturkan lemak mata dari akarnya keluarga semuanya. Kemudian juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan mata ya. Disarankan banget untuk yang mempunyai katarak, glukoma, mata plus dan juga minus, silinder, kemudian juga mata iritasi. Jadi

benar-benar berkonsentrasi banget, harus melihat dan juga melotot aktivitasnya. Dikonsumsi secara rutin keluarga semuanya. Agar Rus Break-nya kamu bisa mendapatkan secara langsung. Agar Rus Break ini hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net saja. Untuk informasi dan pemesanan silakan hubungi aja di 0831 760 600 ya. Jangan lupa Agar Rus Break, solusi sehat untuk kesehatan mata kamu. Semangat terus keluargaku, semangat terus pasukan-pasukanku, semangat juga untuk besti-bestiku semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Susu Kambing Etawa. Dikonsumsi terus juga Susu Kambing Etawanya ya. Sambil nungguin WhatsApp-nya tayangku semuanya, kita kasih lagi yang enak-enak. Masih sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Soy Madu Jelly yang terus masih dipantengin sama keluarga semuanya, sama pasukan Goyang Mania semuanya di kesempatan pagi kali ini di 9 Oktober 2026. Kita masih terus bergoyang asik-asik tentunya keluarga semuanya. Terus semangat di kesempatan pagi ini.

didengarkan keluarga semuanya. Pagi ini sederetan denang enak tentunya yang sudah disiapkan sengaja banget untuk menemani keluarga semuanya yang terus sibuk dengan segala aktivitasnya. Yang sudah pada konsumsi susu kambing etawanya juga thank you banget keluarga semuanya. Kalau kamu masih ragu, yo buruan makanya dicobain sekarang juga ya. Berbagai varian susu kambing etawa bisa kamu konsumsi sesuai sama keluhan keluarga. Kita banyak loh variannya loh ya. Tidak hanya satu macam susu kambing etawa saja, tapi berbagai varian disiapkan untuk keluarga semuanya. Biar makin sehat, biar makin apa yang jadi keluhan keluarga semuanya segera.

Wan katanya sikilnya sekarang sudah mari. Tadinya cekut-cekut plus koyo abuh, rasanya abot gitu. Ternyata Kak Wan sudah konsumsi biosi. Makasih Kakak Wan, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki di hari Jumat. Ketan-ketannya laris, endok-endoknya laris, susu kambing etawanya juga laris. Makasih ya Kak Wan ya. Selamat bergoyang pagi ini sambil terus melanjutkan segala aktivitasnya. Apa kabar Mbak Supana dari kawasan Tulang Bawang KNPI? Good morning, selamat pagi. Sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Iya, makasih ya Mbak Supana. Disusul sama Mama Andre, punya apa pagi ini Mama Andre hadir selalu banteng bersama Mas Putra dan juga pasukan Goyang Mania. Di 11 tahun semakin ber

katanya Mama Andre adalah sayur terong. Enak banget ini mah balado ini mah Mama Andre ya balado ya. Enak sekali. Bunda Gege lagi apa Bunda Gege? Panteng besi sambil menyetrika, goyang tangan, goyang badan. Asoy. Terima kasih loh Bunda Gege loh ya. Jadi ini jadi pengen tahu goyangnya Bunda Gege goyang badannya kayak apa coba. Terima kasih Bunda Gaiska. Teh Henti, apa kabar Teh Henti? Hadir terus pandang Trirama FM yang semakin asik semakin juara. Semangat ya pagi ditemenin.

Morning Akang Ahyar, hadir aja di Goyang untuk Neng Gelis Dara Malang Melintang aja. Kemudian ada Bude Sunarti dari Kalibening Pekalongan. Panteng sambil masak sambal tomat sama ikan asin. Wow. Ini adalah menu amazing juga ya untuk menghabiskan nasi. Termasuk balado terongnya Mama Andre tadi. Om Suyup, sarapan pakai apa pagi ini? Sarapan pakai harapan. Mau OTW ke Blitang Bega 0 katanya kurang nyowo. Iya. Hati-hati ya Om Yusuf ya. Kan besok mau ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Semoga besok sudah pulang, katanya minta diurutin sama Nini Sari ya. Karena besok jadwalnya kita ada di Inovasi Radio Lampung keluarga semuanya ya. Hari Sabtu di tanggal 10 di bulan 10 di tahun 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Besok hadir boleh bareng sama Nini Sari, kita bareng-bareng untuk bisa cek kesehatan gratis. Ibu Siti Aisyah, apa kabar Ibu Siti Aisyah sama Bapak Roni? Ini yang ada di kawasan Sekincau, katanya cuacanya cerah. Asoy semua besiku yang ada di kawasan Sekincau, Lampung Barat ya. Sambil terus melanjutkan segala aktivitasnya, sambil terus bergoyang asik-asik tentunya bareng sama program kesayangan kita semuanya ya. Kalau katanya orang sana, jangan kasih kendur. Mama Rido, apa kabar Mama Rido? Good morning, selamat pagi ya Mama Rido ya. Digoyangin untuk semua yang sudah pada banteng aja. Wiono digoyang, Wiono digoyang. Makasih Ma. Good morning Trirema FM. Good morning Mas Putra. Jangan lupa susu kambing etawanya ya. Digoyang katanya untuk semua yang ada di kawasan Purwodadi. Purwodadi Bul Bandung ya. Bul Bandung bener ini Mas Kurawa. Digoyang juga untuk semua yang ada di Purwodadi termasuk Mas Yasir yang ada di Purwodadi Kiham. Mudah-mudahan aku tidak salah baca ya Mas Susanto alias Mas Kurawa dari Purwodadi Bul Bandung. Kasih ya Mama Zahla. Mama Zala masak apa pagi ini? Mau rewang lagi ya? Dunia perewangan masih terus eksis ya. Makasih Mama Zara. Ada Mama Rehan, apa kabar? Sebelum kita lanjut bergoyang sama Denang yang enak keluarga semuanya, ada Mama Rehan dulu ya. Selamat pagi penyiarku. Panteng terus sambil buat bubur untuk sarapan si Luna ya. Selamat pagi untuk yang ada di Banding Mania semuanya. Mana suaranya? Wow, banyak sekali yang panteng di Banding. Selamat bergoyang ya, terus jaga kesehatannya. Jangan lupa susu kambing etawanya terus dikonsumsi. Kasih lagi yang enak-enak. Masih sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Halo pendengar pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
7: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
6: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
7: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
6: Terus, itu minum apa?
7: Ini, Shi Pahit, madu hitam pahit.
6: Oh, yang madu hitam pahit itu.
7: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
6: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shi Pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
10: Mainkan DJ-nya.
9: Enak sekali.
11: Kita goyang lagi, bro.
12: Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya. Masih bareng sama pasukan goyang juga. Dan terima kasih yang terus memilih seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net untuk bisa menemani aktivitasnya keluarga semuanya ya. Besok jangan lupa sekali lagi untuk yang lagi pada Bandung di 90,6 Inovasi Radio Lampung, datang dan juga ikuti cek kesehatan gratis bareng sama Nini Sari besok dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ditunggu kedatangannya keluarga semuanya. Jangan lupa ya, borong juga produk-produk promonya, termasuk susu kambing Etawasi. Ini masih ada promo setiap pembelian 3 box hanya Rp200.000 saja. Konsumsi secara rutin susu kambing Etawanya keluarga semuanya, termasuk Etawasi, ini bisa menjaga tekanan darah dan juga jantung agar lebih sehat. Terutamanya adalah untuk bisa menjaga kesehatan tulang, karena susu kambing Etawa premium ini kaya akan kalsium. Di per 200 ml-nya ada sekitar 200 mg yang namanya kalsium di dalamnya. Kemudian juga ada fosfor yang penting untuk juga tetap menjaga kekuatan tulang setiap hari untuk bisa beraktivitas keluarga semuanya ya. Jadi gak ada alasan untuk kamu tidak minum susu kambing Etawa. Dapatkan sekarang juga susu kambing Etawa, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

layar sebelah untuk bisa membacakan WhatsApp. Asoy. Banyak layar yang ditatap sama aku ya pagi ini ya. Layarnya banyak, semoga lancar luncur ya aktivitasnya hari ini keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama pasukan goyang tentunya. Masih di Madu Jelly mainkan enak sekali. Apa kabar Angelie? Dikatin lagi ayo Angelie. Pilih teh hijau apa kopi pahit ya? Aku pilih kamu aja ah au. Selamat pagi ya Angelie.

Da Banteng bareng sama Basukan Goyang ya. Di kesempatan pagi kali ini bareng sama Madu Jelly. Kemudian apa kabarnya putra untuk Mama Aca? Sehat ma, Mama Aca dari SB1. Masak apa nih Mama Aca nih? Selamat bergoyang ya Mama Aca ya. Ada Ibu Sri Suwari, selamat hari Jumat, tetap semangat bareng sama Basukan Goyang semuanya. Makasih ya Bu Sri. Ada Bunda Novi, apa kabar tayangku? Asoy. Selamat pagi tayang. Udah lama gak digoyangin sama Bunda Novi . Goyang dulu Bunda Novi, goyang dulu asoy. Pak Sumiran, selamat pagi Pak Sumiran. Selamat bergoyang bareng sama Pasukan Goyang ya. Ada Mas Adi Bengkel dari kawasan Terbanggi Mulia. Selamat pagi Mas Adi, selamat beraktivitas. Kemudian ada Mas Ahmad Firnanda dari kawasan Poncowarno Lampung Tengah. Ini juga sudah ikutan bergoyang bareng sama Madu Jelly pagi ini. Teh Nani, good morning Teh Nani. Hey, selamat hari Jumat, Jumat berkah barokah sambil masak sambil bergoyang. Menunya pakai tiwul plus kulup, tapi masih proses ya. Asoy, makasih ya Teh. Yang dipoto, yang dipoto prosesannya. Iya, makasih Teh Nani. Ada Mbak Parni, apa kabar Mbak Parni? Bareng sama susu kambing etawa yang paling mantul. Sambil senam juga. Senam apa? Senam mulut. Selamat bergoyang ya Mbak Parni ya pagi ini ya. Ada Mama Anissa. Apa kabar Mama Anissa? Selamat bergoyang ya. Soalnya nanti akhir bulan kita ketemu nanti. Akhir bulan nanti ada ini, ada jadwalnya keliwa nanti ya. Kemarin Mas Putra gak siaran kah? Siaran . Aku gak siaran itu hari Selasa doang Mama Anissa. Jadi kangen sama suaranya yang empuk, yang enak didengar. Mama kalau pandang suaraku pada betah ya. Sambil panteng sambil terus beraktivitas. Aku siaran terus, mamaku tayang. Insya Allah gak siarannya hari ini, hari Selasa doang aja. Selamat pagi Mas Putra, panteng sambil goreng ikan. Apa kabar untuk Mbak Rahmawati? Ikan apa ini yang digoreng Mbak Rahmawati ini? Selamat bergoyang ya sama pasukan goyang yang lain. Cak Nur, apa kabar? Good morning Cak Nur. Dari kawasan Tulang Bawang, Mbak Wartet, apa kabar juga dari Gisting? Apa kabar yang ada di Magelangan City? Semuanya tanpa terkecuali ya, lagi pada panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro. Selamat bergoyang semuanya, masyarakat dan pasukan goyang sekota Metro Raya. Ada Mbak Rini Magelangan sudah bergoyang pagi ini. Goyang Mbak Rini, biar kenceng ya. Biar kenceng semangatnya. Kemudian apa kabar untuk Mbak Italia Nanasution dari kawasan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Selamat bertugas untuk Bang Putra. Semoga sehat selalu, selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah ya. Terima kasih, amin. Doa terbaik juga untuk Mbak Italia Nanasution. Mama Jojo, selamat pagi Mas Putra, menyapain semua pasukan goyang, siap. Ada Mas Parno. Mas Parno dari kawasan Sri Widodo, terima kasih. Ada tayangku. Selamat pagi Mas Tayang Asoy. Ada Mbak Yuan, makasih Mbak Yuan. Mbak Del

mulutnya Besti. Sekarang senam badan dulu ya Mbak Parni ya. Biar badannya kenceng semuanya ya, biar badannya sehat semuanya. Terima kasih yang sudah pada banteng. Belum nih pasukan-pasukan goib ini. Pasukan goib, apa kabar untuk Raka Sanjaya dari Lampung Utara? Terima kasih ya. Kemudian ada Grandpa, terima kasih Grandpa. Ada Mbah Boto juga, selamat pagi Mbah Boto. Kemudian ada Atun Dukalara, terima kasih ya semuanya ya. Sudah semua bareng-bareng di Madu Jelly bareng Putra.

masuk untuk Putra juga. Susu kambing etawanya juga jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari. Putra pamit, panteng radio, panteng Trirama dan jaringannya yang wena-wena dendangnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung atas 24 paket pekerjaan jalan dan 1 pekerjaan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Lampung Timur tahun 2025. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, BPK mengungkapkan bahwa akibat hal tersebut terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia jasa sebesar 4,67 miliar rupiah. BPK menjelaskan pemeriksaan fisik atas 24 paket pekerjaan jalan tersebut dilakukan secara uji petik bersama dengan para pihak PPK, PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan didampingi oleh pihak inspektorat. Menurut BPK, kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR belum sepenuhnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan jalan pada satkernya. PPK belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas kontrak secara memadai dengan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak sebelum pembayaran dilakukan ke penyedia. Serta PPTK bersama tim teknis serah terima pekerjaan atau PHO belum sepenuhnya menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan dengan kondisi yang sebenarnya. Atas permasalahan tersebut, Bupati Lampung Timur melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat atas temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekal.

kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Hai, jumpa lagi dong bareng sama Dua Miau.
0: Betul banget, dari si hari ini Jumat 9 Oktober 2026.
1: Yes, ini masih awal bulan lah ya, menuju pertengahan bulan.
0: Betul banget, jangan lupa besok tanggal 10 bulan 10 besti, tanggal kembar ya, ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio barengan sama Nini Sari.
1: Yay, jam 8 sampai jam 4 besok, tapi
0: yes, besok loh ya, besok hari Sabtu ya.
1: Kalau sekarang kita asik-asikan lagi bareng sama Dua Miau sampai jam 10
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus, Miau.

0: Besti, besti, besti. Masih bareng sama Duo Mio pagi hari ini ya, bestiku.
1: Silahkan rapatkan barisan. Tapi kalau besti ternyata lagi repot banget mana mempersiapkan Jumat berkah, ya udah gak apa-apa, lanjutin pekerjaan sambil pantau Duo Mio.
0: Ya iyalah besti, ini kan hari Jumat, jadi masih sibuk-sibuk banget. Jumat bersih, terus juga bikin jajanan buat nanti Jumat berkah.
1: Iya kan, banyak banget kegiatan ini loh besti di hari Jumat. Terus juga ya mudah-mudahan sih kita semua dapat keberkahannya ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Tapi jangan lupa kalau lagi sibuk-sibuk mah harus tetap ingat herbal agarilusnya diminum dulu sayangku.
1: Ya kalau itu kan itu udah sebagai kebiasaan. Mudah-mudahan sih besti tidak lupa lagi. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam itu rajin minum jamu herbal agarilus.
0: Iya dong besti, karena memang jamu herbal agarilus ini terbuat dari 100% bahan herbal alami yang bagus banget untuk kesehatan tubuh Chan, untuk mengatasi berbagai macam penyakit, terus juga untuk mencegah ya berbagai macam penyakit juga supaya tak hinggap di badan kita.
1: Lah iya ta, masa kamu nggak mau kayak gitu aja?
0: Iya, manalah mudah banget cara minumnya ya Chan ya. Kamu cukup minum pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur.
1: Lah iya ta, semudah gitu aja masa nggak mau sih besti?
0: Oh si besti, masa kamu nggak mau semudah itu loh, padahal loh
1: bisa langsung datang ke radio, ke radio Tri Rama Jaringan seluruhnya ya kan, kita tersebar di mana-mana. Di Lampung Timur aja ada dua, ada Radio Tri Rama sama Radio Kanza. Nah, di Tulang Bawang ada Radio Bima di Merak Saaji.
0: Betul. Nah,
1: terus di Radio Metro ada Radio Duta Paramita di Ganjar Asri. Di Gang Magelangan.
0: Betul.
1: Terus di Brengsewo kita ada di Radio Asrianda. Di Panjerejo, Bulukarto, Brengsewo.
0: Terus di Lampung Barat juga ada Radio Gistara FM.
1: Di Gisting kita ada di Pekon Purwodadi, di Radio Jazz.
0: Iya benar banget besti, kamu tinggal meluncur aja kira-kira kamu di mana. Walaupun juga kamu di daerah yang memang belum terjangkau sama Radio FM ya Chan ya. Ini besti bisa pesan aja nanti dikirim pakai ekspedisi.
1: Oh iya benar, entar dulu kan masih ada lagi. Kamu juga bisa datang ke Radio Inovasi di Lampung Tengah. Di Mandala ya kan. Atau kamu juga bisa ke Radio Delta di Semaka Tanggamus.
0: Oh iya benar banget besti. Tuh.
1: Ya. Nah, kalau di luar itu semua kamu baru bisa nih. Oh, bisa juga sih kamu. Oh, enggak bisa, Deng.
0: Bisa enggak jadinya?
1: Kalau untuk sementara ini ke Bandar Lampung belum bisa ya besti. Nanti kalau sudah bisa baru kita bakal infokan lagi. Tapi kalau besti di Bandar Lampung pengin juga dapetin produknya Herba Agarilus, bisa aja hubungi call center ya. Enggak cuma di Bandar Lampung sih, dimanapun yang ternyata jauh banget mau datang ke radio, kamu telepon aja, hubungi aja telepon seluler akan ke call center di 0831 760 600, biar nanti dianterin sama mamas-mamas kurir ya. Walaupun ada jangka waktu 3-4 hari, soalnya perjalanannya kan jauh.
0: Iya, dia juga harus berjalan sesuai SOP gitu besti ya. Jadi memang harus sabar gitu ya kalau memang pesan melalui ekspedisi. Iya. 3-5 harian lah gitu ya, tergantung jarak, juga tergantung kondisinya, tergantung kurirnya.
1: Nah, semakin cepat besti order, semakin cepat sampai produknya. Makanya beruan order hari ini ya.
0: Ya besti, supaya pagi ini langsung bisa di pick up.
1: Iya. Langsung kita proses, langsung kita packing, langsung bisa dikirim hari ini juga.
0: Tetap, tetap, tetap, tetap.
1: Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring.
0: Hey Chandra,
1: iya.
0: Selain besok tuh ada cek kesehatan gratis di Inovasi. Ternyata hari Selasa besok, ini hari Selasa berarti tanggal
1: 13.
0: Iya, tanggal 13 tuh ada cek kesehatan gratis juga.
1: Deman deso
0: di Radio Kanso.
1: Oh, Radio Kanazo.
0: Iya, di Radio Kanazo alias Kansa Tridatu Lampung Timur, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore Chandra.
1: Oh, begitu so.
0: Iya so.
1: Oh begitu, se.
0: Iya, se.
1: Oke lah, se.
0: Baik, se.
1: Kamu datang ya, Besti, ke lokasi ya, sesuai dengan jadwal, jangan sampai salah jadwal nanti gak ketemu sama yang ngecek kesehatan.
0: Iya, Besti, nanti gak ketemu. Wah, sayang banget kalau di Tri Rama FM setiap hari Minggu ya, Bes ya. Pokoknya setiap hari Minggu, berarti Minggu besok ada dong.
1: Iya dong, kalaupun emang gak ada, kita bakal kasih tahu. Tapi selagi kita tidak kasih tahu kalau tidak ada, ya berarti ada dong.
0: Iya, Besti, kadang suka lupita gitu ya. Tapi kalau kita lupita, pokoknya setiap hari Minggu tetap ada cek kesehatan gratis.
1: Yes, begitu sih.
0: Bahasa mana sih itu sih? Chandra sih.
1: Begitu so.
0: Oke, ya gitu ya, Besti ya. Ya udah, kamu mau ikut gabung bareng sama kita? Boleh sangat.
1: Di 08 12 12 12 93 10.
0: Iya, boleh, Besti ya, kamu gabungan sama kita nanti di segmen berikutnya. Kita bakal sapain kamu loh.
1: Iya no, masa enggak sih?
0: Iya no, jadi kamu gak usah kemana-mana.
1: Tetap bareng sama Dua Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sularti saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilus Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan geringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit geringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kojur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sakniki nameng minum herbal saking produk Agarilus sing dikonsumsi Agarilus ijo selte sing salanjute sing kathah nggih Agarilus.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Lanjut boleh lah besiku. Ya mau gabungan barengan sama Domio boleh ya sayangku di 0812 12 12 9310. Tapi sebelumnya juga mau ingetin buat besti-besti aku ya, besok hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026, ada cek kesehatan gratis ya di Inovasi Radio Lampung Tengah barengan sama Nini Sari. Terus dilanjut di tanggal berapa, hari Selasa, lupa lagi,
1: 13
2: ya, tanggal 13 hari Selasa ada cek kesehatan gratis juga di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
1: Iya betul, kamu datang nanti kamu bisa dapetin banyak promonya.
2: Wow, promo spesial buat kamu ya Besti, jangan sampai kehabisan.
1: Betul.
2: Buru-buru untuk yang masih beruntung bisa dapetin promo agar ilus drop. Beli satu gratis susu Zigo varian jahe merah.
1: Yay, terus juga kamu bisa dapetin herbal drink, herbal morinda, herbal salty. Beli satu masing-masing nanti dapat bonus satu lagi.
2: Wow, terus juga ada lagi untuk setiap pembelian susu kambing Etawa 3 cuma 200.000 saja.
1: Yes. Ada juga Tri Rama KJ, beli satu dapat dua.
2: Wow, ada baking beli dua gratis satu, lumayan loh.
1: Wah, banyak sekali, melimpah segala Besti.
2: Iya dong. Betul banget. Ini buat Besti juga yang mau dapetin produk terbarunya dari kita ya. Ada produk ke Sigma atau Zigo Magnesium Cream.
1: Yes. Yang punya keluhan benjolan-benjolan, bisa banget Besti segera punya itu yang namanya Zigma ya Besti. Punya keluhan kejulinu, sakit, nyeri, tak tertahankan, segera Besti cari Zigma buruan.
2: Yes,
1: atau bener. Besti juga punya keluhan gatal-gatal.

0: cepet ya Bes, cari Zigo magnesium ini, Zigma ini loh Besti.
1: Iya Besti, ternyata ya Zigma ini bisa untuk mengatasi gatal-gatal.
0: Betul sekali. Yes. Jadi yang selama ini tuh kan banyak banget sih sebenarnya pasien kita tuh yang memang dia punya keluhan gatal-gatal.
1: Iya.
0: Tapi kan kita memang belum punya produknya dulu.
1: Ya.
0: Sekarang kita punya untuk pengobatan dari luarnya. Nah kalau dari dalam tetap Besti harus rajin aja minum CLT juga tuh.
1: Betul. Tapi kalau dari luar ada Sigma Zigo Magnesium Cream. Wah, Zigo Magnesium Cream ini juga hadir untuk membantu memberikan rasa nyaman pada kulit loh Besti. Sekaligus juga ngebuat sensasi hangat yang menenangkan. Jadi kalau otot-otot Besti mulai tegang, mulai kram, mulai kaku, ini bisa banget diolesin Zigo Magnesium Cream ya Bes. Jadi supaya lebih lemes, lebih rileks gitu Besti.
0: Gimana enggak bikin jadi lebih aman, nyaman, rileks dan tenang dan menyehatkan. Karena Zigma kita itu ada kandungan magnesium,
1: wow,
0: ada keladi tikus,
1: wow,
0: ada glukosamin,
1: wow,
0: ada pegagan, ada kolagen. Nah yang mana ini semua itu bahan-bahan herbal yang sangat bermanfaat banget untuk meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi. Banyak banget manfaatnya. Terus juga ini bisa bantu meredakan nyeri haid.
1: Wow.
0: Jadi kalau yang haidnya itu nyeri itu wajar ya Besti. Nah tapi yang gak wajar itu yang nyerinya nyeri banget dan sepanjang haid itu nyeri. Nah kamu harus segera periksakan. Tapi kalau kamu nyeri haid ya wajar lah ya kalau haid itu. Nah nanti bisa tuh kayak dioleskan di sekitar yang kerasa nyeri, biasanya di perut kan. Itu untuk bantu merilekskan otot-otot ini loh di perut kita ya kan, di sekitar rahim, yang membuat itu semua menjadi sangat nyeri sekali.
1: Nyeri. Iya, nyeri ini Besti ya. Jadi kalau untuk Besti-Besti kan biasanya kalau mau ya pra-menstruasi atau setelah menstruasi biasanya gitu ya.
0: Atau saat menstruasi.
1: Nah, atau saat menstruasi itu ngerasa kayak kram perutnya, nyeri banget gitu ya. Itu bisa diolesin Besti ya di area-area yang ngerasa nyeri gitu.
0: Betul. Tuh kan, ih buruan aja kamu segera dapetin. Ini juga bisa bantu insomnia yang susah-susah tidur. Ya kenapa? Karena baunya kalau kita hirup itu sangat merilekskan tau.
1: Yes, baunya tuh kayak bener-bener aromaterapi gitu loh.
0: Iya, aduh udah buruan aja segera kamu punya Zigma ini ya Besti.
1: Iya Besti, kita tungguin kamu ya dapetin Zigma Zigo Magnesium Cream di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Atau juga kamu bisa dapetin di saat ada acara siaran keliling.
0: Nanti tunggu jadwal ya Besti untuk siaran keliling kita. Sepertinya di bulan ini bakal ada lagi, cuman tanggalnya kapan nanti kita infoin kamu.
1: Betul banget Besti. Ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Selamat pagi ya, tidak perlu menjadi sebutir berlian untuk disukai banyak orang, tetapi jadilah sebutir garam yang dibutuhkan banyak orang.
0: Betul sekali.
1: Kata-katamu sungguh sangat
0: iya kan. Tidak semua orang mampu beli berlian, tapi semua orang sangat-sangat mampu dan butuh sebutir garam itu.
1: Betul banget ya. Paijo Paijan, orang kerja orang jajan, tetap semangat, 4 sehat 5 miliar. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Tunggu sebentar saja Pak ya. Ada Mas Andan S. Magilangan, digoyanginnya buat Mbak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Erta Widodo. Ada Mas Rino, Mas Dan, Mbak Asri, Aneka Printing, Simpang Kampus
0: ya.
1: Semangat gaspol.
0: Ya amin.
1: Ada Om Yusuf lagi nyuci mobil, mau otw ke Belitang BK0 ya.
0: Ya terserah Om Yusuf aja lah.
1: Ya wes, ya, hati-hati di jalan ya. Ada Bunda Oleng, sarapan sama sambal nanas campur ikan asin yang matinya udah berapa tahun.
0: Wow,
1: mantul ya. Ada Mulyana, salamnya buat bolo-bolo di sana ya. Ada Pak Jatmoko, Pak Bosoniman, Mbah Marno, Pendekar 212, semuanya aja. Dinanya ngikut aja dari Beluru.
0: Wiro Saplung.
1: 212 emang Wiro Saplung.
0: Emang bukan?
1: Ya enggak tahu aku. Aku taunya cuma Saras itu berapa ya, lupa aku.
0: Aku malah gak ingat Saras.
1: Iya, selamat pagi Besti kawasan Tabi Nadir ya, ada Bang Putra Ogan.
0: Oke. Okay.
1: Ada Alan Mebel RB3 Rumbia hadir. Ada Warsito. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hom Santi, Santi Hom.
0: Aku jawabnya gimana, gak
1: Hom
0: bisa.
1: Salam sejahtera buat Mbak Trican.
0: Yo.
1: Ketemu lagi dari kawasan Korem 043 Gatam di Hadi Mulyo Barat.
0: Masuk.
1: Siapa lagi Mbak kalau bukan Warsito.
0: Warsito.
1: Salam kenal ya Mbak Trican ya. Kenal terus mah kita, salam kenal terus sama Pak Warsito perasaannya.
0: Iya. Salam kenal juga ya Pak ya.
1: Iya, salam kenal Pak, saya selalu ya Pak.
0: Iya ya Pak ya.
1: Sudah.
0: Nanti lagi Besti, kalau kamu mau ikutan gabung kita tunggu.
1: Betul Besti, masih ada waktu sampai nanti jam 10 pagi di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus. Miang.

0: Iya oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak leh. Salah satunya untuk asam urat mbak ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh mbak, buah pace.
0: Oh apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh morinda? Ini buah

0: Morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Info-info, sekarang sudah jam 9 pagi.
4: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
6: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Harga cabai yang menembus Rp85.000 per kilogram membuat pedagang di pasar induk Kota Metro memilih berhati-hati dalam mengambil stok. Mereka tidak berani menyimpan cabai terlalu banyak karena khawatir barang tidak habis terjual dan modal justru berubah menjadi kerugian. Seorang pedagang di pasar induk Kota Metro, Yanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pedagang harus menyesuaikan jumlah pembelian setiap hari. Saat ini, rata-rata pedagang hanya menyediakan sekitar 30 hingga 50 kilogram cabai untuk dijual. Resiko kerugian semakin besar karena harga cabai saat ini berada jauh di atas kondisi normal. Pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mendapatkan barang, sementara daya tahan cabai terbatas dan penjualannya tidak selalu dapat dipastikan. Masyarakat di Kabupaten Tanggamus kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras. Harga beras premium di tingkat pedagang telah mencapai hingga Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras medium dijual Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Kenaikan tersebut membuat harga beras di pasaran berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menjadikan beras sebagai kebutuhan pangan utama. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Lampung mengambil tindakan tegas berupa penyegelan terhadap area perkebunan PT Sweet Indo Lampung atau PT SIL di wilayah Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu kemarin. Langkah penegakan hukum administratif tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup atau DLH Lampung, Wawan Sah, bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup serta DLH Kabupaten Tulang Bawang guna merespons laporan kebakaran lahan yang memicu kepulan asap pekat. Dari hasil pemeriksaan, tim DLH Lampung melakukan penyegelan pada area kebun PT Sweet Indo Lampung yang berlokasi di kawasan yang berbatasan langsung dengan jalan lintas pantai timur Sumatera. Wawan mengatakan,

0: Penyegelan dilakukan sebagai langkah untuk menghentikan perluasan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran lahan. Sebelumnya diberitakan kawasan jalan lintas timur di Kabupaten Tulang Bawang menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di Kampung Bawang Lata, Kecamatan Menggala pada Selasa 6 Oktober kemarin. Insiden tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas terganggu hingga terjadi kemacetan sekitar 4 km. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang Ibtu Farhan Maulana menyebut asap kebakaran diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Namun keterkaitan antara asap kebakaran dengan kecelakaan masih menjadi bagian dari penanganan dan pemeriksaan pihak berwenang. Kondisi tersebut sekaligus menambah perhatian terhadap potensi dampak kebakaran lahan khususnya di wilayah yang berdekatan dengan jalur lalu lintas utama. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FMNet. Pasar goyang.
3: Pasar goyang.
1: Goyang terus.
4: Hey, baby.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi yuk Besti. Kita mau goyang-goyangin Besti-Besti kita. Ya pelanggan setia Roda Kerbau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Mantul-mantul nih. Pagi-pagi ada Bapak Margono dari Beluro. Udah datang ke Inovasi Radio untuk dapetin susu kambing Etawa.
3: Mantul sekali. Ada Pak Sukadi juga. Ini dari Tambaluhur Pasundan. Baru pertama kali ini keluhannya sakit di pinggang. Minum herbal premium.
2: Yoi. Terus juga ada Ibu Minah dari Kecubung Raya. Keluhannya asam lambung. Udah 6 kali konsumsi madu lambung Chan. Alhamdulillah udah banyak banget perubahannya.
3: Ada juga Mas Basuki dari Bandar Agung. Udah langganan ini beliin ayahnya. Minumnya ada Agarilus Bright, ada herbal premium sama madu lambung.
2: Wih, ada Mbak Riana dari Varia Agung juga ya. Untuk orang tuanya beliin Zigo Magnesium Cream.
3: Yes, ada Bule Wati dari Gunung Terang 3. Ini baru pertama mau konsumsi herbal premium.
2: Oke, ada Ibu Warsini dari Panjerejo. Ini keluhannya pegel-pegel. Minumnya Agarilus Drop.
3: Yes, ada Bapak Darsono dari Sekuting Watas di Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatannya. Selalu langganan pakai Zigma sama minum herbal premium.
2: Oke. Terus juga ada Ibu Ngatikem dari Rombong 9. Juga udah dapetin ini ya herbal premiumnya guys.
3: Yes, ada Bapak Jainuddin Tambah Dadi. Ini keluhannya luka lambung, udah habis 2 paket ini loh. Minum herbal premium sama madu lambung.
2: Wow, ada juga Ibu Sukmiati dari Gading Rejo. Dulu udah pernah minum, sekarang beli lagi Agarilus Drop.
3: Mantul banget. Ada juga ini Bu Suparmi Unit 3, udah sering banget konsumsi Agarilus. Nah, ini mau pertama kali mau coba Zigo Magnesium Cream.
2: Oke, Kang Komar dari Rombong 1, keluhannya di kaki loh. Habis patah tulang katanya ya.
3: Ya Allah.
2: Ini minum susu kambing Etawa yang promo 3 cuma Rp200.000 aja.
3: Benar, karena bagus untuk kesehatan tulang ini susu kambing Etawanya. Ya. Mbah Giem Raman Utara, ini titipan tetangga. Baru pertama kali banget mau minum susu kambing Etawa.
2: Ya, ada Pak Imam Mahmudin dari Taman Negeri Dusun 4. Keluhannya asam lambung, ini minumnya madu lambung.
3: Ada Mas Sunaryo Pakuan Aji, pulang dari dirawat rumah sakit karena keluhan gagal ginjal. Besti, ini cari ada herbal premium, ada madu lambung, ada sekualen sama proren.
2: Wih, mantul. Bapak Sarmo dari Argo Mulyo Lampung Barat, ini untuk jaga stamina ya. Selalu langganan ada madu KJ.
3: Anak Bunda Mariati dari Banding Sukadana, langganan banget ini minumnya drop.
2: Iya dong. Ada Pak Yanto dari Persil 19B, ini juga udah dapetin Agarilus Drop.
3: Ada Bu Susanti Talang Sari 3, cari susu Zigo 26.
2: Ada Mbak Reni dari Tanjung Tirto, keluhannya sakit pinggang nih ya, mau coba nih pakai Zigo Magnesium Cream.
3: Ya, sepertinya udah semua ya.
2: Oh iya Besti, sehat-sehat ya Besti kita yang udah dapetin produk herbalnya. Jangan lupa, kamu hari ini bisa banget meluncur ya, datang langsung untuk dapetin produknya loh.
3: Iya bener banget, langsung OTW datang ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net ya Besti.
2: Iya dong, besok kita senggolin lagi.
3: Iya, kamu jangan kemana-mana, pantau terus ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Samila, bukti.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan.
4: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis podo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan je.
5: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iyo kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
8: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
7: Morinda? Siapa lagi Morinda?
8: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
7: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
8: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
7: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
9: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
10: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
9: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
11: Ini telah ada Agarilus Koalen. Agarilus Koalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Koalen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
12: Hey, ada Pak Ujang.
13: Eh Pak Joko,
12: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
13: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
12: Oh lagi nggak enak badan.
13: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
12: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
13: Eh itu susu apa Pak?
12: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
13: Terus manfaatnya apa aja Pak?
12: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
13: Oh gitu.
12: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
13: Wah ini tadi kasih?
12: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
13: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, lanjutin lagi yuk.
1: Yuk, ayo.
0: Ayo kemana kita, Chan?
1: Yuk, ayo. Kita berdendang. Pokoknya kalau udah bergabung sama dua menu tuh berdendang terus.
0: Iyalah, pokoknya berdendang terus sampai jam 10 aja, tapi jangan minta lebih.
1: Jangan dong. Kita juga enggak kuat nih kalau sudah berdendang sampai terus-terusan. Aku jadi ingat, ya. Seharian aku berdendang. Kok jempol aku jadi hitam? Aku jadi punya sampai punya mata ikan. Nah, seharian ulang tahun Tri Rama. Ya Allah,
0: kuku besi. Kaki.
1: Benar, kuku kaki aku, guys. Jempol aku.
0: Pikirku kuku apa? Kuku tangan. Emang dia menggendang apa gimana?
1: Enggak. Kuku kaki aku benar-benar langsung mateng.
0: Langsung hitam.
1: Hitam ya. Sakit banget, sumpah.
0: Gara-gara seharian berdendang bareng sama besti-besti tercinta.
1: Iya, besti itu. Jadi jangan ngajakin berdendang seharian.
0: Iya, jangan. Dan besti jangan, kasihan Chandra. Takutnya tuh jari kakinya semua hitam.
1: Nanti kuku aku lepas semua gimana?
0: Untung nggak sampai lepas loh kemarin loh, Chan.
1: Wah, hampir.
0: Hampir.
1: Yang lepas kan Mbak Rini.
0: Oh iya, Mbak Rini. Nggak apa-apa, kenang-kenangan ke 10 tahun ya.
1: Banyak tahu kenang-kenangannya. Akhirnya aku hampir mau operasi tahu. Sampai itu sembuhnya setengah tahun tahu.
0: Alhamdulillah. Nanti ulang tahun-tahun ini udah gak punya mata ikan ya.
1: Aku mau ganti sepatu.
0: Kamu harus abses kayaknya sekarang ya.
1: Abses itu apa?
0: Maksudnya size-nya ditambah satu. Oh, iya. Di atasnya.
1: Iya, paling-paling kalau aku petakilan lepas gitu.
0: Gak apa-apa, disiasati dengan memakai kaos kaki yang tebal.
1: Oh gitu, kaos kaki double-double.
0: Iya, jangan double-double sih, yang tebal aja. Biasanya kan kita pakainya kaos kaki yang tipis tuh. Biar gak gerah kakinya kan. Besok pakai yang tebal.
1: Oke, baiklah, aku akan ganti sepatu. Itu padahal sepatu tuh pas.
0: Iya, sebenarnya pas. Tapi kan kepasan, mana tau kamu aktif banget kan.
1: Aku keliling banget, lonjak-lonjak, lari sana, lari sini.
0: Bayangin, besti, aku yang segemoy ini yang gampang capek ya. Sama dia ditarik ke sana, ditarik ke sana, lari kanan, lari kini, lari situ, lari atas, lari bawah. Aku sampai menggis-menggis.
1: Aku benar-benar keliling lapangan loh tahun kemarin.
0: Dia tidak sadar temannya ini segede apa ya.
1: Ngomong-ngomongin ulang tahun tuh, bentar lagi kita juga mau ulang tahun ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas.
0: Mantap banget pokoknya, besti ya. Ada banyak banget hadiah-hadiah yang kita bakal bagiin buat besti-besti. Selain ada hadiah bulanan,
1: yes,
0: ada juga hadiah grand prize yang hadiahnya luar biasa.
1: Karena kita menuju ke 11 tahun Tri Rama semakin berkelas, jadi hadiahnya serba 11-11, besti.
0: Yes, bener banget. Ada total uang tunai 11 juta rupiah. Wow. Terus juga ada 3 unit kulkas, 2 unit mesin cuci,
1: wow,
0: 11 unit kipas angin,
1: wow,
0: 11 unit rice cooker,
1: mantul,
0: 11 unit setrika.
1: Wow.
0: Ntar napasnya habis. Dan 50 unit radio FM.
1: Banyak kan? Itu semua bisa kamu dapetin asal kamu kumpul kupon hadiahnya.
0: Betul banget, besti. Kuponnya tersedia di dalam produk herbal premium.
1: Yes. Di mana kamu bisa dapetinnya? Iya, di seluruh jaringan radio Tri Rama FM nih.
0: Yeay, mantap, benar.
1: Yes.
0: Mantap jiwa.
1: Aku akan prepare dari sekarang.
0: Yes, betul. Kamu harus prepare dari sekarang, Chandra ya.
1: Iya.
0: Untuk membawa mesin cuci.
1: Bukan.
0: Dan, bukan.
1: Aku mau prepare cari sepatu.
0: Kirain kamu mau prepare buat nanti jemput kulkas sama mesin cucinya.
1: Emang aku boleh?
0: Boleh, nanti mama kamu kan suka minum herbal premium juga.
1: Oke, nanti dikira ordal.
0: Enggak lah, nanti kuponnya besti yang suruh ngambil.
1: Oh gitu, siaplah kalau begitu, besti.
0: Iya dong, enggak sabar banget.
1: Enggak sabar, aku mau mempersiapkan diri, mau rajin olahraga biar aku besok enggak ini tidak linu-linu kayak. Ya,
0: aku juga mulai dari sekarang aku harus lebih rutin lagi minum agar ilusnya Chan.
1: Iya.
0: Supaya nanti kalau aku jingkrak-jingkrak, uh-huh, kalau aku mau ajak lari sana, lari sini, pokoknya gaspol Chandra, gaspol danga, di gaspol danga danga.
1: Kicau, gitu. Kicau, kicau mania.
0: Gitu. Ya kan? Aku akan siap Chandra kamu ajak jajan somai di pojok sebelah kanan.
1: Enggak.
0: Jajan cilok di pojok sebelah ya, kiri.
1: Kalau jajan kan yang ngajakin kamu.
0: Oh, iya,
1: kalau aku
0: ya,
1: keliling-keliling. Ayo kita ke stand sana, kita wawancara. Ayo kita ke stand sana. Ayo kita lari ke sana, teriak, kita cari bestie kita wawancarain.
0: Oke, aku sekarang sudah kuat mengangkat badanku, mengajak lari-lari badanku ya. Karena aku sudah siap ya, 6 bulan sebelum menuju gelegar 11 tahun, Trirama semakin berkelas, aku sudah rutin minum agar ilus.
1: Yes, ya. Bestie juga dirutinin dong biar nanti bisa datang ikut seru-seruan bareng sama kita.
0: Iya dong, bestie, mantul deh. Nanti juga Chandra kalau kamu pas ada acara terus badan kamu pegal-pegal linu-linu mah tenang aja kan kita punya Sigma Zigo Magnesium Cream. Nanti
1: yes,
0: langsung diolesin aja.
1: Yes, langsung diolesin di panggung.
0: Bukan. Oh, emang kira panggungnya linu-linu.
1: Ya, kamu kan. Maksud aku langsung diolesin pas aku lagi di panggung gitu, misalnya aku lagi bernyanyi.
0: Boleh, enggak apa-apa. Kamu lagi bernyanyi diolesin mulutnya biar enggak capek.
1: Aja. Maksud mulutnya ini tidak untuk mulut ya.
0: Oh, tidak ya.
1: Ini tidak untuk mulut, tidak juga untuk mata perih nanti.
0: Oh, jadi di leher.
1: Iya.
0: Di tangan, di punggung,
1: di boyok.
0: Pokoknya di bagian tubuh manapun selain mulut dan juga mata.
1: Iya, bahaya dan luka terbuka nanti perih.
0: Oh iya, benar banget tuh bestie. Wah, aku makin semangat banget Chandra menunggu hari itu tiba.
1: Iya, tuh kan. Ih, hayo telah tiba.
0: Hayo telah tiba. Hayo apa? Hayo telah tiba, hayo telah tiba.
1: Hayo telah tiba.
0: Hai.
1: Hayo. Hayo.
0: Hayo, hayo. Enggak ngerti ya, enggak ngerti lagi hayo hayo. Hayo hayo apa hayo hayo? Hayo hayo hayo hayo. Hayo hayo.
1: Makin nyanyi
0: makin joget,
1: makin enggak jelas. Makin enggak jelas ini. Ini enggak jelas nih. Mending kita sapa-sapa yang jelas-jelas pasti ada yang ikutan. Siapa ini?
0: Siapa itu?
1: Hayo.
0: Hayo hayo hayo hayo.
1: Diterusin lagi di hayo hayo.
0: Yuk kita bergoyang dut-endutan gitu kan.
1: Ini loh, ini loh.
0: Apa?
1: Ina.
0: Ina, Ina, Ina.
1: Bukan, ini Ina beneran.
0: Oh, Ina.
1: Ina Candimas Natar. Salam goyang agar ilus. Salam buat konco-konco semuanya ya. Sukses selalu. Semoga saya selalu Trican.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Elmi, selalu setia padamu. Pokoknya disemangatin terus aktivitasnya, dendangnya. Luruh cintaku.
0: Lah kira luruh ya apa luruh?
1: Luruh. Luruh.
0: Luruh.
1: Luruh.
0: Luruh,
1: luruh cintaku.
0: Luruh cintaku. Iya, kalau cintaku luruh akan kupadatkan lagi.
1: Tak entrek-entrekan.
0: Tak entrek-entrek cintaku.
1: Cintaku sudah mulai memedar. Tidak, akan aku entrek-entrekan lagi cintamu supaya padat. Aduh bestie.
0: Aduh aduh.
1: Kamu sudah tidak semangat lagi. Pantau 2 mil. Tenang, kita akan entrek-entrekan semangat kamu. Tenang, kita punya jurus mengentrek-entrekan semangat besti semuanya ya.
0: Semangat besti akan dientrek-entrekan sama Dua Miau ya.
1: Anda juga semangat pagi. Salam sayang semuanya dari Nur Hadi.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Cak Nur Ali. Selamat pagi nih buat Siti, Fatimah, Torik, Amar, Fatoni, Nur Aini, sama Mbak Elmi, Patmosari Beranti.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Damiase, sayangku, cintaku, lebihku.
0: Lepe-lepe ke mamaku.
1: Ibu nongol senggol dong.
0: Senggol dong.
1: Salam buat Wak Marti, Ce Asmiati, Wak Yoyo. Terkhusus untuk cucu aku Sienna sama maminya yang ada di Kebon Cengkeh Metro Pusat.
0: Oke.
1: Sama Mbah Ibu doain semoga selalu sehat ya.
0: Oke, thank you.
1: Ada Mas Ion. Apa kabarnya Mas Ion?
0: Baik.
1: Tuh ibunya teh tuh hadir. Lagi beberes. Salam aja buat semua pendengar Radio Trirama dan jaringannya Dua Miau. Sehat selalu dari ibunya Teto.
0: Thank you ibunya Teto.
1: Selamat pagi Tricang.
0: Pagi.
1: Pagi ini menu jualanku bubur sumsum. Asli rasanya kayak bubur pembubaran panitia.
0: Bubur pembubaran panitia gimana?
1: Ya kan bubur sumsum itu kalau pembubaran panitia pakai bubur sumsum kan?
0: Oh baru tahu.
1: Ya gimana sih kamu, kita kalau habis selesai ulang tahun Trirama kan Nini Sari tuh kan bikin bubur sumsum.
0: Ya aku pikir emang bikin bubur sumsum aja.
1: Ya kan karena itu pembubaran panitia selesai acara.
0: Oh soalnya mamaku kalau bikin bubur sumsum nggak pas selesai acara.
1: Ibuku biasanya bibir bikin bubur sumsum kalau habis ada acara, misal habis ada selamatan.
0: Oh.
1: Habis ada apalah acara besar, nah ibuku bikin bubur sumsum terus dibagi-bagi.
0: Oh, mamaku enggak, makanya enggak tahu aku.
1: Enggak. Oh. Iya, mungkin berbeda adatnya.
0: Iya, mungkin maybe berbeda kasta.
1: Enggak pakai beda kasta ini.
0: Oh, enggak ya, enggak pakai kasta ya.
1: Masya Allah banget. Selajan besar udah close order dari jam 9 tadi.
0: Ya Allah, aku tuh pengen banget bubur sumsum ya, tapi tuh kayak kalau aku beli tuh belum ada yang itu yang menggugahku gitu ya.
1: Belum ada yang lumer di lidah.
0: Iya, benar banget.
1: Ya terai enggak kamu lumerin di lidah, cuma mbok pandangi.
0: Ya udah nanti beli bubur sumsum ya, Chan.
1: Kan yang suka bubur sumsum kamu.
0: Ya kan aku yang beli, kamu enggak usah.
1: Aku sukanya bubur kacang ijo.
0: Bubur candil kamu suka enggak?
1: Ya kalau posisi aku belum makan aku suka.
0: Bubur mutiara kamu suka enggak?
1: Kalau aku lagi belum makan aku suka semua.
0: Itu beli tempat Mbak yang itu, komplit buburnya apa aja ada.
1: Tinggal masih ada apa enggak?
0: Ada.
1: Apa iya? Ini kan kita ngomongin Mbak Dela Yuanda.
0: Oh ya udah deh, soalnya kalau mau ke Kota Gajah jauh.
1: Pesanan luar biasa katanya, banyak banget. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya semua pelanggan setiaku, semoga sehat selalu.
0: Oke. Thank you.
1: Ulang tahun yang ke-11 tenang aja, ada 4 host.
0: Oh, masa?
1: Oh, kata siapa itu?
0: Oh, kita mundur aja Bu Esyena.
1: Aku mundur alon alon
0: mergo sadar aku sopo.
1: Ya kan? Aku dengan sukarela akan mundur sih Bu Esyena.
0: Nanti santui.
1: Kan, nanti kan hostnya satunya Bu Esyena, yang satunya Pak Yusuf.
0: Makanya 4.
1: Oneto hadir juga ya.
0: Oke.
1: Ada Bunda Rosana menuju ke 11 tahun Trirama. Bismillah. Semoga tambah sukses, tambah cemerlang, tambah hebat.
0: Amin.
1: Tambah banyak yang sehat bersama Agarin seriesnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tanpa suara Trirama dan jaringan sepi Tricanku sayangku.
0: Sepi hidupku
1: tanpa
0: mu besti.
1: Air mata.
0: Tanpa air mata sih.
1: Coba kalau kamu gak punya air mata.
0: Ya iya sih.
1: Ya kan? Sepi kan? Kamu tidak bisa menangis. Kamu jadi dibilangnya menangis buaya. Air mata buaya tidak keluar air matanya. Ya kan?
0: Ya,
1: coba
0: ya, ya.
1: Dalam 1 tahun ini, janganlah 1 bulan ini, kamu sudah menangis berapa kali?
0: Banyak kali aku sudah menangis ya.
1: Iya.
0: Andai air mataku ini berubah jadi
1: berlian
0: ya. Pasti aku sudah kaya raya.
1: Sama. Seandainya air mataku ini adalah keluarnya emas 24 karat.
0: Iya.
1: Pasti aku sudah menjadi sultan sekarang.
0: Iya, benar banget. Tapi kamu pernah menyesal enggak pernah mengeluarkan air mata?
1: Aku
0: rasanya kok menyesal banget 2 liter air matamu itu keluar ya.
1: Setelah aku lihat sekarang, ini aku tangisi.
0: Ini yang aku tangisi saat itu. Biasa, dulu masih buta, sekarang tambah buta.
1: Tidak.
0: Buta cinta ya. Aduh. Itulah Chandra.
1: Aduh ya Allah.
0: Aduh ya Allah. Sekarang ya. Sekarang lihat gitu. Ya Allah, nyampe kok nyampe.
1: Astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim. Isone, isone. Trican, ternyata password wifi-nya yang diganti sama adiknya Ahmad. Makanya kemarin Ahmad gak bisa streamingan.
0: Ya ampun Ahmad, gimana sih? Itu adiknya dikasih tahu kalau ganti-ganti passwordnya. Nanti Ahmad gak bisa dengerin dua miau.
1: Ahmad, kamu ada masalah apa sama adekmu? Sampai-sampai adekmu ganti password kamu gak dikasih tahu. Kamu ada masalah apa Ahmad?
0: Ampun, ampun Ahmad.
1: Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ya Mbak ya.
0: Oke, berarti bisa dengerin dua miau lagi.
1: Bentar ya.
0: Chandra keselak. Nyambe.
1: Astaga naga. Apakah Mas Bambang adalah buaya?
0: Kenapa?
1: Soalnya selama menikah lebih dari 19 tahun, belum sekalipun aku melihat Mas Bambang menangis.
0: Loh, laki-laki itu ya gak mungkin menangis di hadapan wanita.
1: Gengsi dong.
0: Gengsi dong.
1: Siapa tahu Mas Bambang itu lagi mandi menangisnya.
0: Itu mah Chandra. Bukan Mas Bambang. Itu mah Chandra lagi mandi menangis. Hidupin air keran sampai habis satu tong. Itu mah Chandra. Bukan Mas Bambang.
1: Lah enggak kan, ini Mbak Della kan ya. Bilang katanya selama 19 tahun pernikahan enggak pernah menangis. Ya aku jadi teringat aku. Dia siap bisa tahu Mas Bambang menangisnya sambil mandi di kamar mandi. Mbak Della mana tahu. Ya kan.
0: Pengalaman pribadi, Bu. Ya. Tapi emang loh, aku juga enggak pernah tuh ngelihat laki-laki menangis.
1: Iya kan?
0: Sebenarnya tuh mereka tuh punya kelenjar air mata enggak sih?
1: Punya dong. Mereka juga menangis loh sebenarnya.
0: Tapi kenapa enggak pernah ngelihat gitu loh?
1: Cuman daripada perempuan, laki-laki itu lebih banyak memendam, membatin emosi, mencak-mencak tapi dalam hati.
0: Gitu ya. Bersyukurlah kalian ya jika pasangan kalian masih bisa menahan emosi dan erosi ya.
1: Iya Mbak Della, begitu. Coba tanya sama Mas Bambang. Jangan-jangan iya Ge, nangisnya pas di kamar mandi.
0: Iya kan, jangan-jangan pas lagi di kamar mandi atau pas lagi di kerjaan ya.
1: Ya kali.
0: Sambil keringet bercucuran.
1: Iya keringet bercucuran sambil air matanya keluar gitu.
0: Iya benar banget ya. Nanti kalau sampai ada orang yang tahu.
1: Kalau pas ditanyain sama temennya, Bang, kue ngapa? Kok nganu? Apa namanya?
0: Kok banjir? Kok banjir pipimu? Wah, ya keringet teku. Ya Allah, kejunepa lagi panas mataharinya kayak sesenti.
1: Mataharinya nyentang-nyentang gitu, besti. Iya kan? Eh, gopios aku. Padahal air mata itu.
0: Iya, padahal air mata.
1: Membatin, memendam perasaan selama ini yang tidak bisa dikeluarkan. Ngomongin matahari ya, Besi. Iya.
0: Kenapa mataharinya?
1: Matahari ini rasanya pengen tak kasih paracetamol. Boangin loh, hawa nih gitu loh. Turunin loh panasnya gitu.
0: Panasnya loh keterlaluan ini ya.
1: Kayak-kayak ini mataharinya mau kasih paracetamol, boan nanti hawanya turun gitu loh, panasnya
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya loh, nek awan-awan ngono kayak ki hawane jan wis mbuh.
1: Gak sanggup sama matahari. Ayo kita kasih dia paracetamol.
0: Gak sanggup lagi. Ya Allah. Ya gimana lagi musimnya kayak gini ya. Musimnya kan? Musim kemaraunya banget-banget, mandi jalan debunya ya na'udzubillah min salik ya.
1: Ya Allah, debunya awas besti, kamu harus pakai masker ya.
0: Yes, benar, masker besti. Ingat kalau mau jalan-jalan keluar pakai masker loh, debunya.
1: Jangan lupa juga pakai kacamata. Ikan rawan iritasi mata nih kalau banyak debu kayak gini.
0: Benar.
1: Selain kamu juga harus pakai kacamata kalau keluar, kamu juga harus banget segera punya yang namanya Agarilus Bright. Wah. Itu juga sangat bagus banget untuk kamu yang rawan terkena iritasi mata, apalagi di musim kemarau yang sangat kering, banyak debu begini.
0: Iya bestiku. Iya, ada Agarilus Bright yang bagus banget ya untuk kesehatan mata kamu besti, atau juga buat kamu yang memang punya keluhan di mata seperti katarak, glukoma, terus
1: juga penyakit-penyakit mata lainnya gitu Besti ya. Tenang, ada Agar Ilus Break yang siap banget membantu kamu ya, supaya penglihatannya makin jernih, bisa melihat dunia makin cerah.
0: Betul. Yang sering banget kayak gatal banget matanya Besti, itu bisa jadi salah satu tanda iritasi mata.
1: Yes.
0: Iya kan? Kamu harus segera cari si Agar Ilus Break ini. Ya kan, untuk cepet-cepet mengatasi iritasi biar nggak gatel lagi itu matanya, nggak merah lagi matanya. Ini pengobatannya dari dalam. Kenapa pengobatan dari dalam? Karena memang ya Besti, pengobatannya langsung ke titik syarafnya. Nah justru itu yang lebih maksimal lagi.
1: Betul banget Besti. Tugaskan ya, karena Besti harus punya, harus stok Agar Ilus Break di rumah.
0: Ih, betul sekali.
1: Apalagi nih Chandra ya, coba kamu kayak sering nggak sih ngaca gitu Chan, ngaca ngelihat mata kamu ya, mata kamu tuh putih enggak, atau kayak ada kayak lemak-lemak di mata, kayak kuning-kuning gitu loh Chan, kayak daging-daging di mata gitu loh Chan. Nah ini Besti juga nggak perlu khawatir ya, kalau kamu udah ada lemak mata, ini bisa banget dibantu sama Agar Ilus Bright.
0: Kan? Banyak loh manfaat dari Agar Ilus Bright ini Besti, bukan cuma untuk vitamin mata aja, tapi bisa bantu untuk Besti yang punya keluhan-keluhan, ya kan? Penglihatan sudah mulai kayak ada bayang-bayang.
1: Iya.
0: Kayak ada hitam-hitam yang melayang-layang.
1: Iya, kayak ada kayak rambut-rambut melayang-layang.
0: Nah, kan? Ih, itu buruan aja segera dapetin Agar Ilus Bright. Ini kapsul lunak, ekstrak dari bunga kenikir yang Besti, asal Besti tahu, ini dulu sempat kosong dikarenakan saking larisnya diborong se-Indonesia.
1: Yes, benar banget. Manalah dulu ya, selain diborong sama seluruh Indonesia Chan, ternyata dulu bahan utamanya tuh susah banget dicari.
0: Akan, yaitu saking terlalu banyak produksi gitu Besti untuk Agar Ilus Bright ini. Tapi sekarang sepertinya lebih aman lagi ya untuk bahan bakunya dan juga khasiatnya, karena sudah terbukti banget nyata banyak yang menggunakannya. Wah ya, ini makanya kita usahakan untuk selalu ready stock lagi Besti.
1: Yes, bener banget Besti. Jadi buruan yang mau dianterin hari ini juga bisa, kamu order hari ini, kita anterin hari ini juga. Kalau kamu mau pesan melalui ekspedisi, pesan hari ini, kita kemas hari ini, kita packing hari ini, kita pick up hari ini.
0: Yes, betul sekali. Ya sudah kalau begitu Besti, kamu gak usah kemana-mana.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus, Mia.

0: Besti, aduh Besti. Udah jam 10 kurang dikit.
1: Ya udahlah, besok lagi aja loh.
0: Besok lagi gak apa-apa Besti. Ya gak apa-apa lah, kan nanti setelah kita masih ada penyiar-penyiar kece banget.
1: Iya kan, jangan lupa besok datang ke Radio Inovasi. Cek kesehatan sama Nini Sari besok dari jam 8 sampai jam 4 sore ya.
0: Betul banget, besok banget ya Besti ya. Dilanjut hari Selasa tanggal 13-nya ada cek kesehatan gratis juga di Radio Kansa.
1: Iya bener, kamu datang ya Besti.
0: Iya dong, harus banget datang dapetin promo spesialnya.
1: Yes, karena waktunya habis. Domil pamit.
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, pedagang cabai di Kota Metro memilih membatasi stok dagangan karena khawatir cabai membusuk dan modal usaha tidak kembali. Kondisi tersebut mencerminkan resiko yang dihadapi pedagang dalam menjual komoditas yang mudah rusak, terutama ketika penjualan tidak menentu. Cabai yang tidak habis terjual beresiko mengalami penurunan kualitas hingga membusuk. Akibatnya, pedagang dapat mengalami kerugian karena modal yang sudah dikeluarkan tidak kembali sepenuhnya. Dengan membatasi jumlah stok, pedagang berupaya menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan pembeli sekaligus mengurangi resiko kerugian. Jumlah stok pedagang berupaya menyesuaikan pasokan dengan kebutuhan pembeli sekaligus mengurangi resiko kerugian.

Kandungan manfaat diantaranya, mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Bersama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi besi-besi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Bes?
0: Sehat ya, Bes, ya. Ketemuan lagi barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini. Hari apa sih ini?
1: Hari Jumat berkah, barokah. Pokoknya semoga kita banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Seperti biasa, Zeng, mau ikutan gabung boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Aja. Kemana?
1: Langsung bisa ke nomornya Bandar Dangdut BOC di 0851 2666 6931.

0: Iya Besti, masih digoyangin terus juga barengan kita berdua ya. Aha. Di suasana hari ini yang cukup haredang, cukup panas di luar sana.
1: Iya, setiap hari haredang ya sayang ya.
0: Iya
1: ya,
0: nah,
1: kalau panas maunya yang
0: anyes-anyes yang segar-segar gitu kan Besti.
1: Oke, selamat pagi aja ya. Selamat ngangsu para ngangsu mania ya.
0: Iya.
1: Pasukan ngangsu mania.
0: Yang semangat, jangan mengeluh.
1: Semangat ya.
0: Iya, masih soalnya diberikan kesehatan.
1: Betul,
0: buat ngangsu jadi semangat.
1: Iya, kalau misalnya gak punya air, aduh Gusti gimana.
0: Iya.
1: Cucian numpuk.
0: Gak mandi, iya, bau dong.
1: Belum yang lain-lain, pokoknya mah emang air nomor satu base ya. Kebutuhan yang benar-benar pokok banget ya. Mudah-mudahan
0: Semangat gitu ya menjalankan hari-harinya. Karena biosisi aja ini jadi pilihan paling tepat banget untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Iya Besti aku ya, sok mangga langsung aja membeli biosisi harga. Bisa meluncur ke studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
0: Iya Bes, untuk kamu yang mau COD pesan antar juga bisa.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari
0: dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September.
0: Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es.
2: Itu

0: gelinu lah pokoknya. Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku biose.
1: Milih biose mengandung senyawa aktif di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali
2: sehari dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Galau, Broto Wali, Mengkudu, Kunyit, dan Daun Salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
0: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, Anda. Dapatkan madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Asik.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun
6: di rumah. Internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan gak bikin kantong jebol. Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Gak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di

0: akhirnya bisa bertemu sama orang tercinta meniresep ya.
1: Iya, kalau udah pertemuan tuh rasanya ingin selalu bersamanya.
0: Oh.
1: Tapi sayang sekali karena waktu yang selalu memisahkannya. Jadi kita harus berpisah kembali setelah pertemuan ini.
0: Iya, LDR lagi ya.
1: Iya, kasihan deh ya.
0: Cing salah labar ya, yang LDR ya say.
1: Layang dayaning rasa.
0: Aduh, oh itu ya,
1: kan LDR.
0: LDR, ada long distance relationship.
1: Ya, ada cinta jarak jauh, ada juga layang dayaning rasa.
0: Iya, tergantunglah maunya yang mana LDR-nya ya. Oke, okay, good morning everybody yang sudah meluncur ya.
1: Iya.
0: Mendengarkan kita, menonton kita. Iya, Tara thank you banget sayang-sayang aku.
1: Iya, ini ada Mbak Dela loh.
0: Hai Mbak Dela.
1: Pasukan ngangsu hadir guys. Yang airnya berlimpah, bersyukur ya. Jangan
0: alhamdulillah
1: mengece sama pasukan ngangsu mania.
0: Tidak pernah mengece, kita memberikan semangat deh.
1: Iya loh.
0: Supaya cemungut, cemungut, cemungut.
1: Ngangsu itu berat besti.
0: Iya.
1: Seberat cintaku ke Mas Bebek.
0: Wow. Berat
1: gak
0: banget
1: kuat,
0: sih.
1: Iya, gak kuat sih kalau ini aku ya kan.
0: Iya, gak bisa sih kalau ini mah nyainginnya ya.
1: Iya, cukup Mbak Dela, ayo Anda aja.
0: Iya, buat Mbak Dela aja.
1: Iya, aku gak mau kok, tenang aja.
0: Semangat sayang ya, para ngangsu mania ya.
1: Iya, ada Om Rizal Bekam juga dari Tanjung Kusuma. Sudah
0: hai,
1: aku bersama kita loh, terima kasih.
0: Makasih ya Om, gak ada kata-kata hari ini dari Om Rizal.
1: Om Rizal, kata-kata hari ini apa Om?
0: Seperti biasa, paijo-paijan.
1: Iya sih, paijo-paijan, orang kerja, orang jajan, empat sehat 5 miliar.
0: Iya, amin.
1: Salam Jumat berkah buat semuanya ya.
0: Iya, oke deh.
1: Terima kasih buat Pak Ijo, Pak Ijan.
0: Pak Ijo, Pak Ijan.
1: Lah iya kan tadi.
0: Pak Ijo, Pak Ijo ke Heru loh neneng gini kan Pak Ijo tadi.
1: Iya.
0: Dulu kalau mau dia
1: di
0: kalau
1: rumah Pak Ijan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi Pak Ijo, Pak Ijan loh.
0: Banyak banget namanya ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang untuk tadi yang request pertemuan udah ya, saya.
1: Siapa tadi yang request sih?
0: Teuing Boho lah. Pokok nama ayahnya
1: ada
0: ya. Minta juga cinta sabun mandi cenegi.
1: Aduh
0: ya.
1: Siapa yang minta itu?
0: Pohok deh.
1: Siapa yang minta cinta pohona, sabun mandi?
0: Pohona nges kaluhur deh. Ngoreamnya yang anak pohona eta ayah we tadinya.
1: Oke okay. Ada Tian juga ya. Ada Jin Mania, ada Tommy Tompel juga tuh. LDR Los Jol Raurus.
0: Iya, ada Bunda Gaiska juga lagi mandi katanya. Jadi dia pantengnya pakai
1: lewat radio FM.
0: Iya, betul.
1: Iki juga iya tuh.
0: Iki Putra Linggo.
1: Aku pindah dengerin via radio FM ya.
0: Iya, ada Yu Indri Asoy.
1: Asoy di Gboy, Mujair
0: iya,
1: Yu Indri.
0: Ada Mbah Marno. Ada sahadenya loba lah pokok nama
1: iya.
0: Best Tara Rengki haturun pisannya anu selalu
1: sikit,
0: setiap pantengi. Oh iya sikit nanti
1: git.
0: Ya git yang sabar yo git
1: nanti kita
0: urung.
1: Kasih info lagi
0: nanti
1: ya.
0: Langsung di post pokoknya mah kita mah terupdate kalau udah
1: betul.
0: Jadi mah tenang we cing Tara renang
1: nanti
0: besti,
1: kamu kesini
0: aku.

0: belinya ya Sigit?
1: Iya dong.
0: Sambil bawa mangga, Git.
1: Mangga deh, wah itu mangga di tukangnya candi nanaon kan, ayo wae mangga. Mangga, Bu.
0: Mangga, ya itu maksudnya.
1: Mararangga, Ibu. Mereka mana, Ibu? Oke, Mesi, aku yang mau ikutan gabung di Wawa, boleh ya?
0: Boleh, telepon boleh, Zayang.
1: Boleh, 0851-2666-6931. Nanti juga kita akan sapa-sapa ya. Keluarga sehat, besi-besi yang selalu berangganan Biosi Siaga. Dan juga Naya nanti punya informasi kesehatan untuk Besti. Jadi janganlah kemana-mana.
0: Kamu gak ngasih tebakan, tah?
1: Tebakannya apa ya, Zayang ya? Udah lambreta ewel-ewel ya? Gak kasih tebakan, Vina dong,
0: iya.
1: Vin. Biar gak ngantuk,
0: oh,
1: Vin.
0: Tebakannya adalah aku berkulit ya, terus kemudian aku tuh kecil.
1: Kuning gak nih?
0: Enggak kuning, enggak kuning. Pokoknya aku tuh kulit, berkulit, yeah. Terus abis itu aku tuh kecil tapi bisa dimakan.
1: Oh gitu.
0: Iya, apakah
1: makanan
0: aku
1: ini,
0: iya kan? Makanan, betul banget, okay. Apakah aku best? Ini biasanya bisa juga kamu tanam.
1: Banyak klunya ya.
0: Banyak kan. Besti pasti bisa jawab sih. Aku rasa kamu pasti bisa jawab ya, Bes.
1: Oke, okay, baiklah, itu klunya seng-seng aku ya. Selamat liar aja nih yang mau-mau,
0: iya,
1: aja,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, aku berkulit, aku kecil dan aku bisa ditanam, bisa dimakan juga. Cepet Besti dijawab. Aduh, kacang tanah salah.
1: Udah dijawab sama si Jin tapi salah ternyata.
0: Salah ya,
1: ya.
0: Silakan dijawab aja Besti, bisa ke Wawa.
1: Boleh.
0: Bisa juga nanti kamu menjawab langsung di line telepon 0851-2666-6931 ya. Atau juga bisa kamu sambil dijawab typing di TikTok Radio Tri Rama FM.
1: Oke deh Besti, jangan kemana-mana, tetap bersama kita
0: di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari
1: di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026.
1: Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Biosi.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu, satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah
2: ya. Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Biosi siaga.
3: Ya siaga, alhamdulillah. Lantaran minum Biosi siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml bidang dengan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Sihaga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: Biosi.
1: Keluarga sehat Bio.
5: Nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi
4: ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan.

0: Perkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar...
2: Ata, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, benar Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. BAMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang.

0: jaringan dan sudah berlangganan.
1: Terima kasih juga buat Bu Sumiati ya, dari Gedung Areng, Gedung Aji Baru. Ini keluhannya saraf mata akibat komplikasi darah tinggi ya, Besti. Ya, ini udah sering juga mengonsumsi dan sudah ngeborong.
0: Wow, terima kasih banyak ya. Ada Pak Margono dari seputaran Blue Row juga sudah berlangganan.
1: Iya, terus juga ada Pak Sukandi dari Tambah Luhur ya. Ini baru pertama kali konsumsi Biosi Siaga. Semoga nanti banyak perubahannya ya.
0: Iya, amin. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Minah dari Kecubung Raya.
1: Terima kasih juga buat Mas Basuki dari Bandar Agung. Udah langganan banget loh. Ini udah mendapatkan Biosi Siaga dan juga Madu Cilambung.
0: Okay, ada Mbak Riana dari seputaran Varia Agung. Ia membelikan produk herbal untuk orang tua tercinta.
1: Iya, ada Bulewati ya dari Gunung Terang. Ini udah Gunung Terang 3. Baru pertama kali konsumsi. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak juga untuk Ibu Warsini dari Panjerejo. Keluhannya pegel-pegel ini ya. Semoga segera hilang pegel-pegelnya ya.
1: Iya, ada Bapak Darsono dari Sekuting Watas ya, Lampung Barat, untuk menjaga kesehatan. Sudah berlangganan banget dengan Biosi Siaga.
0: Okay, thank you juga ini untuk Ibu Ngatikem dari Rombong 9 sudah membeli Biosi Siaga.
1: Ada juga ini Bapak Jainuddin ya dari Tambah Dadi. Keluhannya luka lambung. Ini sudah habis 2 paket Biosi Siaga dan juga Madu Cilambung.
0: Wow, terima kasih ya. Ini juga ada Simba Cantik yang membelikan untuk Ibu Sukmiati dari seputaran Gading Rejo ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih buat Bu Suparmi dari Unit 3. Udah sering banget konsumsi juga ya produk herbal yang tersedia.
0: Aha, terima kasih Kang Komar dari Rombong 1 ya. Ini keluhannya sakit di kaki abis patah tulang mengonsumsi susu kambing etawashi ya.
1: Ada juga Mbah Giem dari Raman Utara, titipan tetangganya ya, baru pertama kali konsumsi susu kambing etawashi.
0: Okay, terima kasih banyak besti-bestiku keluarga sehat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi Biosi Siaga dan produk herbal lainnya.
1: Iya.
0: Besti-besti langsung aja luncuran ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur untuk mendapatkan Biosi Siaga dan juga bisa ini ya, bisa calling-calling call center ya.
1: Betul besti, langsung kamu hubungi dari sekarang biar nanti bisa dianterin langsung sama aja setelah Jumatan ya.
0: Iya.
1: Di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Zeyeng. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi. Sekarang udah jam 11 lebihnya 24 menit waktu Trirama dan sekitarnya, Zeyeng.
1: Ya Zeyeng, buat para bapak-bapak, adik-adik, semua yang para cowok-cowok ganteng-ganteng, jangan lupa ya.
0: Iya.
1: Hari ini adalah hari Jumat.
0: Iya.
1: Silakan bisa bersiap-siap bagi yang menunaikan.
0: Iya, besti aku sok Mara Randi. Hari ini termantau azan zuhurnya di jam 11 lebih 50 menit, Seng. Ya,
1: betul.
0: Masih ada waktu sok Sarariap. Siap.
1: Iya, besti ya. Ini Pak Cupri juga lagi nemenin ayangnya loh.
0: Aduh, nemenin.
1: Lagi bikin lontong.
0: Aduh, mau ada acara apa nih bikin lontong?
1: Iya,
0: nih resep. Oke, enaknya di ininya opor.
1: Opor
0: ayam kampung.
1: Kalau aku pakai jangan goreng enak sih.
0: Oh,
1: di santan gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Dicemplungin balung-balungan. Balungan kiri. Iya kan, Bes?
0: Cacing kiri-kiri tuh,
1: iya. Iya, pokoknya balungan aja ya, digrogoti. Karena kan endul ya. Kebo gantung loh, Bes. Ada Mas Alan Mebel juga, terima kasih sudah menyatu ya. Terus juga ada Ahmad Darderder.
0: Ahmad.
1: Mbak Finai.
0: Iya.
1: Ahmad Darderder ya, dari Poncawarna absen aja deh.
0: Oh, udah kembali berarti. Waktu itu kan dia berpamitan, jangan ini mencari.
1: Jangan rindu.
0: Jangan rindu. Ternyata udah balik lagi, Ahmad ya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke deh besti aku ya. Seperti biasa kita punya tips kesehatan, informasi kesehatan untuk besti-besti semuanya ya.
1: Apa tuh kira-kira?
0: Nah besti aku punya tips untuk kalian supaya tekanan darah atau tensi darahnya itu selalu stabil. Karena kita ketahui kalau misalnya kita punya tekanan darah, ini pastinya tekanan darah tinggi ya. Ini bisa mengakibatkan komplikasi ya, penyakit-penyakit lain yang berbahaya seperti stroke, serangan jantung ya kan. Pecahnya pembuluh darah, besti pasti gak mau dong ya terjadi di tubuh kamu atau juga mungkin di keluarga kalian ya, orang tua, saudara, ya kakak gitu ya, atau kita sendiri. Jangan sampai besti-besti aku ya. Jadi pastinya untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal, stabil ya, itu bisa dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat.
1: Oke.
0: Dan pola makan yang tepat ya. Jadi dua itu yang paling utama besti, pola hidup sehat dan pola makan yang tepat gitu ya. Jadi tekanan darah normal bagi orang dewasa umumnya berada di kisaran 9/60 mmHg hingga 120/80 mmHg ya.
1: Okay.
0: Itu normalnya besti. Kalau misalnya kalian sudah di atas itu ya, berarti itu harus mulai waspada ya, tekanan darahnya berarti sudah tinggi besti aku ya. Nah, untuk pengaturan pola makan besti supaya tekanan darah, tensi darahnya selalu normal, batas si konsumsi garam tentunya yang paling utama ya. Kurangi asupan natrium maksimal 1500 sampai 2000 miligram per hari. Itu sekitar 1 sendok teh.
1: Oh.
0: 1 sendok teh per hari garam ya. Oke, Bes, yang pada suka banget sama garam, dikurang-kurangin garam ya.
1: Iya, Bes.
0: Iya, dengan menghindari makanan olahan dan juga instan. Itu juga harus dilakukan besti ya, karena memang tinggi natrium ya.
1: Oke.
0: Terus juga perbanyak makanan sehat dong. Ya, terapkan pola makan tinggi serat seperti sayuran hijau, buah-buahan. Nah, ini ya buah-buahan yang bisa kalian konsumsi untuk supaya tekanan darahnya selalu stabil, bisa buah pisang, buah beri, atau juga mentimun ya, atau buah-buahan yang memang biasanya tinggi air ya. Terus juga kurangi kafein ya, batasi alkohol juga besi-besi aku, iya kan? Batasi minuman berkafein seperti kopi, ya teh juga, serta hindari minuman beralkohol yang dapat memicu lonjakan tensi darah ya. Boleh minum tapi dengan apa namanya, batas normal. Ya
1: betul.
0: Jangan terlalu berlebihan besti, apalagi kalau misalnya kamu sudah tahu punya riwayat tekanan darah tinggi. Jangan dar-der-dor minum kopinya, sayang ya.
1: Pokoknya harus dibatasi ya.
0: Betul sekali. Terus juga pastikan bergerak ya, olahraga ya kan, yang ringan-ringan aja setiap hari, setidaknya ada kegiatan fisik kalian. Jangan cuman diem aja besti ya. Lakukan latihan aerobik ringan mungkin ya, seperti jalan cepat, atau juga bisa bersepeda. Atau juga bisa berenang selama 30 menit sehari, atau minimal 150 menit dalam seminggu besti. Ya, disesuaikan aja sama aktivitas kalian, pekerjaan kalian. Tidak akan menyita waktu kok, nggak seharian kok.
1: Iya bes, kita membutuhkan waktu cuma 20 sampai 30 menit aja.
0: Betul sekali, yang penting mah niatnya ada.
1: Iya betul.
0: Tapi jangan cuma niat aja, praktek langsung.
1: Iya sih, itu yang paling susah.
0: Nah. Oke, selanjutnya untuk menjaga supaya tekanan darah itu selalu normal, stabil ya, tidak terjadi lonjakan tekanan darah, Anda dipastikan harus menjaga berat badan ideal ya, sesuai dengan tinggi badan, bestie ya. Jadi turunkan atau pertahankan berat badan agar terhindar dari obesitas, karena obesitas adalah salah satu faktor resiko utama hipertensi, bestie ya. Itu faktor utama resiko hipertensi ya, kalau misalnya kalian obesitas atau punya berat badan berlebih. Selain hipertensi juga diabetes ya, dan apa namanya, komplikasi-komplikasi lainnya dari berat badan berlebih itu, bestie aku ya. Terus juga selain itu, bestie, kelola stres ya. Lakukan teknik relaksasi atau pernafasan untuk menstabilkan hormon stres kalian. Yang dimana kita ketahui kalau misalnya kita stres, biasanya akan terjadi lonjakan tekanan darah, bestie. Dan juga tidur yang cukup.
1: Nah tuh ya, bestie.
0: Jadi penuhi waktu istirahat sekitar 7-8 jam setiap malam. Ya, jadi tidur malam ini 7-8 jam, bestie. Jadi disesuaikan aja, kalian misalnya bangunnya jam berapa ya di pagi hari, berarti disesuaikan aja harus jam berapa tidurnya, begitu ya.
1: Baiklah.
0: Asal memenuhi 7-8 jam setiap malam, okay?
1: Okay.
0: Ini bisa membantu mengembalikan elastisitas pembuluh darah ketika kalian punya waktu tidur yang sangat cukup.
1: Wow.
0: Ya. Selain itu berhenti merokok, bestie. Ya, seperti kita semua ketahui, merokok itu banyak sekali apa namanya, merugikan kesehatan ya. Zat kimia di dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan memicu peningkatan resiko penyakit jantung juga, bestie aku ya.
1: Itu
0: tadi tipsnya supaya tekanan darah kalian selalu stabil, selalu normal, jadi terhindar dari komplikasi-komplikasi lain seperti pecahnya pembuluh darah, stroke, penyakit jantung koroner, kolesterol dan lain sebagainya, bestie-bestie aku ya.
1: Iya, dan pastinya kamu juga bisa nih sambil minum Biosis Siaga supaya tekanan darah kita tetap stabil.
0: Betul.
1: Ya, dan pastinya juga untuk bestie yang memiliki tekanan darah tinggi itu bisa nanti menurun tekanan darah tingginya ketika kita selalu rutin konsumsi Biosis Siaga.
0: Iya, dan juga bisa dikombinasikan dengan produk herbal lainnya, mungkin bisa dikombinasikan dengan madu sipahit juga bisa.
1: Betul.
0: Bestie aku ya, dan kalian juga bisa dapatkan dua produk tersebut di studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur.
1: Iya sayang aku, pokoknya hayuk kita konsumsi rutin Biosis Siaganya 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya.
0: Iya, untuk besi-besi yang mau COD pesan antar boleh, mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh, langsung aja calling call center di 0831 760 600.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Oke, Besti, aku waktunya sudah habis ya.
2: Iya, Bes. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang ini barengan kita.
1: Iya, ketemu lagi kita besok ya di jam 10 sampai jam 12 siang, sayang ya.
2: Iya, sayang. Selamat siang aja. Selamat istirahat siangnya. Jangan lupa makan siang.
1: Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Agung Anugrah, buronan kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria pada 2023, tewas usai terlibat baku tembak dengan polisi di Kabupaten Lampung Selatan. Pada Rabu malam kemarin, polisi menyebut Agung mengeluarkan senjata api dan menembak anggota saat hendak ditangkap. Jenazahnya telah dibawa ke rumah sakit Bayang. Mengeluarkan senjata api dan menembak anggota saat hendak ditangkap. Jenazahnya telah dibawa ke rumah

0: Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan. Peristiwa bermula ketika Ahmad bersama dua rekannya, Niko dan Noval, mendorong sepeda motor milik Noval yang mengalami mogok. Saat berada di sekitar lokasi, ketiganya didatangi sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor. Berdasarkan keterangan korban yang selamat, kelompok tersebut menuduh mereka baru saja mencuri sepeda motor. Tuduhan tersebut kemudian memicu cekcok yang berujung pada pengeroyokan dan pembacokan. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Fauzi Saleh mengatakan situasi berubah menjadi ricuh setelah muncul tuduhan tersebut. Aksi pengeroyokan korban yang selamat, saksi di lokasi serta rekaman CCTV. Kompol Fauzi Saleh menyebut jumlah pelaku diduga lebih dari 5 orang. Unit reaksi cepat Polsek Panjang menangkap seorang pria berinisial F 39 tahun yang diduga mencuri sepeda motor di kawasan Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggal sepeda motor. Setelah berhasil membawa motor, F kemudian menjual kendaraan tersebut kepada seorang pria bernama B dengan harga 2 juta rupiah. Uang hasil penjualan motor curian tersebut kemudian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat kejadian tersebut, korban
1: Akilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, Trirama.
1: Dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 08

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat, dulur-dulurku kabeh. Moga-moga nang tindake pada sehat, parnyiwaras parnyiwareg ya pada panjang umur. Alhamdulillah irabil alamin. Senajan panas semongah-mongah, tetap semangat. Jam 3 ini nang rencangi panjenengan sami dulur-dulur. Moga-moga ora ana halangan apa-apa, kadang-kadang nang jabab mendung, kadang-kadang ya panas. Wis sing jenengane apa sini biar pet ora nak biar petelit hutan panas tapi tetap semangat dulur-dulur nggih. Oh, tapi abang-abang kayak gue ya mongko diternak monggo, sing penting nomor HP-ne panjenengan aktif kayak gue ya mongko. Abang-abang gue mau ya maring griyane panjenengan sami, dibayar di tempat sistem COD ya gue ya. Sing tepi-tepi saged dikirim lewat pihak ekspedisi, sempeting panjenengan sami sabar kayak gue ya dulur-dulur. Mangga nek badhe gabungan karo nini nek 08 12 93 1 cendol. Ayo dulur-dulur sing wingi urung pada isa pada mlebuan karo nini nek, moga-moga dinagih pada isa mlebu kayak gue ya, pada garep pesen apa, pada garep kulit apa kayak gue ya. Monggo niko wau kata sangat promone dulur-dulur nje enten drop bonusane satu seket ping 10. Iku manduku udah jingkrak dulur-duluran namaning gue mau ke singkaku dati lemes gue mau sigma krim dulur-dulur nje cuma enggak.
1: Alhamdulillah
0: nje mbak kepriwe kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Senajan panas semonga-monga. Semoga mbak. Pada kintun salam kagem sinten mbak.
1: Kintun salam kagem sedanten kemawon.
0: Jih, sugeng siang. Alhamdulillah. Mongko nek ektek aja gue. Ampun je mbak. Ampun.
1: Ngene mawon alhamdulillah.
0: Nggih. Nggih. Sekare napa, Mbak?
1: Matur nuwun. Sekare. Jalan ucul terus iki banget akan Mbah Agung.
0: Jalan ucul. Nggih, langsung digonggleng Mbah Agung. Sami-sami Mbak Rio sehat selalu. Salam kaki Mbak Kang. Tunggu dia Mbak radione mbok dicolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rio matur suwun sampun nyawiji. Mbak Kakung jaran ucule ditenggon. Nggih. Wingkinge Mbak Rio, semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam ninine.
0: Sugeng siang ugi Bunda, kepripun wartose Bunda?
1: Alhamdulillah Bunda kalian ayah sehat. Ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah, Lambo.
1: Salam tepang kalian Bunda Kristin nggih, Mbak Mario.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Pak Heri Paseng ki semaripun sugeng siang.
0: Nggih.
1: Maklumin tuh Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Heri Pleken nutu.
0: Sugeng siang.
1: Ayo munggah ner, kita senggol ner.
0: Mama Neri.

0: Lanjut.
1: Mama neri ungkluk, aja turu awas nek turu tak plinteng sekang kene.
0: Ora turu lho ni.
1: Anu rem lebur rasa. Lanjut, Bun.
0: Nggih. Lajeng kagem eyang langgeng kalian yang utinipun
1: sugeng siang.
0: Bu Muslimah.
1: Sugeng siang.
0: Bu Esena.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Bu Suprati. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Mama Lili, Bunda Lili sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Lajeng kagem Pakde Katiman. Pakde Tato.
1: Sugeng siang.
0: Nggih. Kagem sedulur ya kemawon ngene.
1: Nggih, matur suwun Bunda Kristin.
0: Nggih, engko nek tak sebutne akeh-akeh engko malah melas sing nang mburi.
1: Sing nang mburi padha jongkrok-jongkrokan kaya kuwe.
0: Iya, wonten sedulur-sedulan ya kuwe.
1: Matur suwun sak. Salam kangge ayah. Langit mendung kuto ngawine ditenggo.
0: Nggih.
1: Pun ngoten mawon.
0: Nggih.
1: Panteng radio Bunda.
0: Panteng terima mau rasane ngendi-endi lah.
1: Kene baik kaya gue ya.
0: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun enten Bunda Kristin. Nggih. Sakjane wiji kemawon. Sehat-sehat selalu nggih Bunda nggih. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aja kelalen alhamdulillah nggih. Saged teng tridatu malih ninine nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Sugeng siang ugi monggo kali sinten?
2: Kali Pak Kimpo.
1: Pak Kimpo, lalang kok tek jenenge Pak, tek jenenge engko Pak. Pak. Pak Kimpo sing wonten Rumbia. Kepripun wartose, Pak?
2: Alhamdulillah sedaya Jawa kuwana.
1: Nggih. Semoga Pak Kimpo. Sekare napa Pak Kimpul?
2: Joko Mlarat.
1: Joko Mlarat. Nggih, salam bae kagem
2: nggih.
1: Pak Kimpul, halo. Alah, Pak Kimpul, Pak Kimpul. Joko Mlarate ditenggo. Lah kok prutul apa anu ya, Pak ya? Uwe menawi ya. Napa? Sinyal nggih. Matur suwun kanggo Mas Wige sugeng siang nih. Nyuwun sekare lumiting asmara kula tenggo sekare sinambi ngopi siap. Mugi-mugi saged keputar nggih. Sugeng siang kanggo Mama Mega sing wonten Gunung Batu. Mbah apa iku nih? Mbah Rio, Mama sayang. Mbah Rio niki wau nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Pawe. Yo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Dramalan jaringane pancen. Jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Pagi.
3: Atas nama siapa, Ibu?
4: Ibu Marmi.
3: Alamatnya di mana?
4: Di Bina Karya Jaya.
3: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
4: Iya.
3: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
4: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
3: Gitu, udah cuci darah.
4: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat buaya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
3: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
4: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
3: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
4: Sering muntah,
3: ya, Bu, ya?
4: Iya.
3: Setiap hari muntah.
4: 5 kali 6 kali sekarang.
3: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
4: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelar. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
3: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
4: Makanya beli lagi.
3: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
4: Biosi.
3: Oke. Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
4: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
3: Oke, terima kasih, Bu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
7: Loh,
6: Kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
7: Wetengku iki lho, Kang. Rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
6: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
7: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
6: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
7: Yo, biasa.
6: Biasa kuwi jam piro?
7: Jam 12 bengi.
6: 12 bengi.
7: Ketoke rada telat setitik.
6: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
7: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
6: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
8: Sini cobain ini.
9: Apaan, Bu?
8: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
9: Susu kambing? Bau kambing nggak?
8: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
9: Ternyata enak juga.
8: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
9: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
8: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Thank you.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
1: 50 unit radio FM dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiah
1: 11 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

0: Di maning ya, masa Oman Agung Tandu salah teneng kelalen kayak gini ini ya. Semoga menjengen ten cek kesehatan teng radio Nopasi dulur-dulur. Promone kata sangat ya, jam sangat duki jam sekawan santen kalian ini sari dikrama sing ayu dewek sauma. Aja bosen-bosen ya dulur-dulur karena ini nek ya ora tunggu tinunga paringi sehat panjang yuswa dulur-dulur nggih monggo sami duki promone kata sangat matur suwun kanggo Mama Rizky. Nih assalamualaikum sugeng siang kepriwe kabare Mama Rizky sekang gumuk rajin pagelaran jaluk lagune nih gerejakan Banyuwangi. Salamnya kagum sedaya pen radio tramalan jaringane. Kangin nini nek su kanggo nini nek sugeng ngayai tugas semoga sehat selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun kanggo Mama Rizky semuanten gumuk rajin je. Salam kanggo Mama Moja. Kira-kira wonge nang omah ora. Matur suwun sangat je. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Fida Kriwul. Nih sugeng siang aku ikutan hadir Marianti dari Bernung. Gedung Tataan Pasawaran nih mau lagunya dong Guluku Pedot. Salamnya buat Kang Ipul sama Jeng Tini, buat Mbak Supar Sidoarjo, buat Mak Ina sama bapaknya, buat Mak Lumintu sama Bu Esena sama Pak Gatot. Selamat siang, selamat menikmati istirahatnya. Kanggo Nini Sari sehat selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Matur suwun nggih saking Pidak Kriwul iki ya alias Mbak Marianti sing wonten Gedung Tataan. Nggih. Matur suwun. Matur suwun ugi sugeng siang kanggo Mas Sandon sing wonten Magelangan. Nggih nih. Assalamualaikum sugeng siang. Sugeng siang ugi. Monggo monggo. Kagem Mbah Slamet, Mbah Dul semangat. Monggo sing garep telepon maning. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi enten. Panas banget kayak gue ya. Pak Eni kepriwe kabare?
1: Apik.
0: Nggih, sana udan urung kono. Wis ping 3 alhamdulillah. Monggo, Pak Eni. Monggo monggo. Bareng kinten salam kagem sinten?
1: Salame kagem Mbak Yu Maklumindo
0: kalih Warnone. Sugeng siang.
1: Mas Pagi. Mas Julio.
0: Sugeng siang.
1: Sinten mele dalam Malang.
0: Nggih.
1: Mas Deva. Kak
0: Kancil sugeng
1: siang. Nggih. Sinten male Bunda Samba.
0: Nggih.
1: Dari Si Bunda Tati sugeng siang. Bunda Sakura.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Dia Jaladara. Male Mas Heri Pasing. Pak D.
0: Nggih. Siapa mani?
1: Mbak Lewi, Mbak Lia, sugeng siang.
0: Sinten male?
1: Pak Le Topo.
0: Sugeng siang.
1: Kita muslimah.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Sedaya kemawon loh, Pak.
0: Nggih. Matur suwun, Pak Eni.
1: Jam sampean sugeng sejak mawon.
0: Nggih, matur suwun ugi.
1: Sekare anu.
0: Sekare apa, Pak? Banyu langit. Nggih, Banyu Langit.
1: Matur
0: nuwun. Sami-sami Pak Eni.
1: Spesiale kagem Mas Studio.
0: Nggih. Sugeng siang kemawon.
1: Salam sehat, matur.
0: Nggih. Panteng radio, Pak.
1: Rama dong.
0: Nggih, matur suwun sangat. Nggih, Pak Eni sing wonten Bukit Kemuning, matur suwun nggih sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo sinten iki? Sing wonten Toper, matur suwun sing sampun nyawiji nggih, sing wonten nenten Pangklong nggih. Sugeng siang semangat kanggo bapak-bapak sing asih pada megawe nang perbangan, pertanian, pertokoan, perjaitan kabeh bae. Moga-moga pada

0: Permisi. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, waalaikumsalam Nini.
0: Sugeng siang, kepriwe kabare Cahayu, Atun, Aduka, Lara.
1: Sae Nini, Nini ada pundi.
0: Alhamdulillah sehat, aduh ora karo nggone Mama Mary ungkluk.
1: Kakek lima ngomah.
0: Oh ya ora aduh berarti ya.
1: Cerak sangat.
0: Alhamdulillah. Cedek ya alhamdulillah. Berarti kon woi. Waduh. Nenek kayak gue nek karo madang golek balak, Nduk.
1: Terus kok mami neri niku kali kula wah kados saudara
0: Asia. Iya alhamdulillah. Tuan di tua mama plekenut apa tua Atun? Ya tua mama plekenut lah. Serap apa sing penting pada sehat alhamdulillah sing akur-akur kepriwe maning. Heeh, amin. Heeh, monggo. Monggo.
1: Aja sinang salam nggih.
0: Heeh, salam engko sapa? Monggo.
1: Kagem Mak Lintu.
0: Sugeng siang.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Mbak Neri.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Terus
0: sinten malih? Heeh. Sugeng siang.
1: Ayo kemawon Kendi
0: Rama. Heeh. Sugeng siang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Sekare apa Cahayu?
1: Jajal kue dadi aku. Pesti ra iso.
0: Ora iso, ora. Jajal kue dadi aku ora iso. Engko nek
1: lagune
0: anak pamoranono ganti apa jajal? Kepriwe?
1: Ing lagune aja kowe mikir gampang makan lho.
0: Oh, ala jajal kowe dadi aku ora isak kowe. Kore-kore nana ya diganti Cahayu ya.
1: Lek mboten nate nggih penyiar radio mawon.
0: Heeh, penyiar radio aku matur suwun karo
1: cuman iku kan lek tiyang kan sagede cuman nyuwun apa? Matur nuwun.
0: Nggih. Matur suwun. Matur suwun karo kowe. Suaramu pancen ora ngepenakne.
1: Lagu heran dan ini kok boten enten nggih sing nyuwun lagu niku ngoten. Padahal kan pentene kan
0: data. Iya, oke siap. Anu urung padha weruh.
1: Napa nggih ngoten.
0: Iya, wis kae kowe bae.
1: Nggih. Heeh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya Tri Rama, ora susah liya-liya kene bae Cahayu. Enten Atun, Duka Lara. Matur suwun sing wonten Kota Gajah nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Tri Rama sing wonten Kota Gajah mboten kula wiji nami kok ada sang dulur-dulur. Anak ayang bebku, Mama Neri ungkluk. Matur suwun sangat. Nggih, moga-moga paringi sehat. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Nini.
0: Lah mau ngapa sih, Bu?
1: Lah kok tak tunggu kok enggak anu lho Nini.
0: Lho kok. Lah wong halo.
1: Sinyale
0: ya mau ya Bapak kaya ya cucuk mak lentut e kowe putus. Kepripun wartase, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas napa Jawa mriku? Non?
1: Besok bisa ketemu kita.
0: Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ayo, makan enggak makan yang penting kita kumpul Mang Ocit aja kelalen. Pak Sutina ayo pada kumpul nang isorut seri ayo gue ya.
1: Sekare manis nih.
0: Sekare manis gula abang. Salam Ibu.
1: Salame sinten ning loni.
0: Niki wau enten Duka Lara, Atun Duka Lara.
1: Oh, Atun Duka Lara. Sugeng siang
0: nggih. Sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng Mbak Riung ya, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
1: Kagem Mama Mega Mama Kembang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sinten iki Mas Agus Pratoli?
0: Heeh.
1: Pak Damani.
0: Sugeng siang.
1: Pak Samia di Patukiran Pak Peri itu siang.
0: Sugeng siang.
1: Peno kagem Gato Aki kagem yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Kentak Sukati Bang Zaini.
0: Nggih sugeng siang.
1: Pak Ditato Malu Mintu.
0: Nggih.
1: Oke kagem sedaya mawon sing kagem
0: sugeng siang. Sami-sami Ibu. Matur suwun sanget. Panteng radio Bu.
1: Panteng ini nelan priramane no.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Nelin sing wonten Umanagung. Nggih, matur suwun sanget sampun nyawiji teng riko ana adiku sing wedon, anak adiku sing wedon sing ayu dhewek. Para dikya nek ayu dhewe kake saingane kok ya. Heeh. Moga-moga paringi sehat anak Indri Londri. Aja mrek lalen dulur-dulur benceng enten cek kesehatan teng radio Nopasi semoga dulur-dulur sing sekitaran Mandalan nggih, sing sekitaran Kodim. Bu Ribut sugeng siang, Mbak Darsi nggih sugeng siang. Ana Ndok Reni ya sugeng siang. Reni apa Ririn ya kae. Kayak ben ini kadang-kadang kelalen. Aja kelalen semoga nggih promone kadah sangat ya saged ditumbas teng radio Triamalan jaringane tilu-tilur benjing jam sanga tuki jam sekawan santen kalih Nini Sari Dikrama tanggal 13 Oktober tulur-tulur teng radio Kansa teng Tridatu aja kelalen nggih enten cek kesehatan karo Nini Sari Dikrama jam sanga tuki jam 3 santen nggih sumangga sami tuki promone kada sangat tulur-tulur sumangga saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan sami sugeng siang kanggo ayo Bu budam yasih dicoba malih Bu. Sing wonten Pak R nggih matur suwun kanggo Ibu Damiyase sugeng siang nggih wonten Mak Wak Parti nggih sugeng siang matur suwun sanget nggih sapa ki wonge mboneng ndi sapa ah wonge mboneng ndi nang endi ki lah sapa ta sapa iki sugeng siang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang sumangga kali sinten iki?
2: Niki kali Putra Blitang niku.
0: Sing wonten pundi?
2: Putra Blitang.
0: Berarti nang Blitang.
2: Oh, boten tapi nang Kota Agung.
0: Oh, ya mbok nek wong anu Putra Blitang kuwi nang Blitang kae.
2: Repun kabare me.
0: Alhamdulillah sehat pandungane dulur-dulur sewangsul Rika pada sehat.
2: Alhamdulillah nyong masih terus me.
0: Nggih alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya gue ya. Sing penting sing sehat gue mau sing gedhe anu angel anu goletane larang regane ya gue. Mangga salame kagem sinten Mas Putra.
2: Salame kangge Mama Kembar besok sing siang ngopi mah. Halo.
0: Sugeng siang.
2: Salame kangge Maudi Juragan Pandeke sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Budi menika sugeng siang Bu.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Nggih, kangge masakane.
0: Nggih.
2: Mas Dodi sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi.
2: Krisin sugeng siang ugi.
0: Nggih, sinten malih?
2: Pak Petro.
0: Nggih.
2: Dene.
0: Sugeng siang.
2: Nggih.
0: Sinten malih?
2: Ibu. Mas Ridone nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Angge Mama Dikamo.
0: Sugeng siang.
2: Enten malam lagune ading diputer napa mi?
0: Niki enten Banyu Langit, enten manis, enten kowe kan ora mesti kowe iso dadi aku.
2: Banyu Langit mau.
0: Banyu Langit. Sinten malih?
2: Ade apa pedale?
0: Nggih, sugeng siang. Sami-sami.
2: Kang omore.
0: Matur suwun sanget. Matur suwun, Pak. Paneng radio, Pak.
2: Ya, radio terlama dong.
0: Ora susah lia-lia. Banyu langit. Matur suwun sangat. Mangga dulur-dulur, nggih, sing sampun tumbas produk sami dikonsumsi nggih, ampun supe, dulur-dulurku, menjeng enten cek kesehatan teng radio inovasi, nggih. Monggo promone kada sangat dulur-dulur nggih, ampun supe nggih ya, ya bisa hubungi call center 0831 700 600. Yo, sakira susah pada maring tinggi-tinggi dulur-dulur pada ngiping maning karo kelenengan radio drama lan jaringan

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau kek. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau, ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih. Nggih, yo sih, kula jajal gadahan kula niki. Soale waune nek teng niku kan. Lah ini kertas kiambak, ngomong buatan damel BPJS, nggih kuata, terus pikir-pikir, duk, lagi tuh liku mati saya ini tak kayak ini bosi, wae, yuk, wes kayak ono, masukkan itu, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu wau, niko sakit bunceng niku loh,
2: nggih. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih.

0: Mio masak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus itu minum apa?
3: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Bukti Samila, bukti.
6: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
8: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna glenengana

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jambi herbal teng radio drama lan jaringan. Ampun supe dulur-dulur sami dikonsumsi jambi herbal ing njaga kesehatane panjenengan sami. Nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk nggih teng radio Tri Ramalan jaringane. Enten kathah banget ki dulur-dulur, ya Allah. Enten Mas Depri saking Pakuan Aji. Nggih, matur suwun untuk ibunya stroke. Niki wau sampun tumbas teng Radio Kansa. Mas Depri ampun supe nggih dinten Selasa tanggal 13 Oktober ibuke digawa dicek kesehatan ya. Karo Nini Sari ya gue ya. Niki wau sampun mendet drop nggih. Sugeng siang ugi matur suwun kanggo Maklin Labuan Ratu nggih sampun tumbas produk nggih teng Radio Kansa. Niki wau Maklin matur suwun ampun supe tanggal 13 Maklin dugi malih nggih niki wau sampun mendhet biosi matur suwun sanget nggih kangge Maklin. Untuk enten Mbah Kemis saking dilalah dina jemuah iku ya sing wonten saking Sendang Agung nggih sering konsumsi untuk menjaga kesehatan tumbase Mbah Kemis niki wau teng Radio Inovasi. Mbah Kemis aja kelalen laire dina Rebo kae kuwi ya. Sing ajeng telepon maning sumangga nggih dulur-dulur teng 08 12 12 93 1 jendol nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam Nenine.
0: Sugeng siang mamaku.
1: Siang iki.
0: Sehat, Mak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waras, Mak?
1: Ampun waras.
0: Nek arep wareg, Mak.
1: Warek empun warase kaya setengah iki.
0: Ge mau Nenine terus pada mentong dan bagus malah nembe sarapan.
1: Bene. Nek dikome ben cilik.
0: Kae nganu mak, kae anu ceritane nganu, ora sidang anu lah, enteng akeh kali mentong kae iku ya. Celuk celuk ana mak, celuk ana kae lek lungguh ndodok nang arep lawang kae mak. Takon ana mak, padang karo apa?
1: Den, mangan karo apa den? Karo pitik apa karo sapi den?
0: Karo pitik mak.
1: Karo pitik.
0: Karo pitik ya karo wedhus.
1: Ya bener. Bar mari mangan, empok dhewe nyebari pitik wis ngdiri pakane wedhus ngono. Heeh. Akeh ngene-ngene wae ben binatange den.
0: Heeh. Mangga. Mangga.
1: Nelongso.
0: Heeh. Nelongso. Salame, Mak.
1: Salame ke Bunda Kristina ya rada cinta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Wonten atun, atune kuwi padha karo anak ewek dhewe lho niki.
0: Iya, pantesan suarane si cilik ya, Mak.
1: Neri ku awake dhewe
0: lek atun. Aduh, kalara. Heeh.
1: Atun duka cita. Neri ungkluk kuwi tenan. Selamat
0: sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus wonten Duk Suprapti Pak Dekato.
0: Nggih sugeng siang.
1: Bu Damiyati.
0: Nggih.
1: Bu Watini nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Nelin, wonten Bu Muslimah.
0: Nggih sugeng siang.
1: Nggih. Mbah Dari kali. Yulartati sugeng siang.
0: Heeh sugeng siang.
1: Nanti kali Italiana Nasution nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Le Turino nggih sugeng siang.
0: Heeh Jolali yo Le.
1: Jolali lo Le, meneh.
0: Le,
1: meneh gawakno jeruk Le.
0: Le ngicot teko nang Inovasi yo Le, aja lali gawakne es telel. Anu. Kasere
1: ngomong gawakne tebu jenengan atene.
0: Aduh nyong ora doyan tebu jere mama.
1: Jere nganu, jere ne bene, ini saya tak gawakne tebu maklum lah nyapo.
0: Ya wis.
1: Wis manis pak dibuang ngono kuwi to nek ngomong.
0: Alah yo males to mak nek ngono kuwi. Tolong.
1: Wonten campur kentung pejabat cinta Amerika.
0: Nggih.
1: Terus wonten Mbah Klama.
0: Nggih.
1: Terus wonten Mas Edi PW Kang Ayam Mas Riki Kang Mas Broto.
0: Nggih.
1: Kang Eni nongol.
0: Nggih.
1: Kali Bunda Ulpan sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Terus wonten Mbah Grand Pak Marudi wonten Pak Juminan.
0: Sugeng siang.
1: Supriyatini Mama Arif terus kalian Mama Emartini siang ngopi.
0: Sugeng siang.
1: Mas Parno Dewi Dodo.
0: Sugeng siang.
1: Nanda juga sugeng siang ngopi bareng Pak Dekatiman.
0: Sugeng siang.
1: Oh Mbak Rio sing remasukan Buya.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Matur nuwun wekalipun.
0: Sami-sami sekarang apa mamaku sayangku cintaku sekonyong-konyong kodeng.
1: Jopo
0: donelong.
1: Jaman resoso uripan dan coro.
0: Judulnya apa ya?
1: Jopo
0: donelong. Dok teriak.
1: Dok teriak. Gemoy cantikku sayangku.
0: Matur suwun mamaku.
1: Sami-sami.
0: Nggih, monggo panteng radio, Mak. Ya Tri Rama bae maneng kene ora susah liya-liya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten mamaku lumintun sing wonten Oman Agung nggih, Mat. Faria Agung mamaku. Oman Agung Tri Indri Sena ayo gue ya. Teng rikatan Bu Yuni nggih sugeng siang kemawon. Sugeng siang kanggo dulur-dulur niki wau dulur-dulur nggih. Enten informasi mbok menawa dulur-dulur nggih sering ngalami sendawa ayo gue ya. Begah nek tes madang kayak gue ya. Terus anu weteng gue rasane kebek kayak gue nek sendawa ki bola-bali anto blur nek cara dewek. Ayo gue. Kayak gue ya Mak ya. Bener gue nek cara bahasa Indonesia nek adalah sendawa. Gue mau aja diabaikan dulur-dulur nek sering sendawa. Weteng begah gue rasane kebek kayak gue ya. Dadi tes madang ya kami sesek telan terus nangis ya anu sebeh terus ora madang ya sebeh gue aja dijorna dulur-dulur gue berarti tandane kayak gue mau duwe asam lambung tapi ora susah kuatir dulur-dulur saiki ana si lambung kayak gue ya gue ngatasi asam lambungnya panjenengan nggih isa dikombinasi dulur-dulur ya selain si lambung niku wau saged dikombinasi kalih biosin nggih sumangga kandungane sedulur saged membantu mengurangi asam lambung nggih meredakan perut kembung alias begah kowe mau ya menjaga kesehatan lambung dan pencernaan kowe ya mau kandungane kowe pirang-pirang dulur-dulur ya anak temu lawak kayak kowe ya dan pokoknya berkualitas banget ya yeah. Pokoknya uripe nyaman kowe tanpa begah gue ya duk dulur monggo konsumsi si lambung nggih kalih madu si lambung kalih biosin nggih saged ditumbas teng radio drama lancaringane dulur-dulur sumangga nggih ampun supe hubungi mawon call center nggih monggo assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang. Hidup. Mak.
1: Hidup IPCS.
0: Bu.
1: Salam.
0: Hidup IPCS. Apa jajal singkatannya? Nek anu bu muslimah kelalen terus.
1: Bu Mus, dileng-dileng tok Bu Mus. Ya Allah, Ikatan bu. Persatuan Janda
0: Ibu. Hidup. Bu, tasen napa?
1: Kula
0: nggih.
1: Tase nyambel iwak lembut enak temen, Bu.
0: Ninine beya kok, Bu, nyambel gereh mati.
1: Lah iya anggere urip ya nyelalap ngeri tenan.
0: Pada sehat ya, Bu, kabare?
1: Alhamdulillah nenek sehat ya Allah aku ora tau nongol
0: sehat tapi kan selalu disunggil karo nenek karo uwaku sing ayu dhewek kae karo waponimin karo anu waparti uwaku sing ayu dhewek
1: iya ginuk-ginuk pancen jos kae wong kae kok
0: lah anu dhewek sing payu dhewek karo bibine kae sing saumah kae sa bibi saha cing arana bibi saha cing anu saimah itu gening anu make baju koneng kamari gening Bu
1: bibi Uun oh, itu juga IPJ
0: oh eta teh nya ulah ulah we ulah ulah menihnte ngomong-ngomong kan ini nah, lamun aya warga baru IPJS nya eta teh Ibi Uun ti paria ti PR nya.
1: Nya atuh meni gemoy pisan subur.
0: Oh eta teh nya rombongan gemoy, aya Buda Miasi gemoy, Buru Miasi gemoy, ugi Bi Uun oge gemoy. Uluh uluh.
1: Subur subur sehat
0: subur
1: selalu.
0: Subur berkat biosi aja gue ya. Pokoknya monggo monggo Bu, salame kagem sinten Bu, monggo
1: salame kagem Maklumintu sehat Jih. Maklum
0: sugeng siang
1: Bu Miase, Bu Muslimah,
0: sugeng siang
1: Rapti Bu Yuni, sugeng siang Jih. Kalian iki wak party paling ya eseh ngrungokna radio.
0: Ya wak ringake ngorgen terus nggawa radio dadi ana hiburane ya gue ya. Sing tipik sing diorgen ora ngantuk, sing organ ya ora ngantuk kaya gue.
1: Lah iya ya ora kerasa. Setengah hari
0: itu ngorgen. Lanjut.
1: Iya, niki nganu nih warga baru pendengar setia tapi ora bisa mlebu. Seasmiati kali Mbah Haji Uka
0: yang
1: di sana ayah suarana Buda Miasi temeni inyaan itu sana yang di senggol ayah nadi senggol kajen ngabubra
0: tak sahab sahab ya teh sahab bu.
1: Oh Cik Asmiati Cik Mbah Haji Uka etatnya anak jeng indung.
0: Aduh etatnya anak jeng indung etatnya meni sore gobrak Ibu Haji anu panggelisna sumangga Ibu Haji nyawer nyawer nyawer kanini sari anu panggelisna sabumi aduh alah ya. apa ndarani ora isa Pak
1: niki nah. Nganu Cik Asmiati pesen ngesuk anggere dolan maning mengene jare kon langsung siaran gele gele kaca gele ngomong kon di video kon kaya aktif siaran nang radio jare ne
0: sok lah siapa takut kitunya. Atas kepanggil kitu jeung Nini Sari
1: kamari teh Nini Sari kawa parti jana temani penasaran ayah nu kasep pisan gede kumpa teh sahangat ayah mobil bodoh nah itu Jepri Rama
0: eta teh sakruna itu anu komodo isini nini eta teh meni panggilis nak meni pang cuman til nanya.
1: Dibere eta sok iyo potona nu iyo cek aku teh
0: aduh gusti Allah oleh kawina-wina teuing ibu hayu ah malik deui ka ngomong Jawa bisa aya nu teu ngarti. Lagune apa?
1: Lah lagune nyong ora bisa milih,
0: ora bisa milih. Pokoke melu bae.
1: Melu bae pokoke.
0: Heeh.
1: Heeh. Mi tahu Kurnia sing iki. Tuku bataring wapati.
0: Iya.
1: Heeh. Bu inten Pak Eni kok Bu Gina.
0: Ya.
1: Siap penggal sak niku lho sing nggol.
0: Heeh. Matur suwun. Salame nggo kabeh bebe ya Ibu arep jam 2.
1: Iyalah salamnya kok kabeh bae sing penting pendengar setia Sri Rama hidup IPJS
0: ikatan hidup pada paring hidup. Sehat panjang umur matur suwun ibuku
1: iya
0: panteng radio ibuku
1: panteng Sri Rama dong
0: ora susah lia-lia matur suwun ana ibuku Damiasi sing wonten Pak R matur suwun sampunya wiji salam kanggo dulur-dulur sing ana nang kanaya ana wak parti ana wak ponimin kadas kasadaya nak nya anu nuju ngupingkeun acara kelenengan di Radio Drama sareng Nini Sari anu panggelisna sambume oh hoi. Mangga atuh dulur ya dulur. Yuk saya kira susah pada maring ngendi ngiping maning ramane mengkomani ya karo klenengan nang radio drama lan jaringan.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Hmm, ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: Bukti Samila, bukti.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
7: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun ye?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
7: Oh, nje.
5: Terus, bapak iku duweni benjolan nang tangan, karo nang awa kata suci-uci ku lho Pak Mislan. Saku isi tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku, ya rateng serenut kayak wingi. Terus, benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak. ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarta ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing selalu setia kalihat bicara kelenengan. Mbak Indah. Entar naon atuh sakali-kali. Da Ibu Damia sihna atuh anu ngajak ngomong Sunda oge. Ah, tuing. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, paguyuban warga panginyongan teng pundi kemawon nggih, matur suwun sanget sing sampun setia kalian ini Sari Tikrama sing ngayu dewek saumah. Nang Jawa kalah lur. Ala. Mari plekenut alias mari ungkluk, matur suwun nurungi sam lebu ya. Matur suwun sanget nggih. Matur suwun sugih kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk nggih teng Radio Tramalan jaringane. Niki wau enten sinten nggih. Oh, Mbah Kemis sampun nggih. Sugeng siang matur suwun sanget kanggo Pak Harswanto dari Sanyir, Lampung Barat nggih, untuk menjaga kesehatan. Niki wau sampun borong enten drop, enten morinda, enten kardina mata nggih, sudah berlangganan tumbase teng Radio Kistara. Matur suwun nggih, Pak Suharwanto. COD Ibu Sumiati gudang areng gedung ngaji baru, matur suwun sampun ditugekne niki wau nggih tumbase nopo enten kardina mata. Matur suwun Ibu Sumiati nggih. Pak Margono Mbluro sudah berlangganan. Pak aja kelalen isuk teka ya Pak ya. Apa Rika ra pengen ketemu karo Nini Sari sing ayu dewek sauma lah Pak lah. Rika lah kaya kowe lu kebangetan banget. Langko Rika gari ketemu gari jimprak kaya gue ya. Wati karo tubange Nini Sari. Takon karo mak lumintu kan ini nenek kaki pas omong-omongan ya anu semprule ya dibuang kayak gue anu timbok muncrat tengah repe batire ya melati. Pak Margono ditenggo benjeng enten cek kesehatan teng Radio Inovasi nggih. Enten Pak Sukandi tambah luhur matur suwun Pak Sundan ta iya gening ya. Kapanggih jeung orang Sunda deui anu ditambah luhur. Wirjeng siang Pak Sukandi anu aya ditambah luhur. Hatur nuhun nya tos meser biosi di Radio Trirama. Wis lah pokoke dulur-dulur sing pesundan sing ngapak sing Bali ayuh ayo kowe ya sing saminya wiji. Tengah dicorok lenengan kalian ini Sari Tikrama matur suwun sangat nggih. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat panjang yuswa nggih sing ditepina saking balak. Semonten ugi nyuwun pandongane kale panjenengan inine diparingi sehat panjang umur nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Moga-moga dina jumuah kiye Jumat berkah donga dina ngadulur-dulur nggih. Dilanjengaken malih dulur-dulur wonten Ibu Minah Kejubung Raya matur suwun nggih. Keluhannya asam lambung, sampun mendet madu lambungku. Teng radio Bima, jeh, matur suwun enten malih Pak Basuki Bandar Agung. Pak Basuki sudah berlangganan, jeh, matur suwun sangat. Kak numbasne ayain, jeh. Niki wau sampun tumbas biosi enten si lambung kali kardina mata teng radio Kansa, jeh. Ampun supe Pak Basuki ngenjeng tinten Selasa ayai dibeto teng radio Kansa, jeh. Merga dicek kayak gue ya. Enten cek kesehatan tanggal 13 Oktober dulur-dulur dinane dina Selasa nggih teng Radio Kansa. Sumangga dulur-dulur sami tuki promone kuat sanget nggih. Enten malih sugeng siang matur suwun sanget kanggo Mbak Riana saking Parian nggih untuk orang tuanya. Matur suwun nggih Mbak Riana niki wau sampun tumbas Sigma teng Radio Inovasi nggih. Bulewati Gunung Terang pertama konsumsi matur suwun Gunung Terang 3 nggih tumbas biosi teng Radio Kansa. Bulewati matur suwun nggih. Ibu Warsini dari Panjirejo keluhannya geniku pegel-pegel tumbase drop teng Radio Asrianda nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing sampun setia nggih sing nyawiji lumantar Radio Kistara sing wonten Lampung Barat. Boten kula wiji nami teng riko enten
Mbah Huti, Eten Bunda Rosana, Gary Slek, Haji Robangin, pokoknya dua ya Pak Kerus. Nggih, boten kula wijinami matur suwun sangat, mugi-mugi paringi sehat panjang yuswa. Nggih, sing nyawiji lumantar Radio Asri Anda sugeng siang ugi. Nggih, teng riku nggih kathah enteng Mang Asep. Mang Asep, eta boten buci trek dikandisikan atuh Mang Asep. Mang Asep sugeng siang, jeh. Mang Asep somai, ya, matur suwun sangat. Enten Kang Ipul jengtini matur suwun sing wonten pagelaran, jeh. Enten Pak Ino, Mak Inah, jeh sugeng siang, jeh. Matur suwun sangat. Sing nyawiji lumantar radio Bima, jeh sugeng siang, jeh. Mugi-mugi paringi sehat selalu, jeh. Sing nyawiji lumantar radio ini pasti sugeng siang. Sing wonten Lampung Tengah, benjeng enten cek kesehatan kalian ini Sari Tikrama jam sanga tugi jam sekawan sonten. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sugeng siang ngugi kanggo dulur-dulur, matur suwun. Niki wau nggih, enten sinten? Pak Margono, matur suwun teng panteng. Heeh, mateng panteng panteng ninine. Matur suwun Pak Margono. Nggih, enten male Bunda Rosana saking Liwani. Assalamualaikum. Beberapa hari enggak ngechat sama Nini tapi tetap siap dengerin radio. Oh, tadi udah disenggol Bunda. Terima kasih ada Bunda Rosana saking Liwan. Nggih. Enten Mbak Indah. Assalamualaikum Nini Nek. Ya kelenengan kok dari Pasundan kumaha si toing. Mas Wayendra nggih matur suwun sampun nyawiji. Nggih, saking Seputi Raman derek nyawiji sekaripun nih ngamen 5. Puter ya nih kula tenggo. Salam engkang nggih Bu Esena maklumintu Pak Yanggit sugeng siang. Kangge Nini Nek sugeng makaryo matur suwun sehat selalu ya nih. Matur suwun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Wakiman matur suwun nih. Assalamualaikum sugeng siang Den Bagus lan Nini Sari Mas Wakiman RB sekawan Pak S Tandus nyuwun sekareni min nah, Dedi Pitak. Salam sehat ya nih buat Den Baguse ugen ini Sari. Matur suwun. Nggih. Enten malih Pak Yusuf alias Pak Turino jalan-jalan ke Radio Inovasi. Asik. Besok Om Yusuf mau cari biosi bersama Nini Sari. Masuk. Ditunggu Om Yusuf. Nggih, alias Mas Turino. Sugeng siang. Nih sugeng siang. Wonge mbuh nang endi ni apa gue? Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih ampun supaya benjing enten cek kesehatan teng Radio Inovasi. Monggo, saya kira susah pada maring gendeng-gendeng lur. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan nang Radio Tri Rama lan jaringane pan

0: Paijo, tolong aku.
1: Loh, duk, kau yang apa? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
0: Wetengku iki lho, Kang. Rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Kok sakit ditumbas neng Radit Ramalan jaringan nek. Mama Husna matur suwun benjing dicobi malen. Je, matur suwun sanget kanggo dulur-dulur nggih niki Pak Heri Pasing, nggih enten Cak Kancil, Pak Slamet, Ramane Sami Aji, nggih sing dereng sakit mlebet benjing kepanggih Mama Mega, benjing kepanggih teng Radio Inovasi. Cek kesehatan dulur-dulur aja pada kelalen. Je, wancine sapun cekap dulur-dulur ninine badhe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi. Ayuh, pada ngibing maning karo klenengan nang radio tramalan jaringane pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi,

93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, besti-besti aku. Jumpa lagi sore hari ini barengan sama Tria, besti ya. Aku temenin kamu seperti biasa sampai jam 5:30 sore. Tentunya di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Dibuka dulu sama Denang yang asik-asik ya, Besti, yang lagi viral-viral dulu ya. Ada helikopter turun ke Padang. Idol-idol ya, spesial buat Besti-Besti aku sore hari ini. Yang lagi bersantai-santai atau juga yang lagi sibuk-sibuk ya. Jam segini mama masih sibuk-sibuk, Tria. Oh, baiklah, Besti. Untuk yang lagi bersibuk-sibuk aja ya, selamat bersibuk-sibuk aja. Tenang, aku temenin kesibukan kamu sore hari ini, Besti, sampai nanti jam 5:30 sore. Yang mau gabung bareng sama aku bisa banget dengan sayangku ya. Kamu bisa bergabung aja di 08 12 12 12 9 3 10, atau juga kamu bisa menyatu di live TikToknya Radio Tri Ramai FM. Jangan lupa kamu komen-komen ya sayangku, kamu tap-tap layar, dan juga jangan lupa kamu follow juga akun kita. Dan sore hari ini Besti ya, cuaca yang lumayan amat sangat cetar ya. Paling cocok banget kalau kamu konsumsi herbal bio Sisihaga, karena memang herbal bio Sisihaga ini bagus banget, Besti ya, untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Dan yang pasti nih Besti aku ya, si bio Sisihaga ini terbuat dari 100% bahan herbal alami, yang mana di dalamnya terdapat yaitu sari buah mengkudu, biji jinten hitam, ada kulit kayu manis, ada juga umbi rumput teki, ada buah tomat, buah bit, ada juga kedelai hitam, dan juga air kelapa. Ini basic kalau kamu punya keluhan-keluhan seperti asam lambung, terus juga asam urat, terus juga kolesterol, diabetes, terus juga vertigo, atau juga keluhan-keluhan yang lain, tenang aja bestiku ya. Ada bio Sisihaga yang siap membantu kamu untuk kembali sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dan untuk hasil yang maksimal di BC aku, kamu bisa banget ya tambahkan madu si pahit atau juga madu si lambung untuk mengatasi keluhan kesehatan kamu. Udah sini kamu konsultasi aja dulu barengan sama kita BC ya. Kamu konsulnya ke konsultasi ke nomor CS kita gitu BC. Kamu catat nomornya ya, siapa tahu kamu perlu. Terus juga siapa tahu kamu butuh, siapa tahu kamu pengen konsultasi langsung gitu Besti ya. Atau kamu mau order produk juga bisa banget. Disimpan nomornya di 0831 760 600. Nah itu Besti ya, disimpan dulu nomornya. Nanti kalau kamu perlu ya, butuh ya produk-produk dari Radio Tri Ramai FM, produk herbal biosi atau juga madu-madunya, atau juga produk-produk yang lain, atau juga kamu perlu produk susu kami etawa, nah bisa banget dianterin sampai ke rumah kamu Besti ya. Kalau udah sore kayak gini Besti, kamu kalau order dianternya besok ya Besti ya. Kalau kamu mau diantar hari itu juga, kamu ordernya pagi. Jadi kalau sekarang besok dianternya, kalau kamu ordernya besok pagi ya diantar hari itu juga gitu ya Besti ya. Jadi gampang banget untuk kamu dapetin produk-produk herbalnya Besti. Tinggal telepon aja, boleh WhatsApp dan juga boleh SMS. Dan juga Besti aku masih sampai nanti jam 6, nanti aku sapa-sapain besti-besti semuanya yang sudah ikut gabungan bareng sama aku. Sekali lagi bisa gabung di 0812 12 12 9 3 10.

Masih bareng sama Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini ya bestiku. Dan pastinya sore hari ini masih ditemenin barengan sama Tria Best. Ah besti aku, tayang aku juga, selamat sore Mbak Mary Susanti. Hai bestiku, kamu lagi ngapain di rumah sore hari ini? Besti aku ya, si Chandra Dewi lagi pulang kampung ya Best. Banyak yang tanyain katanya ya, kok tumben Kak Trianya sendiri, Kak Chandranya mana gitu ya. Kak Chandranya lagi pulang kampung sayangku. Ada Marzuki juga sama sore, ada Suwarna juga sama sore ya. Denanya coba nanti dicek dulu. Ada Kakan dan Nanang juga sama sore dari seputaran Bumi Jawa. Terus juga ada Karya Dwi Chandra dari seputaran Marga juga, thank you sudah menyatu. Ada Alfian, aku temenin dari rumah ya, boleh dong. Ada Ahmad Pengembara juga sama sore kembali. Terus ada siapa lagi? Coba absen lagi Besti yang belum kesapa ya. Soalnya aku harus men-scroll ke atas Besti ya. Sama sore Mbak Ediva sudah bergabung juga barengan sama aku ya. Sore-sore nih Besti ya, ingat deh kalau udah pantengin Dangdut Sore BLC berarti gak lupa untuk kamu konsumsi Herbal Tetes BLC ya. Herbal Tetes Premium masa kini. Nah Besti aku juga ya perlu diketahui kalau nih ya, Herbal BLC ini bisa kamu dapetin di seluruh jaringan Terirama FMnet. Jadi Besti bisa dapetin di Radio Terirama, di Radio Kansa, di Radio Inovasi, pokoknya di semua jaringan Terirama ya Bes. Dan pastiin Besti ya, kamu dapetin produk tuh yang asli, karena ini tidak tersedia di apotik, tidak tersedia di agen reseller gitu ya Besti. Kalau kamu mau dapetin produk yang dijamin asli gitu ya, kalau kamu mau pesen, silakan kamu telepon atau WhatsApp aja ke call center kita Bes ya, di 0831 760 600. Itu mah dijamin gitu Besti ya, produknya asli. Kalau kamu pesennya ke call center kita mah udah terjamin produknya aman banget gitu loh Besti ya. Apalagi juga produk BLC ini kan terbuat dari bahan herbal pilihan yang bagus banget untuk mengatasi keluhan kesehatan kamu. Nah Besti aku juga nih, aku mau kasih tahu nih buat kamu Besti yang punya keluhan vertigo, yang punya keluhan diabetes, yang punya keluhan darah tinggi gitu Besti ya. Wah, selain ada BLC Sihaga, kita punya yang namanya madu si pahit. Nah madu si pahit ini bagus banget loh Besti ya, buat kamu yang sering ngerasa pusing, pening ya, vertigo, muter-muter gitu ya, atau juga yang tensi darah kamu tuh tinggi gitu loh, gak turun-turun perasaan gitu ya Besti ya. Nah ini kamu butuh yang namanya madu si pahit. Kamu konsumsinya kombinasi gitu Besti ya, kamu padukan aja gitu Besti ya, antara biosi dan juga madu si pahit. Nah untuk cara konsumsinya juga mudah banget. Untuk biosinya cukup 7-10 tetes. Terus juga untuk madu si pahitnya 1-2 sendok makan aja. Kamu campur jadi satu ya Besti ya, di air hangat-hangat kuku setengah gelas aja. Terus kamu minum deh pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur gitu Besti. Aman kok ya, walaupun ini madu, tapi ini madunya tuh madu hitam Besti ya, karena juga bahannya tuh bagus banget untuk keluhan-keluhan yang udah aku saranin tadi Besti ya. Terus juga terbuat dari banyak banget bahan herbal pilihan juga, jadi aman banget untuk kamu konsumsi. Yang pastinya bisa dikonsumsi untuk segala usia ya Besti, jadi aman-aman aja. Dan juga sore hari ini aku lanjutin lagi ya sama sore buat Ari ya. Oh Kak Ari Nera juga, nah, thank you sudah bergabung. Kak Hatin, halo sama sore. Lagi pada ngapa Besti aku? Ada Ari Wibowo juga ya sama sore, mau dendangnya dinding pemisah boleh. Terus juga ada Mas Sigit. Ih biasanya sing duwe sekupi apa Dela? Emang iya, sore Dela gak pernah ya, Delanya malam doang. Kalau Jumat mah aku, kalian selalu lupa jadwal deh. Ada Budianto juga sama sore ya. Oh Mas Budi Motor, Masya Allah lagi nyimak aja sore hari ini. Thank you ya Mas Budi Motor. Eh ada Ante Gemoy. Iya ada guys kaku, sayangku cintaku. Emang Kak Chandra rumahnya mana? Itu coba tanya sendiri sama Kak Chandranya ya. Kak Chandra juga lagi nonton sore hari ini Besti ya di live TikTok kita. Yang belum gabung, yang belum nonton, yang belum absen, Besti bisa banget ya cek aja TikTok kita Radio Terirama FM Besti. Terus juga kamu bisa wawa aja di 0812 12 12 9310. Kita lanjut nanti lagi Besti, gak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa

Besti masih barengan sama Tria sore hari ini ya, masih di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Masih aku tungguin kebersamaan kamu Besti yang mau gabung barengan sama aku di telepon ya. Gaskan aja, kamu telepon ke nomornya Tri Rama FM di 08 12 12 12 9310. Terus juga buat Besti aku, jangan lupa ya sore hari ini yang mau cari produk Herbal Biosi, terus juga yang mau cari produk madu ya, madu si pahit ataupun juga madu lambungku nih ya, atau madu si lambung. Ini buat Besti-Besti yang punya keluhan asam lambung, emah gerd gitu ya. Ini bagus banget loh konsumsi madu si lambung dipadukan dengan Herbal Biosinya. Alhamdulillah loh Besti ya, banyak banget yang memang cocok gitu ya konsumsi biosi dan juga madu si lambung untuk mengatasi keluhan asam lambung. Jadi buat apa kamu ragu gitu Besti ya, kamu bisa banget ya dapetin produknya kesini ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Karena memang ya Besti aku, si biosi itu kan udah terbuat dari 100% bahan herbal alami. Terus juga si madu si lambungnya juga ya bukan sekedar madu biasa. Jadi madu si lambung ini bisa banget kamu konsumsi setiap hari Besti, terbuat dari perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti temulawak, kunyit, dan juga pegagan. Yang pastinya manisnya tuh manis alami dari madu murni berpadu dengan kekayaan bahan herbal yang udah dikenal banget dan digunakan secara turun-temurun nih Besti. Ya kamu pasti tahu ya Besti ya, kalau madu itu memang luar biasa khasiatnya. Dan apalagi dipadukan dengan komposisi-komposisi yang sederhana dan bahan pilihan. Jadi madu si lambung ini cocok banget menjadi bagian dari rutinitas harian kamu nih Besti. Madu murni, temulawak, kunyit, dan pegagan itu dalam satu sajian. Nah kamu konsumsi cukup 1-2 sendok aja Besti ya, diminum pagi hari sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur. Ingat ya, dipadukan dengan Herbal Biosi. Kalau dipadukan dengan Herbal Biosi cukup 7-10 tetes aja Besti ya. Kamu campurkan ke dalam air gelas, setengah gelas aja Besti. Terus kamu rutin deh minum, udah pasti nanti badan kamu sehat, terus juga keluhan kesehatan kamu pastinya juga bakal cepat diatasi, bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Dan juga sore hari ini Besti ya, aku mau cek-cek lagi yang sudah ikut gabung. Ada Mas Rian. Halo Mas Rian, selamat sore, sudah bergabung ya. Ada Bro Hen juga ya, sudah bergabung. Betul, aku Tanjung Intan. Ya siap, nanti malam aku Sherlock ya. Oke, thank you. Ada Cakul juga, sama sore, sudah bergabung. Ada Cozy, thank you banget yang udah nyekar-nyekar ya. Terus juga ada siapa lagi coba, oh Kak Chandra, hati-hati di jalan ya Kak Chandra ya. Mudah-mudahan kamu sampai sana dengan selamat ya. Bu Aisyena, sama sore, lagi sibuk apa dirimu Bu Aisyena? Ada Hending juga, sama sore ya, sudah bergabung juga barengan sama aku. Ada lagi kah yang belum kesapa Besti ya? Coba sambil aku cek dulu di Wawa. Iya, ada Mas Wigi. Sama sore saudaraku, mau puterin denangnya gadis Kalimantan ya, spesial buat Nini Sari aja, terima kasih. Terus juga ada Mas Budi Motor ya, tadi kayaknya udah aku senggol ya di TikTok ya, Mas Budi Motor ya. Dari Toto Harjo nih, sama sore, cuacanya panas pol, tapi tetap ikutan nyimak di Dangdut Sore dong. Iya dong, mantul. Mas Budi Motor sudah bergabung juga. Halo Dangdut Sore Biosi. Oke, terputus ya Besti ya. Terputus nih Mbak Neri dari Kota Gajah, thank you banget sudah berusaha bergabung bareng sama aku ya. Nanti aku buka lagi ya Besti aku ya di segmen berikutnya, karena udah mau jam 4 sore Besti. Dia mau lewat dulu, gak usah kemana-mana ya, tetepan bareng sama aku sampai nanti jam 5:30 sore di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: bestiku, masih panteng gak bestiku? Absen dulu dong, yang sore hari ini pantengin di Dangdut Serebiau si Herbal Tetes Premium masa kini. Budak Geiska, nyimak yang temoy, mau denger kopi pahit dong, kata Geiska. Oh siap, Geiska mau denger kopi pahit, boleh. Halo, Dangdut Serebiau si
1: Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Maklum. Gimana kabarnya Maklum?
1: Iya, Ria sehat dong.
0: Alhamdulillah aku sehat banget banget banget banget.
1: Amin.
0: Amin.
1: Wey, Maklum. Wih, anak Maklum loh dok, wendok.
0: Iya no, anak Maklum no.
1: Iya dok, anak Maklum kelahiran 96 tapi berat badan 80 dok.
0: Iya lah, ya Allah, ya podo wae lah neno.
1: Gak mak ya.
0: Podo wae lah pokoknya.
1: Anakku jangan lemu-lemu kabeh pokoknya.
0: Alah kinu-kinu ae.
1: Alhamdulillah to, lek aku mburi kan sehat gitu.
0: Iya to, kinu-kinu ki empu. Mak, mau dengerin danang siapa, Mak?
1: Iya, itu dok yang pria istimewa ya.
0: Oke, digoyang
1: yang
0: dulu.
1: Yang istimewa itu loh.
0: Kau yang mempesona. Anggun senantiasa. Boleh.
1: Boleh.
0: Iya, Maklum.
1: Salamnya buat Aton, buat Mbak Neri, masih sore.
0: Oke.
1: Ada Dan Pak Maruti, ada Julius, Lia, Sore, Amir kan, terus Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayah, Kang Mas Broto, Sore, terus ada Bu Sri, Bu Supriyatini, Mama Are, Bunda Lili, juga Sore,
0: Ramanita
1: Miyati, Bunda Christine, Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini, Sore, Om Tandus, ada Bu Edi Diana, Kabu Esena, Bu Muslimah, Nelin, Mbah Jari, Lek Turino, Sore, Agasan Sehat, Sore, Putra LH, Dara Malang juga, Bapak Eni,
0: okay.
1: Pak Cikadot, buat semuanya ya, dok, selamat sore.
0: Oke, boleh buat semuanya aja, selamat sore, spesial.
1: Separuh napasmu kemana?
0: Apa?
1: Separuh napasmu tadi kemana kok?
0: Separuh napasku sedang mudik, makanya aku agak ngos-ngosan ini ya.
1: Nah, gak apa-apa, nanti kamu tak sambung dengan apa.
0: Boleh.
1: Boleh. Makasih waktunya sayang.
0: Sama-sama sayangku. Maklum itu Panteng Radio.
1: Menteri Ramadhan Tria dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada Maklum itu dari Variagu.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: RB1. Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi saat dirinya nginum Biosi, sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
2: Setengah botol lah
1: ya. Tasih setengah botol. Berarti sakniki teng griya tasih.
2: Tasih minum
1: 400 malih. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun Bu?
2: Enteng niki gatelnya nggih sudane kathah. Maem nggih seneng sak niki. Kadosane nggih kolesterol nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosane pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

0: udah dikasih empat mata ya, spesial buat Besti aku ya, Ajeng Febri ya, orang Ajeng orang seneng gitu kata Besti ya. Ya Besti aku yang mau ikut gabung lagi bareng sama aku boleh ya, sambil aku sapa dulu sebentar yang sudah ikut bergabung ya. Ada Bayu Septian, masuk angin ya keroan tuh sayang. Mas Duri, selamat sore ya Mas Duri. Bentar aku cek dulu Mas Duri, tadi mau salam-salam loh ya. Mas Duri di mana kacetmu ya? Kirim salam buat kru TDM Purbolinggo. Terus juga yang ada di sana dari marketing, bengkel, kru, admin semuanya aja. Terus yang punya kawasan Proliman, Juragan Sekuteng juga sama sore aja. Aduh. Yang ada di kawasan Proliman Purbolinggo juga sama sore ya besti aku ya. Ada Mas Agus Sekuteng, terus juga ada siapa namanya semuanya pokoknya ya. Kayaknya aku hafalnya cuma Mas Agus doang ya. Yang lainnya aku lupa apa namanya, pokoknya semuanya yang lagi pada panteng ya sore hari ini besti ya, sehat-sehat semuanya besti aku ya. Kalau memang badan kamu kurang sehat sore hari ini besti ya, tenang ya, aku punya biosisi haga spesial buat kamu ya, memang bagus banget untuk mengatasi keluhan kesehatan kamu ya, terbuat dari 100% bahan herbal alami yang pastinya aman banget dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa dan juga lansia. Bisa dikonsumsi rutin ya besti ya, tidak menyebabkan efek samping dan gak bikin ketergantungan. Waalaikumsalam, selamat sore, selamat siaran aja dari Lombok NTB. Oh thank you bestiku ya, sudah bergabung ada Apriyadi Pansa. Halo, dan sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masak ini.
0: Lagi nggak sibuk kah ini, Yu Indri?
1: Ya lumayan, makanya kamu tak tinggal.
0: Oh alah, dari tadi aku ditinggalin, toh pantes aku merasa sendirian.
1: Iya. Hampir sebentar, iya. Terus gitu deh,
0: tinggal gajian deh.
1: Yang gajian tuh kamu toh.
0: Ya kan kamu setiap hari bayaran.
1: Oh iya juga ya. Yang bayarin aku Pak Budi tapi.
0: Iya, yang bayarin kan itu pelanggan, gimana?
1: Oh iya.
0: Gimana Anda ini tuh ya sebagai owner laundry?
1: Owner.
0: Iyalah, kan ya. Ya ampun, iya Tante Indri, mau dengerin dendang siapa Tante?
1: Dendangnya goresan luka, guys.
0: Oh, coba aku cek dulu ya, masuk enggak ya, digoyang dulu buat siapa?
1: Kalau nggak masuk, masukin aja loh.
0: Kayaknya aku belum masuk goresan lukanya, yang lain apa deh. Dari tadi mintanya Malaysiaan mulu. Besok hari Minggu sore aja sama Kak Chandra.
1: Oh iya, Malaysia semua.
0: Iya, berarti. Malaysia, Melayu dari tadi ya.
1: Emang lagi gitu lagunya memang.
0: Iya, memang lagi happening banget sih. Tapi nanti kalau ini aku lagunya Melayu sama Malaysia, bisa-bisa nih jadi beda acara ini.
1: Jadi semua melay-melay begitu.
0: Iya kan, yang lain apa sok?
1: Iya kan, yang lain berarti ini ketahuan.
0: Ayah kamu ketahuan pacaran lagi.
1: Ayo lo, siapa lo?
0: Ayo lo.
1: Ayo lo, turun enggak lo, ketahuan lo.
0: Ayo lo, kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia teman baikku. Ya ampun, ya masih ada goyang dulu buat siapa?
1: Buat malam ya, selamat suri. Ada Kang Korkendong, ada Putra LA, Dara Marang ya. Terus juga ada Pak Tuban, ada Pak Warsono. Terus juga ada Pak Margono juga, selamat suri. Pak Eruri juga, Pak Askanya. Terus ada di Proliman, ada Mas Jono ya, ada Mas Agus juga. Terus juga ada Pak Eanggi, Pak Eparah, Mak Yata juga sama sore. Terus Pak Tufi, ada Bunda Riyati, Bunda Singgalnya ya. Terus juga Mama Desa, Mama Eka. Terus siapa? Bunda Gege masih ada nggak sih Bunda Gege?
0: Bunda Gege pantaunya lewat radio.
1: Oh lah radio. Mbak Mary Susanti juga sama sore.
0: Okay.
1: Apa lagi? Semuanya saja ya guys ya.
0: Okay, siap semuanya aja. Spesial dulu.
1: Buat dia seorang spesial.
0: Au, Yu Indri, au. Oke, okay, thank you. Udah, gitu aja. Yakin?
1: Yakin
0: lah, sumpah.
1: kayak mau ngasih uang saku aja jadi motor, mau pergi tamu nggak rela. tak tungguin kalau mau kasih.
0: Nggak, besok aja lagi ya.
1: Aku terima dengan senang hati.
0: Jangan ya, aku tidak ada uang di saku.
1: Terus gimana dia?
0: Iya, karena
1: aku juga punya
0: karena
1: nomor
0: apa? Nomor apa?
1: Aku juga punya nomor dana, nomor rekening aku punya.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Oh, oh, iya.
1: Punyanya di mana?
0: Oh, lagi gangguan.
1: Terima kasih aja lu.
0: Makanlah, thank you ya tanteku.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Terima dong, terima kasih.
0: Ayo kembali kasih ya buat Bu Shena yang dari seputaran Uman Agung juga sudah menyatu barengan sama aku ya sore hari ini. Lanjut lagi ya Besti. Kita goyang lagi di Nandu Sore BLC Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan, 1. Warga Lampung Timur, dibuktikan dengan KTP, dan pelajar SMP, SMA, atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur, dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok, dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Cerita apa,
6: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
6: Ma.
5: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Asik.
3: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Pak, sini cobain ini.
8: Apaan, Bu?
7: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
8: Susu kambing? Bau kambing nggak?
7: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
8: Ternyata enak juga.
7: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
8: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
7: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
9: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
10: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
10: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831 700 60 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

0: Guys, kayak udah aku puterin loh ya, dinang spesial buat kamu. Ada kopi pahit. Adek Geska udah mandi belum? Hayo loh, mandi dulu adek Geska ya, biar tambah cantul, biar tambah seger ya, biar tambah semangat sore hari ini. Jangan lupa mamam sore juga ya adek Geska. Juga buat besti aku yang sore hari ini belum pada makan sore ya, buruan deh mamam dulu padaan ya, mamam dulu biar tidak lemas ya badan kamu ya, yang memang baru pulang aktivitas gitu ya besti ya, karena ini udah jam 5 sore ya, jam 5 kurang 5 menit nih besti ya, yang baru pulang aktivitas gitu ya, buruan ge mandi dulu, abis itu istirahat ya, badannya butuh diistirahatin ya, jadi biar gak miang, gak sakit gitu bestiku ya. Tapi juga besti aku yang memang lagi punya keluhan-keluhan kesehatan, lagi meriang juga karena memang cuaca lagi kayak gini ya besti ya, debu di mana-mana, terus juga kalau siang panasnya luar biasa. Nah ini besti banyak, besti aku ya, aku punya cara praktis banget buat kamu ya, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam. Cukup dengan beberapa tetes setiap hari, 5 sampai 10 tetes besti ya, yaitu Biosisi Haga. Nah kandungannya tuh banyak banget ya, ada kandungan alami yaitu probiotik, mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, beet, kedelai hitam, dan juga mineral laut dalam. Nah ini ya fungsinya bagus sekali besti ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, membantu melawan bakteri, virus, dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, membantu detoksifikasi alami, terus juga bisa mengurangi lelah dan juga pegal-pegal, bisa juga mendukung fungsi hati dan juga metabolisme tubuh. Nah ini besti aku, jadi kamu bisa banget ya konsumsi yang namanya Biosisi Haga untuk jaga kesehatan tubuh kamu di cuaca yang sangat dar-dar-dor ini.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Aduh bikin pusing, pusing-pusing tujuh keliling besti ya, jadi kemana-mana besti aku harus pakai masker gitu ya, biar nggak menghirup debu gitu besti ya, terus juga kalau bisa pakai helm gitu ya besti ya, selain juga menghindari debu, juga menghindari langsung sinar matahari yang langsung menyinari kepala kita besti. Pakai topi minimal juga boleh ya, pakai kacamata juga kalau memang kamu tuh kayak ribet banget sih pakai helm gitu, nggak suka pakai helm gitu ya, kalau nggak suka pakai helm pakai topi, kacamata, terus masker gitu ya besti ya. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh kamu supaya kamu tetap sehat gitu besti ya, terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Nah besti aku juga udah hampir jam 5 sore, yang mau gabung lagi sabar ya besti ya, nanti aku buka lagi kok untuk kamu yang mau bergabung bareng sama aku, jadi gak usah kemana-mana sayangku cintaku, di sini terus bareng sama Tria ya, di Dangdut Surabaya si Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Polres Tanggamus bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Tanggamus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih biro perjalanan umroh dan haji. Warga diminta memastikan legalitas penyelenggara sebelum membayar paket perjalanan ke Tanah Suci. Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan jajaran Kemenhaj Tanggamus yang dipimpin Haji Farid Anfasa dengan Kapolres Tanggamus AKBP AH Hudi Arif di ruang kerja Kapolres Kamis kemarin. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran paket umroh murah, keberangkatan cepat, maupun fasilitas yang ditawarkan biro perjalanan tanpa terlebih dahulu memastikan legalitasnya. Peringatan tersebut sejalan dengan pengungkapan sejumlah kasus perjalanan ibadah non-prosedural. Pada Februari 2026, Polda Lampung mengungkap dugaan penipuan berkedok perjalanan umroh ilegal dan menetapkan seorang direktur perusahaan travel berinisial BW sebagai tersangka. Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah calon jemaah mengeluhkan ketidakpastian keberangkatan meski telah menyetorkan uang untuk paket umroh. Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa kembali erupsi dengan letusan terjadi sekitar 5 menit pada Kamis kemarin. Saat erupsi berlangsung, tinggi kolom letusan tidak teramati. Di sisi lain, wisatawan masih dilarang mendekati Gunung Anak Rakatau imbas erupsi yang masih terjadi meski statusnya sudah turun dari level 3 siaga jadi level 2 waspada per 21 September lalu. Salinan ijazah salah satu wakil presiden Republik Indonesia dipajang di salah satu kampus ternama dunia sebagai penghormatan atas dedikasinya. Salinan ijazah milik wakil presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, yang dipajang secara abadi di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Dilansir dari situs Erasmus Magazine, ijazah wakil presiden yang akrab disapa Bung Hatta tersebut dipamerkan di aula sebuah bangunan dengan nama Hatta Building. Bangunan tersebut dinamai demikian untuk menghormati perjuangan Bung Hatta atas kemerdekaan Indonesia. Para pembalap MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memulai aksi mereka pada hari ini. Para pembalap Indonesia 2026 memulai aksi mereka pada hari ini. Para pembalap mulai

0: pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tuan apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak, ngomong buatan damal BPJS, nggih kuatah, terus pikir-pikir, duh, lagi tuh liku mati saya ini, tak kayaknya biosi, wae, yowes, kayak ono. Masukannya tau, hitung tetes, maghrib, kali bengi jam 11, kali isu, wow, niko sakit bunceng niku loh.
2: Nggih. Terus nginum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih, bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Bestiku ya. Udah kelar juga ya. Kelar sudah kebersamaan kita sore hari ini, Besti ya. Udah aku kasih denang yang asik-asik sore hari ini. Ada Gali Lubang ya. Ini salah satu karya terbaiknya milik Roma Irama. Selamat sore ya Besti-Besti aku yang sedikit bergabung di live TikTok ataupun juga yang sedikit bergabung di WhatsAppnya Radio Trirama. Ada yang belum kesapa, mohon maaf ya Besti yang belum kesapa ya. Tapi kayaknya ada Lia dari Metro, Alan Mebel, Wayu Endra dari Seputih Raman. Terus juga ada siapa lagi nih ya, ada Mugi juga, thank you banget. Sampai jumpa besok lagi ya Besti-Besti aku. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang ya. Sudah akunya pamit ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, orang taat beribadah lebih membutuhkan Allah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam rahimakumullah. Alhamdulillah kula kalih sampean sedidik-sedidik sik saged kepanggih mawon. Iku tandane kula mik sampean niku sik diparingi slamet nang Gusti Allah. Diparingi dawa umur lan umure diparingi barokah, tandane sik gelem ngaji. Mila mandar muga pertemuan kita yang setiap waktu pengajian ini kita dijadikan oleh orang yang mampu untuk mengantisipasi, mengertikan sebuah kata-kata dengan mengambil kesimpulan yang sangat bijaksana sekali, sehingga kula kali panjenengan sedaya tidak mengambil kesimpulan hanya sepotong-potong saja. Jadi kula ambek sampean iki lek ngrungokno pidato ni wong aja dirungokno sak potong-potong. Ono pidato ngrungokno cerita nyeritakno wong sirsiran. Ojo sirsirane tok sing ditiru. Buah dan hasil daripada cerita kita, mulai saking cerita sirsiran sampai sak terusi, itu apa? Nah, nek apik monggo kita terusaken, kita lakoni. Nek elek maka monggo secepatnya kita menjauhi. Ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, bismillahirrahmanirrahim. Waqad yaksifu hijabuhu fayura'i bihi wa yatlubu hamdan nasilahu. Waqad yaksifu lan terkadang kandel, kadang-kadang ketel apa hijabuhu aling-alingi Allah, aling-alingi abad. Fayuro'i mongko ngetok-ngetok akan sopo abad bi kelawan amal. Wayat lubu lanu pre sopo abad hamdan nasi ing pemujine menungso laumaring abad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kadang-kadang manusia itu menganggap amalnya sendiri bukan hanya sekedar menganggap amalnya, tapi justru terkadang amalnya itu dikajukno nang wong liya. Aku iki masih anake wong tani, sekolahku ben aku tepak kuliah iku ranking siji terus aku. Tak gelem aku ranking loro. Lho, salah wis muni apik. Kate apike niku disandarno nang awake dhewe. Lek wis kebagusane niku disandarakan datang awak dhewe, ini itu berarti penghalang yang ada di dalam hati kita ini sangat tebal sekali. Nawemen kandeli penghalangi. Kok andai kata mboten kandel-kandel penghalangi, niscaya kula mbek sampean tidak sampai akan menonjolkan amal kita kepada orang lain, tapi mungkin hanya akan menganggap bahwa kesuksesan yang kita capai ini adalah dengan jerih payah kita. Kok aku ndak ngene, arek iku ndak ngono, biyen tak wuruh aku, kok andai kata ndak tak wuruh aku ndak kira dadi wong pinter. Iku salah wis ngaku muruk niku penggaweane awake dhewe, terus sing ngaku bahwa kelakuan niku adalah kelakuan yang mendapat ranking dan paling bagus. Lek ana wong wis siap mengatakan siapa aku, siapa saya, waduh, niku berarti pancene wong bosok niku bapak-bapak. Pancene tiang nakal lek ngoten niku. Pancene wis nemen oleh ketutupan, kekandelan ketutupane. Hadza wa yatlubu hamdan nas, dan jaluk dilem menungso. Dadi lek ngamal kebagusan niku diketok-ketokno nang wong lan kepingin dialem wong liya. Hadza kulluhu minasyirkil khafi.
Ada utawi iki fayuroi kulu sakabene ada iku minasyirki saking syirik al-khofiyi kang samar al-qadikhi kang nyacataken apa hadha wil ikhlasin dalam ikhlas wal ikhlasu utawi ikhlas syartun iku dadi syarat fi qabulil amali ing dalam katrimoni amal fi qabulil amali ing dalam katrimoni amal kama kaya keterangan marro kang wis liwat apa mawahina idzin lan ing dalam yalalikane ikilah laula jamilu satri lam yakun amalun ahlan lil qabul fayakunu mongko ono apa iktimadul muridi tetanggenane wong kang ngarepaken wusul maring Allah tetanggenan oleh tetanggenan wong kang ngarepaken iwusuli ing dalem tumekane murid ala fadlillahi ing atase anugrahe Allah wa karomihi lan kelomanane Allah la ala jitihadi ora ing atase ijtihati murid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kalau ada orang sampai memperlihatkan amal-amal perbuatannya kepada orang lain, sengaja wis amale niku diketokno nang wong dan dia menginginkan agar orang lain menyanjungnya supaya wong liya niku ngalem nang kelakuan ini mang. Lho, kepingin dialem, kepingin dipuji menungso, amali diketok-ketok nang wong, niku jenenge golongane syirik khofi al-qadhi fil ikhlasi. Yang mana syirik khofi ini akan mencacatkan kita dalam keikhlasan kita. Jadi gara-gara kula mbek sampean kepingin dialem menungso, ngetok-ngetok no amal nang menungso, maka keinginan seperti ini dianggap syirik yang samar yang dapat merusak keikhlasan. Jadi kira-kira lek mengamal iku ojo sampe ketok wong. Nek sampean ngamal iku kira-kira ojo sampe ndek ati ki ono keinginan dikatakan orang yang paling bagus, dikatakan orang sing paling pinter, sampe nyambut gawe diketok-ketok nang wong supaya ketok cakang. Terus lek wis ketok cakang katene kaya opo? Ana ono oleh diketok-ketok nang wong supaya wong liya ngalem lek awake niku cakang. Pembarangan ngoten kok diketok-ketok nang wong. Napa sih ikhlas niku? Napa posisinya ikhlas di dalam amal? Wal ikhlasu syartun fi qabulil amali. Ikhlas ini adalah termasuk syarat diterimanya amal kula kali panjenengan sedaya. Kok ndak ana ikhlas, maka amal kita tidak akan diterima apa-apa. Al amalu bila ikhlasin kal jasadi bila ruhin. Amal tanpa ikhlas sama dengan jasad tanpa memakai ruh, artinya mati. Kalau sudah mati, maka jasad yang sudah mati itu tadi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ndak iso nglakoni apa-apa, ndak duwe apa-apa. Krono napa? Krono mboten ikhlas. Dan ikhlas itu minangka ruh. Lek ndak ana ruh berarti mati. Lek mati ya ndak ana manfaate wong mati. Manusia akan mampu menjabat apa saja selagi dia masih hidup dan akalnya normal. Tapi senajan wis akale normal, cerdas, pinter, lek sekolah oleh ranking terus, tapi wonge mati ruhe mboten wonten, apakah bisa berpengaruh? Apakah dia bisa menjadi seorang pejabat? Apa dia bisa menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya? Yang jelas mboten saged. Mboten. Lah iso. Dadi amal niku lek kepengin keterima tetep kudu ikhlas. Wa inna idzin fayakunu i'timadul muridi fi wusulihi ala fadlillahi wa karomihi la ala jitihadihi. Lek ngoten berarti seorang yang menghendaki baik dengan Allah apabila berpegangan di dalam musulnya dengan fadlullah dan kelemanani Allah tidak kepada ijtihadnya, maka tetanggenane
apa yang diandalkan adalah hanya fadlnya Allah dan kelemanannya Allah, bukan amal kita. Maka nonton setunggal tiang niku ditemukan ada di dalam batu, yang batu itu tertutup dengan rapat. Uang niku ndak tahu metu-metu. Sak dawane ana ndek jurune watu niku sujud tok nang Gusti Allah. Berpuluh-puluh tahun dia bersujud datang Allah Subhanahu wa taala yang bertempat ada di dalamnya batu. Ndak mungkin dia akan riak. Ndak mungkin dia kepingin di alam uang. Tapi berpuluhan tahun. Namun setelah demikian ada orang tanya, innallaha sayadkhilukal jannata bi fadlihi. Uang sing ibadah ana ndek jerone watu pirang-pirang puluh tahun itu perlu kamu jadi catatan bahwa awakmu iku iso mlebu nang swarga hanya karena ada fadl anugrah saking ngarsane Gusti Allah. Konda ana fadl saking ngarsane Gusti Allah konda iso mlebu swarga le. Akhire wong niku ndak trimo. Diarani mlebu nang swarga niku mergo oleh rahmat saking Gusti Allah. Mergo oleh fadl saking Gusti Allah dhewe mboten percaya. Krana mboten percaya terus dhewe ngucap ngomong, "Lah, bal bi amali aku besok bakal mlebu nang swarga." Tutuk ngangge rahmat lan fadl saking ngarsane Gusti Allah, tetapi aku iki bakal mlebu nang swarga kelawan ngangge tiket amalku dhewe. Akhire krana matur kaya ngeten, malaikat niki kaya ndak trimo. Wong malaikat niku wis ngerti. Al malaikat niku wis paham sak pira kelakuan kula sampean. Dadi akhire dhek niku mboten percaya. Krana dhek niku mboten percaya, akhire matur dhateng Gusti Allah, "Gusti, niki wonten kaulane panjenengan. Pira sih kajeng mlebu swarga dengan mengandalkan amalnya sendiri?" Allah matur, "Cikin, nikmate moto timbangan ambek ibadah sak dawane urip. Dipundhut nikmate mripat dua, mripat kalih. Niki ditimbang karo ibadahe sing ndak tau metu-metu ana ning jurune watu, Mang." Setelah ditimbang dengan jujur ternyata amalnya orang itu tadi kalah. Hanya dibandingkan dengan kenikmatannya mata saja, sekalipun matanya tidak pernah dibuat melakukan maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Apa maning kula ambek sampean ado apane sing kate dindelno to, Pak? Pak. Wong kula ambek sampean nek metu nang pasar, ketok bokong yo mendeli, ketok wong ayu yo mendeli, ketok wong langsing yo mendeli, terus mendeli-mendeli to. Ibadah kula ambek sampean cingkrang-cingkrang koyok ngeten. Terus katene mlebu swarga, mlebu teko ndi? Lek sampean katene mlebu swarga, amal mana yang akan Anda andalkan? Sing sampean ndel-ndelno niku amal sing endi? Lek wis kaya ngoten modele. Dak ana, ulambe sampean sembahyang kadang-kadang di ati niku kepingin di alam wong. Poso di ati yo kepingin di alam wong diarani kuat poso. Wiritan kepingin di alam wong diarani jek diarani kuat wiritan. Amal kula kali panjenengan yang selalu dihantui ingin di alam, kepingin ketok uang, kepingin ngeten. Mana mungkin itu akan menjadikan kita ini usul datang Gusti Allah, mboten mungkin.

0: saya Ibu Juwaria, alamat Totorjo. Sebelum nginum Agalirus, saya sering sakit pinggang. Rasane keweju ora karuan. Sama anak saya dibelikan Agalirus drop. Alhamdulillah, keju di boyok saya langsung hilang. Sehari saya nginum 3 kali. Sekali minum 15 tetes. Alhamdulillah sembuh.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia.
0: Nami kula Bu Juwaria Totorjo. Saderenge niku kula nginum Agalirus, keluhan kula sakit boyok kekatan lingguh. Pun kula inume Agalirus, alhamdulillah sehat. Kali minum 15 tetes Agalirus drop, alhamdulillah Gusti Allah maringi sehat, enteng. Kuweco sangat saat ini pun buatan gadah keluhan. Alhamdulillah terus sehat. Nggak usah kuweco. Kangge para sedulur menika sing sakit boyok, sakit nopo mawon, monggo tinumi Agalirus drop. Nami kula Bu Juwaria Totorjo. Tetes Agalirus asiate jos. Agalirus asiate jos.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dawuh sing dipun aturaken kang musonep niku walau kula. Lamono dawuh sang musonep laula fadluhu, leng nyatane dawuh laula fadluhu. Enggau laula fadluhu. Laula fadluhu lamono ora ana utahe fadhli Allah iku maujud. Lakana. Moko yektene ana apa kauluhu, aula iku luwih utama. Cak jane taune tiang ingkang nyarai kitab ikam niki laula jamilu satrihi, andai kata tidak memakai dawuh laula jamilu satrihi, cendak bingung nang wong pakai-pakai laula jamilu satrihi barang. Kan kata digantung diganti langsung laula fadluhu lam yakun amalun ahlan lil qabul, andai kata tidak ada fadl saking ngarsani Gusti Allah, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sembayang kabeh siji ndilo ndak ana sing diterima. Napa? Krana menungso niku selalu ngakoni teke dhewe. Padahal duduk teke dhewe, tapi ngadane Gusti Allah, semuanya teke Gusti Allah. Sedoyo ngadane Gusti Allah. Terus kula mbek sampean katene ngakoni niku apa ndak ngaku-ngaku jenenge? Wong kula mbek sampean lho amale iso diterima nang Gusti Allah krana ditutupi nang Gusti Allah kesalane. Kok andai kata ndak ditutupi nang Gusti Allah kesalane, ketok kabeh kesalahan kula sampean. Mila mandar muka kula mbek sampean iki dadi wong yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sifat-sifat kita yang jelek ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang baik akhirnya diberikan kepada kita, dan kita menjadi orang yang mendapat ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi menungso niku pancene bendina apa Pak kumpul ambek wong. Kadang-kadang kumpul ambek wong ngamuk, ngamukan, melok ngamukan. Kumpul ambek wong cengeng, nangisan, melok nangisan. Kumpul karo wong medhit, melok medhit. Terus ngoten tok menungso niku. Gangguane terlalu gede. Dadi lek gangguane terlalu gede ya Masya Allah wis. Tambah ado kula ambek sampean sing katene usul lan ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing amal ibadah salat nggih ngoten. Sing amal ibadah zakat iya ngoten. Sing amal ibadah liyane juga seperti itu. Selalu ada saja kita yang mempengaruhi sehingga amal perbuatan kita yang terlihat zahirnya baik tapi kenyataannya akan menjadi amal jelek krono kula sampean kepingin dialem wong. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Anta, monggo kita terusakan. Anta ila ilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Anta utawi siro ila hilmihi maring sifat arisi Allah. Aris niku dukure sifat ar-Rahman, dukure sifat ar-Rahman ar-Ra'uf, dukure sifat ar-Ra'uf al-Hilim. Anta utawi siro ila hilmihi maring sifat arisi Allah. Idza atok ta'ari kalane to'at sopo siro hu ing Allah, ahwaju iku luwih butuh sopo siro mingka ketimbang saking siro ila hilmihi maring sifat arisi Allah. Idza asoitahu ari kalane maksiat sopo siro hu ing Allah. Sampean ngelakoni ibadah karo ngelakoni maksiat, nang sifat ilmi Allah niku butuhan lek kula sampean nglakoni ibadah. Sifat nutup-nutupine kesalahane Allah datang kita itu lebih kita butuhkan ketika kita beribadah ketimbang kula sampean butuhne nang sifat tutup-tutupi Allah pada saat kita melakukan kemaksiatan. Dadi lek sampean maksiat nun sewu koyok-koyok ndak pati butuh nang tutup-tutupi Allah krono awak wis rumoso elek. Tapi lek ketika kita melakukan ketaatan, kita beribadah datang Gusti Allah, itu jelas lebih membutuhkan kepada sifat hilimnya Allah. Napa? Krono lek tempat ibadah niku biasane wong niku ngeroso api, ngeroso koyok-koyok wis dosane entek ngoten. Cek gampang ngeroso dosa entek wong barang ibadah sing dilakoni mesak celemit. sedekah mek 1000-2000 ngaku dadi wong paling apik dhewe. Ya wis ngoten iku menungso. Nak pati ketok apike, ketok eleke. Tapi lek tiyang niku pun nglakoni maksiat, biasane atine niku luwih asor, duh. Awak iki wong bodoh. Awak iki wong atur nang Gusti Allah. Iya lek sampean wong cidek nang Gusti Allah. Wong sing gelem muni ngoten niku itu justru lebih baik daripada orang yang mengatakan iki lho aku ibadah aku koyok ngene, koyok ngene, koyok ngene. Tapi ya syukur temenan. Lek mboten temenan ya percuma, apa-apa mau lek mboten temenan iki percuma. Goro jeneng. Wa zalika utahe mengkono-mengkono ahwaju mingka. Iku anal muti'a sak temene wong kang taat, wong kang ibadah. Kot yak ridu terkadang anyar teko tau maring muti inda to'atihi ing dalam nalikane to'ati muti ahwalun opo piro piro tingkah karu yati nafsihi koyok ningali ing awak dewe ni muti wal ijabi karu yati nafsihi utawi ahwal ngaten ini lek maknane ini ku ngaten qad ya'ridu lahu inda ta'ati ahwalun karu yati nafsi utawi ahwal ayo guna utahia karu yati nafsi koyok ningali ing awak dhewe ne muti wal ijabilan gawo akan wal kibrilan kumede wasdira il ghairi lan ngino-ngino ing wong liya wastihqafihi lan wastihqaqihil jazaa lan oleh ngakini abad al jazaa ing walesane amale ila ghairi dzalika hingga liyane mengkono-mengkono ru'yatun nafsihi min kabairil qulubi iku min kabairil qulubi utawi wujudul ahwal utawi ru'yatun nafsihi wal ijab wal kibri wa izdiraul ghairi wastihqaquhul jazaa ila ghairi dzalik iku min kabairid dzunub bulub setengah saking pira-pira dosa gedene pira-pira ati dadi uang niku leke awake tepak ibadah niku luwih membutuhkan datang pertolongane Allah sifat hilime Allah ketimbang dhe'e tepak nglakoni maksiat apa kok ngoten nggih krana lek tiyang niku sedang nglakoni ibadah biasa di ati niku timbul beberapa tingkah beberapa pengakuan contone karu yati nafsihi kaya ndelok ing awak dhewe ni abet didelok awak ini wal ijabilan gawe akan awak dhewe lek wong nglakoni dosa ndak kira tapi lek tiyang ibadah macam-macam di ati niku apa maning sing ndek bathuke ketok rada ireng kadang-kadang nun saya ulangi duduk kok kula niki ngelokaken panjenengan afate wong sing ahli ibadah niku kaya ngoten wong sing iso maca kitab malah ndek atine niku krasa lek awake pinter lho krasa awake pinter niku jeneng sombong gawokno awake dhewe nganggep apik nang awake dhewe lho lek wis nganggep nang awake dhewe luwih elek ketimbang wong sing jelas nglakoni dosa soal tiyang niku lek nglakoni dosa akeh-akeh ngrasa ino. Tapi nuwun sewu, omongan kula niki jangan diartikan oleh ngono aku nglakoni dosa ae aja. Soale lek nglakoni dosa sampean niku wis jelas dosa. Cuma untuk ngakoni apik, ngakoni bagus niku kadang-kadang enggak sampai seperti itu. Tapi lek tiyang sing ahli ibadah, sok-sok dirinya itu ngaku apik dhewe. Sok-sok dirinya niku ngaku wong sing paling bener dhewe. Ndak padha karo tiyang sing tepak nglakoni maksiat dhateng ngarsane Gusti Allah. Tapi ya sing jelas sing paling elek salah wis kelakuane elek sing ngaku apik wah niki sing paling berbahaya niku. Salah awake ngaku elek, salah awake wis nglakoni barang elek ngaku apik. Niku elek-eleke menungso. Wong barangan uang nglakoni kebagusan yang ngaku awake bener dhewe niku salah. Apa maning uang nglakoni kelakuane elek ngaku bener dhewe wah niki tambah ndak karu-karuan niku dadi ini orang lain diremehno wah lek kon niku ngerti apa lek goblok lah Lek aku ngene. Kono barang tak tau mondok kok metu wae. Wis. Bodoh le bodoh mari coba aja cara makencer. Aja nul makan nul. Iku lho. Lek wong nglakoni lek wong nglakoni kebagusan niku koyo ngoten. Nah, ketika ada orang melakukan satu perbuatan baik dan dia melihat bahwa dirinya itu orang baik. Ngakoni api dan awak ini ku lebih baik daripada orang lain. Krono punya kepandaian, krono punya kepinteran, punya pengakuan seperti ini. Dan ngakoni lai amalnya itu berhak untuk mendapatkan balasan saking Gusti Allah. Orang yang punya pengakuan dalam hatinya seperti ini berarti hatinya itu tepak ngelakoni tuso gede. Hati ini yang ngelakoni tuso gede. Dadi ngaku luwih api, terus ngeremehno wong liya, ndelok awake dhewe ngeremehno wong liya, mengaku bahwa amalnya itu bisa mendapatkan balasan saking ngasane Gusti Allah. Ngeten iki termasuk dosa sing gedhe, dosane ati. Lek pun ngoten fayukhofu, moko ten kuatiraken. Apa antata kolaba yen to kewalik yen to dadi apa taatuhu taati abet maksiatan iku maksiat enakan ngoten wis dadi ya takolabu didadekno fiil sing kaya kana bayu kofu moko den kuatirakan apa antata kolaba yen to balik yen to dadi apa taatuhu taati abet dadi ku maksiatan maksiat lek tiang niku ati ni wis ngeroso api ngerasa luwe bagus ketimbang wong liya, ngerasa luwe bener ngeremehno wong liya, maka jangan-jangan amal ibadah yang sedang dia lakukan itu justru tidak akan menjadi ibadah tetapi akan menjadi kemaksiatan saking ngarsane awake dhewe dateng ngarsane Gusti Allah sing asale apik berhubung awake niku ngerasa kepingin di alam ngerasa luwe apik ngerasa bahwa orang lain itu ada di bawah tingkatannya. Maka jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan itu akan berbalik menjadi jelek, berbalik jadi elek, ngerti lho. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Merkane kula kali sampean lek tepak ibadah nang Gusti Allah, ayo digojeki atine. Diotik dodone, ojo sampe. Enggak ada perasaan luwih apik. Ojo sampe enggak ada perasaan wong liya luwih elek ketimbang awake. Ojo sampe duwe perasaan awak ini ku ngungkuli wong ana nek njikuri wong liya ndak gelem disalahno wong mandar muga dados tiyang sing saged mekaten Allahumma amin ya rabbal alamin wal asi utawi wong kang maksiat iku rupama takmilu terkadang gelemaken hu ing asi apa maksiatuhu kemaksiatane asi alal hadari ing atas sing reksa wal khaufi lan wati min rabbihi saking pangerane asi. Siji lek wong niku tepak maksiat, kadang-kadang maksiat itu mendorong pelakunya untuk makin takut dateng ngarsane Allah. Aduh, awak-awakan iki aja ngreken mlebu swarga. Wis dak dilebokno neraka ae wis untung wisan. Lha mari ngoten. Ngrasa awak ini ku rendah. Lu ngerosok awak rendah ni gulu sing malih dirakoni api dari Gusti Allah. Le ono uang ngerosok awak api. Apa mana yang sampai ngilok no uang waduh. Perlu panjenengan eling-eling bung eh. Le onten tiang ngelek no uang. Le ono uang ngilok no uang yo. Berarti sing ngilok no niku luwe elek ketimbang sing diilok no. Niku pastiun. Dadi sampean lek diilokno wong ojo susah. Ojo pegel. Ana wong ngilokno sampean, mesti pun sing ngilokno niku luwih elek. Sakwali elek sampean ngilokno wong, berarti sampean iku luwih elek. Mila saking menika mandan muka kula kali panjenengan dijadikan orang yang betul-betul sadar dan menyadari siapa sih sebetulnya diri kita ini. Dan semoga kita dijadikan orang yang tahu seberapa ukuran amal ibadah kita sehingga kita bisa mawas diri ngati-ngati ndak sampai ngapik no awa edewe ngelek-ngelek no wong liyo amin. Ya Rabbal Alamin, sakmenten engkang saged kawula aturaken. Salalu putih nyuwun agung pun pangapunten. Adanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

0: Wong pilahing sekaring bawono langgeng. Iki nggawa badan padhak lakok munggah kahyuwangan isa boi. Tambo lawan aku wis sanggeni. Kowe wis sapa? Aku Dewa Indra.
1: Oh, dewa ta? Yen pancen kowe dewa mestine kowe pratipis.
0: Pancen dasar keporo nyoto.
1: Yen pancen pratitis, morage aku bakal takon karo kowe, Dewa Indra.
0: Jeneng kita bakal takon apa?
1: Wiseng geni ki anake sapa?
0: Sing kok karepke?
1: Ibuku sapa? Bapakku sing ngukir jiwa ragaku sapa?
0: Kowe iki bocah edan. Ing atase karo wong tuane dhewe kok ora weruh, ora wanuh. Nyoto kowe ora ngaturke sungkem, ora tau ngaturke bekti karo wong tuamu.
1: Kowe iki tak takoni ora usah mejang karo wis anggeni. Bapakku sapa, ibuku sapa?
0: Ing atase anake dhewe ora ngerti takon wong liya.
1: Ngerti apa ora?
0: Ulun datan ngawuningane.
1: Wah, dewa bodho jotosi kowe.

0: yang sekarang bawa no langgeng ono bocah bayi wingi sore gawe geger, gawe giduh, gawe kisruh kayangan sopo we.
1: Aku iseng gini kowe sopo?
0: Betoro penyarian.
1: Oh,
0: Betoro penyarian, kok carek tau we? Juru tulis kayangan dasar poro nyoto
1: yang dewa aku er takon
0: takon babobo
1: bapakku sopo, ibuku sopo
0: kowe iki bocah edan karo wong tuane dhewe kok ora weruh malah takon kelawan dewa iki nalare piye
1: kowe ngerti ora
0: ora
1: mati

suwe-suwe para Jawata ora kajen keringan musuh Wisanggeni. Ayo Wisanggeni, ora minggat sopapan kene, kena guntur geni lakon ilang nyawamu.

lah yang sekarang bawa no langgeng eram temen bocah kae ulun tibani guntur geni malah genine mung didamu-damu malah kena ulun pribadi nganti kaget ulun welah iya morage maju wisang geni kena guntur angin lakon kendang.

0: Para dewa tak takoni ora ana sing ngerti kek.
1: Ora ana sing ngerti.
0: Ora ana. Malah kepara mau ana dewa sing tangane papat. Kae sapa kek kae?
1: Kae guru. Kae adikku kae. Guru.
0: Guru.
1: Kae dewane dewa.
0: Dewaning dewa Batara Guru. Yo. Kabeh timas tak antemi. Wis tak jejegi kabeh dewa padha ora ngerti. Klebu Batara Guru nibake guntur geni guntur angin tak balekke kek.
1: Aja ketipu. Kaya ndelik ning mega-mega. Ayo, uyan tak dombani.
0: Betara Guru.
1: Dombani bisa geni.
0: Tak oyake Batara Guru.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.

0: Wah, luar biasa, Nduk.
1: Iya, Mak.
0: Kelawitane Mas Sigit memang the best.
1: Alhamdulillah, matur nuwun
0: kepareng. Iki jenenge apa iki, Mas? Kerawitane.
1: Menika karawitan cakraning rat, Mak.
0: Tepuk tangan. Iki gawe Pak Jambas tadi sinden jumeneng ning ngarep itu. Wis kelakon jumeneng. Ning suaraku entek. Luar biasa ini ngaturaken sugeng rawuh.
1: Nggih.
0: Para yang mulyake magung tadi sudah disebutkan sama Pak Wakil Bupati. Ada juga Pak Setiawan itu komisioner KY. Ada Pak Jambas, Pak Jampitsus ya. Ada Mas Rahmat Direktur Pupuk Indonesia dan ibu dan putrinya juga hadir. Ada wah banyak sekali teman-teman kepolisian juga rawuh ini. Mas Haryo, Pak Indra suami istri.
1: Nggih, nggih.
0: Pak Dirjen Badilu mugi rawuh. Pak Kabawas juga rawuh. Suami istri ini. Jadi melengkap malam ini.
1: Nggih. Ya. Jane kepareng matur, Mak, menika pegelaran wayang kulit wonten Pendopo Pandaan Sumberjo Semen Gunung Kidul niku dalam rangka menapa
0: menika? Nah, iki dalam rangka apa? Iki sing ngerti yang mulia Mas Heru dan kawan-kawan.
1: Ucap kabulipun ngunjukaken raos syukur mriki Gusti.
0: Nah, itu. Allah, syukurnya yang mulia Pak Heru dan kawan-kawan yang teman saya ini Pak Kun tadi Jampitsus dadi ono ceritane. Nalika biyungmu ki dadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
1: Nggih.
0: Pak Kun tadi ki Kajari Jakarta Pusat.
1: Oh,
0: ya. Nah, itu podo-podo wong berbah gitu. Jadi tangga aku kuwi aku wong berbah etan KR gitu ya.
1: Wah, memang Jogja istimewa. Ya.
0: Itu. Nah, iki bintang tamune guys teko iki.
1: Nggih, sampun lengkap wonten Cak Yudo, ya. Cak Mondol,
0: ya.
1: Wonten Mbak Endah ning, Laras.
0: Aja bareng.
1: Wonten
0: nek dipanggil bareng malah kenaan.
1: Oh, ngaten.
0: Nah, panggil sik Tejo karo Mbak Endah Laras.
1: Wow.
0: Ayo Mataraman.
1: Mataraman Mas Tejo karo Mbak Endah Laras.
2: Yeah.

0: jejer kaya angka 10 persis.
1: Pripun yang mulia?
0: Nek jejer kaya angka 10.
1: Mboten no, angka 100.
2: Kok 100?
1: Aku ndoke loro. Nule loro iki lho. Nule kaya angka 0 double.
2: Manut karo
1: double 0.
2: Manut karo ngendikane Bapak Rahmat.
1: Rahmat pribadi.
2: Bapak Rahmat pribadi tahu udah bisik-bisik.
1: Bisik-bisik gimana Mas Tejo?
2: Suka kalau melihat Mas Tejo dan Mbak Indah. Lu kenapa Bapak kok suka kalau jejeran katanya kayak lombok temumpang tahu katanya.
1: Eneng artine lho kuwi.
2: Apa kuwi?
1: Lombok temumpang tahu ki eneng artine.
2: Artine?
1: Aja kapok yang durung mlebu.
0: Mas Tejo,
2: ini Jawa yang mulia.
0: Ya ini luar biasa. Kemarin Mas Rahmat ki bilang ora iso rawuh lho kok iki mau jam 4 asistenku Mbak Pita lupa Dir Pupuk Indonesia rawuh gitu.
1: Itu surprise aslinya, ngeprank penjenengan ya.
0: Sekalian karo Mbak Tata dan putrinya.
2: Penjenengan sekalian. Pak Igit, tuan-tuan Pak Igit.
3: Nggih, monggo Mas Tejo.
2: Derek Suwan, yang mulia Derek Suwan.
1: Saya jos wayangane, saya laris tanggapane, saya menep atine.
2: Napa melen dalu menika dipun sengkuyung kanca-kanca Pradongga Wiyaga sak sindene komplit saking paguyuban napa kanca-kanca?
1: Cakraning
2: racaning
1: rat. Takono aku ki apal ning kene iki. Apal banget.
2: Kapal sapa ketuane Cakraning Rat?
1: Cakraning Rat ketuane kenapa Pak Igit?
2: Wow. Oh, ketuane Pak Dalang dhewe.
1: Iya, sing ngesuwi kabeh iki lho. Nek rae ning Pak Dalang sing arep mbayari sapa?
2: Tapi bar niki jarene informasi pergantian ketua.
1: Oh, pergantian ketua.
2: Iya.
1: Terus
2: ketuane yang mulia Yanto iso.
1: Benar. Kowe ngerti ra, ning kene biyen aku disenengi lho.
2: Karo sapa?
1: Ening sing seneng karo aku
2: biyen. Karo sapa? Karo sapa?
1: Ketoke sing gampang kae nek ra klir.
3: Iya. Mboten kleru, Mbak Eda.
1: Pripun?
3: Nggih sing demung ngarepe jenengane lho sik.
1: Niki.
3: Lho niku selerane nggih sing seger-seger.
1: Mboten timbangan nek kula nggih, nek niki sing demung niki. Maaf, maaf, bukan selera saya. Kacek sithik pilih sing gampang.
2: Iya. Mbak Eda. Ojo pilih kasih. Kabeh disayangi, ditresnani. Ono lho sing naksir jenengan banget tidak kamu respon.
1: Siapa sih ini?
2: Tengoklah. Tengoklah yang nabogong nanti mbiyai gong pengen nginjen siramu ki lho. Mbok mesake lho pengen nonton siramu ki lho. Nanti gonge dibiyai.
3: Lha kok ngene biyak ora cah.
1: Gelak wis tengene gelak.
2: Nggih, Mbak Endah yang mulia, nggih, sekaligus menika kersanipun kenal ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mohon izin yang mulia Yanto. Yeah. Kula pikantuk seratan disuwun untuk Mbak Keke utawi ngaturi sugeng rawuhipun Bapak Dr. Kuntadi Jampitsus Kejaksaan Agung yang mana Bapak? Sugeng dalu Bapak.
1: Sugeng
2: Bapak nuwun sewu, menika warga Gunung Kidul penasaran pengenal jumeneng ngajak ke kamera kepareng Bapak. Tepuk tangan. Bapak Dr. Kuntadi Jampitsus Gunung Kidul ben kenal, nggih. Kemudian
1: siapa lagi di Mas?
2: Bapak Profesor Dr. Rudi Margono, Jampas Kejaksaan Agung. Yang mana Bapak?
1: Pak Rudi.
2: Pak Rudi. Oh, nggih.
1: Matur nuwun
2: menika dulur-dulur Pak Rudi. Selanjutnya ada
1: kurang cetoh kuwi banter.
2: Yang mulia para hakim agung Mahkamah Agung beserta Ibu Bapak Setiawan Hartono.
1: Bapak Setiawan Hartono ingkang
2: pun. Itu lho. Oh. Kalau ada salah pronunciation mohon maaf nggih Bapak nggih, matur nuwun Pak Hartono. Terima kasih, kula sering belanja ke tempat beliau.
1: Oh, kok belanja?
2: Hartono mon? Beda. Oh, sama penyebutan doan saya Bapak, mohon izin. Oke. Kemudian ada komisioner Komisi Yudisial beserta ibu. Ada lenggah?
1: Ini Pak
2: Hartono tentang.
1: Ini lo sekarang. Ini loh Direktur PT Pupuk Indonesia berserta ibu Bapak Rahmat pribadi katuran Jumeneng. Kalian ibu.
2: Kemudian yang paling ujung menikah ada Bapak Bambang Mianto Dirjen Badilum.
1: Bapak Bambang.
2: Oh, nggae pun wonten wingking. Sugeng dalu Bapak. Dan juga Bapak Ibu Kajari se-Indonesia yang dalu menika. Injih yang mulia.
0: Ada Pak Kabawas.
2: Injih.
0: Serta Ibu.
2: Injih sugeng dalu Bapak Kabawas lenggahipun.
0: Ada Pak Jenderal Indra dan Pak Jenderal Haryo.
2: Matur nuwun Bapak Kabawas, Bapak Ibu, nggih.
0: Ada Pak Kajati.
2: Oh, Pak Kajati kangge. Soalipun
0: Pak Kajati.
2: Kata sangat Pak Kajati lenggahipun wonten pundi sebelah mana? Oh, yang tengah. Sugendalu Bapak.
1: Sugendalu Bapak.
2: Terima kasih. Nuwun sewu.
0: Nggih,
2: yang mulia nuwun sewu. Apakah semua yang lenggah menika saged basa Jawi?
0: Saged. Pasti bisa.
2: Sedaya sakit je. Oke, berarti lagi ngomong sedi campur-campur.
1: Campur-campur di mix bahasa Jawa jih. Campur Indonesia.
0: Karena kecuali,
2: jih.
0: Kecuali.
1: Kecuali sinten yang mulia?
0: Yang turunan Turki.
2: Sing turunan.
0: Ada
2: Turki.
0: Yang turunan Turki? Ada.
1: Sinten Bapak?
0: Turki turunan Gunung Kidul.
2: Alah, padha mau. Tak kira Turki luar negeri ternyata turunan Gunung Kidul. Sedaya saged, nggih. Mbak Ciblek monggo gabung mriki menika? Ya.
1: Lah iki bintangnya bintang. Eh mbok disepoti ra ketang sithik telung.
0: Oh, Mbak Ciblek. Yo.
1: Gusti Allah, utile iki
3: lho. Lah disesuaikan dengan body. Kembali dah suwi dagingnya akeh.
2: Dumeh cupet sampai yo cupet tok iki.
1: Kene Mbak Yuku sayang sanadyan cilik ngining pernah Mbak Yu iki.
2: Yang mulia ngendika jaringku dibagi-bagi tak kepenaken matur
1: nuwun.
2: Kaya matur nuwun gendalu. Oke matur nuwun Ci Aja.
1: Yes. Alah iki lho. Nah. Alah
3: nggih makasih.
1: Yang mulia.
3: Inje, makasih Mbak Ciblek. Oke, mikrofonnya.
2: Ini kene mikir di sini. Iya. Kepriwe kabare Mbak Ayune?
1: Alhamdulillah, astagfirullahalazim. Iki ning
2: bocah iki kaya mercon malah suwi.
3: Dingin suarane banter nemen ya.
2: Agak apa ya agak lembut-lembut saja.
1: Oh iya. Iki kan ya Gunung Kidul. Ya toh, daerah istimewa Yogyakarta. Cedak juga di Surakarta Hadiningrat. Toto romone rodok sing lembut.
2: Ngono
1: coba sing halus.
2: Nggih, ayo matur sing apik.
4: Nah, iya, pakai uluk salam enggak?
2: Uluk salam boleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, Amin. Dik?
4: Nama saya Divarina Indra.
3: Divarina kok cendek.
2: Divarina Indra. Iya. SD mana, Dik?
4: SD 1 Gunung Kidul. Bungen, Dik. Nan. Semin.
2: SD 1 Semin.
4: Iya.
2: Bisa sekolah mboten, Dik?
4: Enggak.
1: Pernah?
3: Oh, enggak. Bisa minggu.
1: Enggak ya bolos minggu.
4: Bolos saya minggu.
2: Iya. Bejone iki ora kaya sliramu, Mbak Ayu Ciblek. Jenengan rung teko Pak Rahmat tadi sudah bertanya. Bapak Dirut Pupuk Indonesia. Pengen kenal sliramu soalnya tahun 2027 kuwi cap pupuk mbutuhke brand ambassador. Monggo Pak, bagi gambar kok nek brand pupuke tambah. Niki medeni nyanu lho Pak, medeni omo pari lho Pak niki.
4: Ya ora kaya kowe lah Mas Tejo.
2: Brand ambassador, brand ambassador.
4: Lho Mas Enyo nggo pupuk.
1: Ora nggo cape
2: kan mbok
4: cape. Boleh Pak, saya
1: jemput bola sana kamu datang ke sana.
4: Jadi cap pupuk apa jenengane?
2: Pupuk Indonesia.
4: Pupuk Indonesia. Enggak apa-apa, Pak.
2: Enggak apa-apa, besok tulisannya Pupuk Indonesia cap tikus pitri. Oh.
4: Kok tikus pitri?
2: Namanya.
4: Oh, namanya. Enggak apa-apa, yang penting sehat. Panjang umur, murah rezeki ya, Pak.
2: Salam kenal Bapak Ibu salam semuanya, kenal, warga Gunung Kidul. Juga Bapak Ibu tamu undangan sedoyo menika naminipun Mbak Yu Ciblek asli saking
4: Banyumas
2: Purwokerto.
4: Banyumas.
2: Nggih. Dados menika sakliyane pelawak, sakliyane pemain sinetron ugi kemarin apa baru juga saja selesai membintangi bintang iklan.
1: Iya. Alhamdulillah Mbak Yu saya
4: Mas Tejo memamerkan dirikunya.
1: Iklan opo?
2: Kok rambutmu wis protol?
1: Iki lho.
4: Rambutnya sama yang protol.
1: Iki lho, kon kepet iki lho.
4: Oh.
2: Iya, selamat untuk iklannya, semoga cepat tayang di televisi ya.
4: Terima kasih.
1: Ya. Sudah iklan apa?
2: Iya, kemarin baru saja selesai menyelesaikan syutingnya. Insya Allah awal 2027 akan hadir di televisi iklannya, membintangi iklan obat nyamuk cap 2 iblis ya, Bu. Apa ini?
4: Bisa rusak pamer. Bisa ngomong bayar rusak pamer. Barang urung iklan-iklan malah jadi obat nyamuk, emangnya nyoketan.
2: Orang lho, kan aku mempromosikan
4: soal. Ayo orang kayak gue dong, anak ngerar mamer. Nah ya mamer nasi napik. Orang caranya nyok, apa nyoketan? Jembani gedang. Senangan apa tuh mon ketek gelungan.
2: Sabar, sing kondro ketek sopo.
4: Jamiki ngomong obat nyamuk.
2: Iku tuh ketel obatnya mukiku.
4: Ya berarti angger ketel. Sing empani kan ana sing gede, iki sing empani.
1: Lho lho kok dadi aku toh? Lah iya. Kok dadi aku toh?
4: Lah ya kingkonge.
1: Oh berarti kingkong karo ketel.
4: Iya. Iki gedange.
1: Karep malem
4: menan. Aku mau gedange kamu.
2: Ya lah. Nenge yo. Iki malah koyo keluarga ya toh.
1: Keluarga, ibu, bapak, anak.
4: Ora apa-apa.
2: Tante maju tuh. Nuwun kalian yang mulia Derek Gabung.
4: Derek Gabung.
2: Yang mulia Yanto.
4: Pak Yanto kali Pak Sinten nggih, Pak
1: Sigit.
4: Pak Sigit nggih, oh nggih, Pak Sigit. Nggih ngerti banget lah wong sering teng
2: TikTok. YouTube kok lek TikTok.
4: Aku ora tau nonton YouTube. Nontone lek TikTok.
1: Nggih kok nyuwun dawuh kalian yang mulia.
2: Nggih dawuh yang mulia.
1: Gandeng
2: Pratonggone komplit, musik juga ada yang mulia. Ya.
0: Monggo Mbak Indah, malam ini Mbak Indah punya hak untuk ngerjani beliau-beliau.
4: Wah. Oh, berarti kalau duki mereka kan
0: nyanyi dikerjani. Nyanyi sih, tapi apa? Sambil boleh turun Mbak, bawa mic turun.
1: Oh, yeah. Apa ya kira-kira? Ngerasa akan menopo Bapak Ibu, Stoyo? Langgam menopo ngerasa akan?
4: Menopo ngerasa akan ciblek?
2: Iya.
4: Lho ya ora papa nek kersa kena.
2: Monggo ingkang badhe ngersakaken anak Antu Arthur welu monggo. Kowe kok jatah tekan kene lho Gunung Kidul kangen terus siramu lho yuk.
0: Iya, siap Mas.
4: Siap.
2: Wonten, wonten. Ada urgennya, ada urgennya.
0: Oke, Tanjung Perak.
1: Oh, Tanjung Perak.
2: Tanjung Perak.
1: Tanjung Perak nggih kolaborasi kali gamelan juga no ben ben krempyeng.
2: Niki mangke ngagem Doremi tol
0: mboten. Sal.
2: Doremi sal.
1: Tanjung Perak nggih. Cobi anu sing pertama ki nyuwun swantene sapa mung jreng ngono ki lho sing kompak ngono. Tapi kita contohin dulu. Kita contohin dulu. Coba sepira? Sepira Mas. Oke, dicoba sik ya.
4: Ayo tarik sor.
2: Urut sik iki ki mencontohi tamunya.
1: Iya. Coba kamu.
2: Kanca-kanca cakrane ngrat. Live streaming lho iki.
1: Iya. Ayo tolong ini live streaming ning gone Sige Channel lho iki. Aku wis ndelok.
3: Ya karo mencolot ben kuat rata.
1: Iya.
4: Sing mencolot iki kok.
3: Ya Mas Tejo.
4: Oh Mas Tejo mencolot.
2: Ya, kowe rada mikir kecolotan lho. Iya. Titit yo. Cengo kudu karo mencolot lagi kompak. Iya.
1: Aku.
2: Iya, coba ya.
1: Mas, aku tak rewangi mencolot iki nek ora sing gawe yang mulia ora lho. Belum tahu lho iki nek ora yang mulia.
2: Baru sekali ini.
1: Siap ya.
4: Enggak apa-apa.
1: Iki lho wis dicart.
2: Baru sekali ini. Hati-hati ya, sayang.
1: Siap.
4: Ki kenceng apa ora?
2: Ki kenceng. Hati-hati. Mengko le medhok sikile sik lho ya.
1: Ya iyalah ya.
4: Ya masuk enggak
2: sedisik. Mumbulo.
3: Wis mumbul.
4: Coba
1: apa ambiensnya tuh dewe-dewe, ambiensnya jarak nadanya dewe-dewe. Nah aku sopran, range-nya sopran. Iki mungkin mezzo sopran atau alto yang paling bawah. Coba,
4: yang paling bawah.
2: Dia bukan alto, almonium koyo niki.
4: Di. malah tekan ngasuk kata
3: kok mak kelotak ya.
2: Ayo mas. Kurang dhuwur.
3: Lanjut pasti jar beda.
4: Yeah. Lanjut nggih. Masane ora ditabuhi sing loro ditabuhi jreng sing ora ditabuhi.
3: Lah jalute kepriwe?
4: Lah kula njaluke ya sing kaya
1: Mbak Enda.
3: Oh, yen rika mumbul yoga-yoga jreng.
4: Nah,
3: oh, bareng
2: karo nganggo jenenge ngene. Nah. Cakraning rat yang komajo. Titituit.
0: Oke
2: yang mulia nggih.
0: Ini Sugeng Rawuh Mas Imam sama Mas Yudi.
2: Mas Imam sama Mas Yudi lenggahnya di mana? Mohon izin.
0: Staf ahli Pak
2: Kapolri. Oh nggih, matur nuwun. Terima kasih. Staf ahli Bapak Kapolri. Matur nuwun Mas.
0: Ini dari Malaysia lho.
4: Dari Malaysia. Wah. Jauh banget.
2: Terima kasih.
4: Tebih sekali ya.
2: Dari Malaysia yang mulia.
4: Dari Malaysia tebih sekali.
0: Ya, orang ini beliau baru aja dari Malaysia.
2: Oh, langsung. Baru aja dari Malaysia. Ki mbok upin-upin wis nang kene.
1: Ayo jarine
0: aja lu sing kumpul.
4: Oh iya, yo. Mbak Anting ini datang.
2: Mas Imam Sugeng Dalu, terima kasih.
0: Ya, Mbak Anting tadi dipanggil.
4: Iya.
2: Ini Mbak Anting juga. Yo.
0: Mau jane Mbak Ciblek karo Mas apa?
4: Repon.
0: Nah, nanti enggak apa-apa.
3: Enggak tahu ono mung gabung.
4: Kulo kan mlebu maning ya
0: Bapak. Dobel nanti.
4: Napa nek sing dobel?
0: Perane dobel.
4: Oh, mbok amplope.
0: Yo ndagel.
4: Ki Mas, cakaning rat. Nek Ciblek yang cantik. Ini titik tuwit. Itu jreng.
3: Kanca-kanca muni jreng.
4: Kanca-kanca munine jreng ya.
3: Oke.
4: 1 2 3. Titik tuwit.
3: Mumbul ut.
2: Jreng. Wis kompak ta?
1: Wis kompak ta?
2: Kompak. Kepribe?
4: Emang sudah ora kiene lho.
1: Apa?

0: Iya. Nyuwun pirsani pun Bapak Sinten.
1: Bapak Sinten, Pak.
2: Pak Wisnu.
1: Pak Wisnu.
0: Pak Wis.
1: Saya ragilnya Pak Wisnu.
0: Apanya?
1: Ragil. Anak ragil.
0: Oh,
1: putra ragil.
3: Tun aku anak to
1: Wisnu. Nggih, pun nggih Pak Wisnu. Oh, maksudnya jadi angkat lho. Nyung wis arep nembang lah, bebek.
3: Ora usah nembang.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa keprimen.
0: Damar.
1: Damar.

0: terlalu slow.
1: Karena apa? Hari gini wayangan harus dengan penuh semangat.
2: Contohnya
1: yang dong ini.
3: Siap ya.
0: Satu,
1: siap ya.
0: Dua,
1: tiga
0: yuk.
1: La la la la la.

0: ambil siapa?
1: Derek Tepang Bapak. Ah, menika anu
0: panjenengan Dokter Kuntadi.
1: Injih, ya, Pak Dokter Kuntadi. Kuntadi kok kaya Mas Cahyo Kuntadi ya dalam
0: kondangan.
1: Injih, menika namung nyebat panggil satu taksi, kita bersoraklah bersorak taksi ngaten nggih Bapak. Oh, saya sepiro. Panggil satu taksi, kita soraklah bersorak
2: taksi.
1: Lantang.
0: Lantang suaranya lantang.
1: Oke. Ketone Perbowo ngono lho.
0: Oke.
1: Nah, ya, terus?
0: Ya coba aku nyoba Pak Artono, nyoba
1: Artono,
0: ya nyoba.
1: Mohon ya,
0: izin Bapak. Hanya taksi gitu aja Bapak. Panggil satu taksi, coba Pak Hartono bernyanyi
2: taksi.
0: Oh, lebih halus tapi
3: lebih halus.
0: Mantap.
1: Oh, mantap lah ya.
0: Oke.
1: Sebelahnya Pak Kuntadi dalam hati itu berkata begini, aku ya iso loh Mbak Endah.
0: Boleh.
1: Izin Bapak. Boten sebelahnya Pak Kuntadi. Nanti sebelahnya lagi. Panggil satu taksi, kita sorak, labar sorak.
2: Taksi.
0: Oh.
1: Mantap.
0: Lebih kenceng.
1: Kamu siapa sih, Pak?
3: Tapi kayaknya ada bisik-bisik loh.
1: Siapa?
3: Kayaknya Pak Rahmat.
1: Pak Rahmat.
3: Iya.
2: Oh, ya, monggo capupuk.
0: Capupuk, silakan capupuk. Iya, inilah capupuk Indonesia. Ya, lewat mana kamu? Oh iya, enak sini aja lewatnya deh. Kejepet, lewat sini, kejepet.
2: Lewat sini. Ojo utang uting mumet.
3: Yo arep bablas Bali bae.
0: Ojo gampangan nesu. Aku entuk nesu ayo
1: rek nesu.
0: Aja mulai.
1: Sudah dinanti Pak Rahmat lho.
0: Ora sida
1: dadi bintang lho kok.
0: Ojo bali disit
2: lho.
0: Injih yang mulia, izin.
2: Ini ana penyanyi ki sugetan dhisik anu bintang tamunya Pak Sigit ki setruk lho.
0: Kuwi rene entuk sugetan.
3: Lah berarti nek sugetan teng ngene kula niku jengkelan langsung setruk.
0: Iya.
3: Ora leh nyong
2: jengkelan. Wis
3: arep
2: Pak Rahmat.
3: Wis arep Pak Rahmat. Ayo

0: Masa kayak ciblak halus banget.
1: Bocah iki ra krungu. Padahal iya. Pak Rahmat ngendikane ora taksi lho.
2: Apa?
1: Mambu terasi.
2: Oh, jangan cugetan, ayo. Ayo
1: dilek. Ora cugetan lho, ora cugetan lho.
0: Apa iya, Pak? Aku bau terasi.
2: Aman. Ora ngene, Mbak ciblak bau wangi.
1: Oh, iya. No. Tapi kaya terasi.
0: Terima kasih, Pak. Wajan, pada pinter ibu-ibu belum ibu loh.
1: Iya coba ya, coba
2: ibu.
1: Ya.
2: Ibu
1: Tata. Ya, Ibu Nuwun Sewu. Ibu. Iya, Bu Rahmat Nuwun Sewu kalau Mbak Ciblek di situ dompet-dompet cincin dikumpetkan ya, Bu ya.
0: Iya, okay. Soalnya nanti diambil sama Ciblek setornya ke Mas Tejo.
3: Sokor.
1: Apa tak do marok kowe ngono?
0: Ya tapi kan ditumbar
2: barang ora melu-melu lho. Ora melu-melu.
0: Ora melu-melu.
2: Kene tuwa dhewe aku lho.
0: Lah tapi kan pengin nampani.
2: Nampani opo?
0: Lah nampani kan aku kan
2: tak punjungke nggo nyokoke kowe.
0: Tapi masih kit ya melu tak punjung.
2: Berarti nampani kabeh.
0: Nampani kabeh.
2: Ayo ayo Ibu Rahmat ditunggu.
0: Iya.
1: Panggil satu taksi. Alah alah
2: alah. Kalau
3: lewat kok akeh lereng aruan.
2: Ya, lempet ora apa-apa.
1: Ya, mohon izin Ibu, punten.
3: Bu Rahmat niku penyanyi lho, suara.
0: Panggil satu taksi. Bu Rahmat mau bernyanyi.
1: Taksi. Itu video sama bapak lho. Di video sama bapak. Bapak dalam batin begini. Ibu, entar dia bawa pulang ya Bu buat mainan anak di rumah gitu kayaknya.
3: Gue seret-seretan.
1: Iya,
0: mau nyanyi.
1: Takut ya.
2: Oh nanti Ibu Tata nanti nyanyi ya, siap.
0: Putrinya Bu Rahmat kembaran saya aku.
2: Astagfirullahalazim. Cari kembaran
0: Ibu. Nun sewu.
2: Sisingkas ya.
1: Boleh.
2: Bu Yanto.
1: Oke.
2: Ini urung enek. Ibu Yanto belum nih aku. Aku dari sini saja soal aduh kok ya angel gede-gede nih.
3: Ora sedeng ya lebu.
2: Seberapa?

0: Ditanya yang mulia.
1: Yang mulia.
0: Yang boleh ikut siapa yang mulia?
1: Yang boleh ikut siapa yang mulia?
2: Ya, monggo.
1: Oh, kok monggo?
2: Aku nek engko ngaturi Pak Sigit sesuk ora ditegur. Kalau yang mulia Pak Tarjo besok besengut.
1: Pak Cilik.
0: Mbok Cilik.
1: Sing lemu.
0: Sing kuru.
1: Sing kuru.
3: Iya.
1: Sing kuru rentok melu.
0: Sing lemu.
1: Sing lemu.
3: Eri.

0: ningrat ya.
1: Iya kayak
0: anak ibu eh.
2: Luar biasa.
1: Tambahane.
0: Iya tambah bonus.
1: Siap yang mulia.
2: Ini Mas Iman dikirim Mumpolda minta lagu Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa.
2: Jadi beliau dari Malaysia. Darat di YIA langsung ke sini. Sampai jadi pengen Jogja Istimewa. Ayo.
1: Siap, Sentika Dewa disiapkan musiknya.
2: Jogja musik.
0: Ya. Yang nyanyi siapa yang mulia?
3: Ayo, orang ini ada Mbak Anting juga.
0: Ada Mbak, ya, Mbak Anting sini.
2: Mbak Anting anu nanti.
3: Nanti aja.
2: Oh, Danjang Gulo ini.
0: Oh ya.
1: Oh, yes. Siap.
0: Oke, kita nyanyikan ya.
1: Gabung, sing kita
0: mulai. Gabung Mbak Anting, gabung.
1: Monggo. Suruh gabung. Monggo Mbak Anting.
2: Nanti Mbak Indah.
0: Di sana juga ada Mbak Anting.
2: Beliau juga nyanyi nanti di nyanyi.
0: Oh, siap. Habis ini Ibu Tata Rahmat pribadi.
3: Bar gamelan.
0: Ya.
2: Ayo Jogja
1: saran gamelan nggih kaya Jogja istimewa.
3: Saran Mas Atur, buka Jogja istimewa. Dados.

0: kraneng rat. Ah,
1: luar biasa ya.
0: Apa-apa iso.
1: Lah iya.
2: Apa-apa bisa njaluk apa-apa pinter. Cakraning rat pimpinane Mas Sigit.
3: Bareng Mbak Anting jejer karo Mbak Endah Laras, kowe ketok langsing teng bengi.
1: Iki piye nom-nomanku ya kaya ngene.
3: Oh, kados Mbak Anting.
1: Lah iya.
0: Jadi, niki pun apa nggih, pun berurutan Mas Ki.
3: Urutan
0: terus pas usia mudanya seperti ini, terus bar kuwi mungkel dadi sakmene, sesuk tuwa kari sakmene iki lho.
2: Ki dadi urut.
3: Mas Tejo. Malam hari ini juga teman-teman Cakraningrat Fans Club Yogyakarta hadir komplit di lokasi. CFC Jogja, CFC Rembang, Luruk wonten Gunung Kidul.
1: Luar biasa.
0: Kalau boleh Pak Eko, kalau boleh menyapa Pak Igit, menika penonton Jawi menika kata sangat kepara niki dari jajaran lalu lintas, terima kasih kerjasamanya untuk jalan yang menuju ke arah Ngawen
1: ditutup tapi dialihkan.
0: Terus penonton bisa nonton sampai di jalan aman. Saged midhanget suwanten kula nggih Bapak Ibu. Halo.
2: Saged.
0: Gambar di depan untuk napa nggih screen-nya, gambar
1: layar
0: lebarnya. Ketok cerah mboten di situ Bapak Ibu?
2: Cerah.
0: Oh, cekok.
2: Iya, di situ ciblet tetap cantik enggak penonton?
0: Enggak. Kayak putrol.
2: Men, ora apa-apa.
0: Putul ki nek nang kene larang regane.
2: Putul ki apa?
0: Gunung Kidul tuh makanan khas putul ra ono.
2: Putul ki apa?
0: Ora ngerti.
2: Urung.
0: Kok ngoco arek kaya.
2: Hah?
0: Engko tak wiang.
2: Apa sih putul?
0: Lek ora ngerti putul,
2: Bu. Urung.
0: Putul kuwi makanan Gunung Kidul.
2: Enak.
0: Enak.
2: Oh iya, maaf ya penonton semua, Bapak-bapak, Ibu. Aku kayak putul ya. Terima kasih.
0: Oh, ngerti tamburi? Ngerti mburi pada paham.
2: Sering malah pada putul apa, Mas? Putul apa, Mas Sigit?
3: Putul itu makanan khas Gunung Kidul yang enak dan spesial.
2: Oh iya, terima kasih.
1: Digoleki wong pirang-pirang kuwi mergo enak banget.
2: Pancen enak banget ya.
1: Yang mulia, menika kados pundi menawi Ibu Tata katuran pinarak nyekar wonten pepanggungan?
3: Bu siapa?
1: Ibu Rahmat. Oh. Ibu Rahmat boleh
3: ngejak siapa monggo?
1: Ngejak putrinya boleh, saya dampingi, kami dampingi semua.
3: Bu Rahmat, itu lagunya tadi
4: Jogja Istimewa. Itu Bu Rahmat lagunya tadi.
1: Oh, tadi.
4: Ya
1: oh,
4: boleh gitu. Anu apa? Tuh.
1: Saya dampingi, boleh. Kami dampingi. Oh, Bu Yanto.
4: Bu Yanto boleh,
1: kata Bapak boleh loh.
4: Sam, judul lagunya itu Tato boleh.
0: Judul lagunya Tato.
4: Pamer bojo juga boleh.
1: Boleh, mari boleh. Ibu.
2: Monggo.
0: Aman Ibu.
1: Menarik atau sama Bu Yanto juga?
2: Boleh saya
1: berdua ya.
0: Anu aja, kita aja yang mancing lagunya.
4: Yo,
0: nanti kan.
4: Yeah.
1: Oh iya, oke.
2: Monggo Bu.
3: Turuk.

0: nggih. Yang mulia mohon izin, jadi beliau itu berkenan bernyanyi tapi mboten kersa menawi piyambak-piyambak dados judulnya rombongan.
1: Ini judulnya rombongan.
0: Nah, ben berarti ya. Iya, mohon izin. Monggo.
2: Agak
0: ketengah. Rencana lagunya menopo?
3: Bunda. Pakai ini.
0: Mbak Tata. Sekiranya oke. Pamer bojo nggih. Pamer bojo cendol dawet siapkan monggo. Mohon izin Pak Igit monggo dikolaborasikan menapa dos pundi kanca-kanca musik siap cakranegra juga siap monggo digolek larase band kepenak monggo kita akan dengarkan lagu Pamer Bojo bersama trio Macan Mama Mama Cantik. Oh.

0: lagu yang tepat terus rekaman, ye. Terima kasih, Bunda.
1: Oh berarti nek rekaman tetap ana penari latar ya?
0: Oh no.
1: Oh no. Penari latar aku karo Mbak Indah.
0: Karo aku.
2: Iki karo Mbak Anteng juga.
1: Penari latar ya.
0: Penyanyi utamanya tiga tadi, namanya iya. Trio.
1: Trio
2: macan.
1: Oh trio macan.
2: Mama cantik.
1: Iya trio macan.
0: Iya. Ini dalam yang mulia Dawo perintah.
3: Ibu-ibu. Ini Caping Gunung dipanggil yang mulia Pak Sigit.
0: Oh nggih.
3: Nganggo bawa.
0: Siap. Yang mulia Bapak Sigit kerso bernyanyi bersama kita, menopo kita yang menyanyikan yang mulia.
3: Di anu didanggu ke atas bareng-bareng.
0: Oh siap.
2: Ya turi tindak. Monggo Bapak.
0: Serepek malih kanca-kanca monggo.
1: Ayo, monggo Pak.
4: Turun.
0: Mohon izin Bapak monggo. Dijemput.

0: Om.
1: Langsung ke Mawon.
2: Langsung Mawon yang mulia.
1: Mohon langsung izin. Yang mulia.
0: Monggo.
1: J.
3: Oke, laras.
2: Ya, betul, betul.
1: Sampun mereka pas larasipun.
2: Siap, siap yang mulia, siap.
3: Nun sewu
4: kalih Mas Tejo Sulaksono.
2: Saya bukakan yang mulia.

0: Matur nuwun.
1: Luar. Enak sangat sih kita nonton dengan sangat
0: nyaman. Boten apa le, Mas.
2: Aman yang mulia.
3: Eh bagus. Matur nuwun, Pak.
2: Matur nuwun sangat.
1: Yang mulia, terima kasih yang mulia Bapak Sigit. Jebule
3: piyayi-piyayi kene pada pinter.
2: Ya lah iya ki bengine sing
1: tes dalam yang mulia, dawuh-dawuh yang mulia anjing.
4: Ini kurang adil kalau enggak Pak Jambas nyanyi ki.
2: Oh. Harus ini.
1: Bapak Rudi nggih.
4: Ya.
1: Bapak Rudi.
2: Monggo Pak Rudi.
1: Mohon izin Bapak.
2: Nganggo sepot no.
1: Siap.
4: Tambah.
1: Tulisan Mataram. Nanti kita carikan ya mulia. Monggo, monggo, monggo, monggo. Siap. Mataram male kaca-kaca monggo.
3: Monggo.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyate tumbas malih, soalnya penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
6: Jangan bisik-bisik curiga aja.
7: Iya, tak ini.
8: Rasane apa,
7: Mbak? Mana Pak Rudi beliau tanya, Mbak Jeblek tanya. Sing iki garwane sing tidak takono dhewe. Ibu-ibu Rudi yang mana ini tanya? Takono dhewe, takono dhewe.
6: Nanti bagi dua honornya tahu ya.
7: Tuh. Iya. Pak, Pak bisa jawab ndak gitu.
9: Iya, bisa jawab Mbak. Anu ndak, Pak.
7: Le takon ki sing apik lah.
9: Ibunya yang mana?
8: Lah ngopo to ya kok takon ibu ya ngopo?
7: Ben kenal.
8: Oh, kenalan.
7: Ya wis takon dhewe lah.
9: Iya.
6: Oh. Tangler kali Pak Jam Pisus Jobi.
7: Tengah-tengah. Wah, iya, iya. Pak dokter kun tadi. Nggih. Kamu yang tanya kok mikir dikasihkan. Kamu tanya. Ya, nggih, Pak dokter kun tadi, Ibu Nyonya Rudi yang mana?
9: Kun tadi Nyonya Rudi ya. Nyonya garwanya Pak Rudi mana?
6: Nyuwun sewu
8: gitu. Oh, piye coba? Kamu kira sombong.
9: Jebule.
7: Iya.
9: Benar ini, Pak. Ya ampun, enggak salah pilih.
8: Kurang ajar iki lho. Terus karepe. Ya. Kok enggak salah pilih piye toh? Endah Laras penyanyi lho, berbobot lho.
9: Iya toh, berbobot memang. Penyanyi juga berbobot.
7: Maksudnya iki Mbak Endah enggak sombong lho, Pak. Pak Rudi aja lho. Apa-apa? Oh, Pak Jampisus tanya itu. Oh, suaminya Mbak Ciblek yang mana gitu, Pak? Ya, masih di kandang, Pak, di belakang, di kandang. Iya, di kandang.
9: Emangnya nyong apa sih?
7: Kucing. Kucingnya, kucingnya yang mulia.
9: Kucing
7: aguru. Mohon izin.
9: Monggo, Pak.
7: Yang mulia.
8: Lagunya apa, yang mulia?
7: Lagunya apa?
6: Monggo,
7: yang gampang, yang gampang,
8: ya. Iya,
7: ku coba, coba melempar manggis itu ya. Oke, siap.
6: Coba bisa ini, Pak.
8: Langsung, gak? Langsung, gak?
7: Aman, aman, aman.
8: Musik. Ketengah
10: dong, Bapak.
8: Agak ketengah dong, Bapak. Iya.
10: Dari sorotan center di sini. Dari center.
8: Enggak, enggak.
6: Belakang,
8: ya. Oh.
7: tengah tapi di belakang.
0: Oh biar sama Bu Ciblek. Kayaknya terpesona ini sama Bu Ciblek.
8: Kok saya tau Pak Rudi sebelahnya Bu Ciblek. Langsung gaya Pak Rudi nyangking termos.
7: Berbobot, kentil. Gak boleh melecehkan ya Mbak Endah ya.
8: Apa gak salah pilih? Aku yang sakit hati.
7: Giliran tunek ke po termos. Tanya gitu coba jajan Pak Rudi. Gih. Selamat malam Pak Rudi.
10: Selamat malam Pak Rudi.
7: Ya, sehat Bapak?
11: Selamat malam.
7: Ya, Bapak sehat, Ji. Wah, Bapak dari pasar ini udah beli celengan.
9: Wis ora usah dijejer. Pol-pole celengan, urna-urna apa.
12: Mas Tejo ya sembrono. Lah, Mbak Ciblek iki bintang tamu sing terkenal. Suarane sae, Mbak Ciblek lagi sae, nggih.
9: Nggih.
12: Ciblek sae napa sae? Ciblek sae napa sae?
7: Nyuwun sewu Prof.
12: Mekah Medina.
7: Nyuwun sewu yang mulia.
11: Nggih.
7: Dalem mangke nyanyi lajeng Pak Jambisus.
9: Siap.
7: Habis dalem. Setuju nggih?
9: Siap.
7: Siap. Kalau udah ada petunjuk kita tinggal memanggil saja yang mulia.
9: Siap.
7: Iya. Tag-nya sudah siap yang mulia. Nyuwun sewu monggo.
8: Cucak rawa musik siap.
7: Yes.
8: Monggo.

0: kasih Yang Mulia.
1: Matur nuwun Yang Mulia.
2: Mas Tejo.
0: Iya, iya Yang Mulia Yanto. Jawab.
2: Kalau sudah nyanyi berak memanggil.
1: Oh, ngaten Pak Rudi.
2: Pak Jampas memanggil Pak Jampitsus.
0: Pak Jampas sudah memanggil Pak Jampitsus.
2: Monggo.
0: Nggih, Pak Rahmat mawon,
1: Pak Rahmat.
3: Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan.
1: Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat.
4: Oh, ibu sama

0: Terima kasih Pak Kutandi, Pak Rudi, dan bapak-bapak semua, Pak Setiawan, Prof. Yanto. Ini saya bingung suruh nyanyi apa. Tadi pamer bojo, maksud saya ini bojoku galak.
1: Kayaknya gak nyambung. Ben bar pamer bojo, terus ikan dalam kolam apa enggak? Tadi pernah dengar apa ya?
0: Pernah.
2: Ya udah.
1: Bila ingin melihat ikan, cocokan adanya seberapa? Siap. Turunkan.
0: Bila. Coba. Bila.

0: aman aja, Mak.
1: Segitu ya. Tenangkan dulu airnya sebening kaca.
2: Iya. Sebening
0: mainkan, mainkan.
2: Udah ditunjuk sama Pak Rudi. Sebening ciblek.
3: Saja
0: ya.
2: Iya dong.
0: Kita geser ke Bapak Direktur PT Pupuk Indonesia ya. Ya. Mohon izin lagunya Ikan dalam kolam. Ya dan yo. Nanti dilanjut dengan lagu berikutnya ada Kucing dalam karung nanti ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, musik. Ya.

0: ampun. Ini nyanyinya tuh pinginnya cepat-cepat selesai.
1: Ya Allah. Oh, ya ujian ya Mas.
0: Matur nuwun Pak Rahmat Inji. Mangga Mbak Sor.
2: Siap.
3: Mas Jo.
0: Nggih, dawuh Yang Mulia.
2: Siap, Pak.
3: Nah, ini kurang lengkap kalau Pak Setiawan enggak nyanyi. Jadi
0: Pak Setiawan ketiban sambur.
3: Jampa sudah sekarang komisioner KJ. Habis itu nanti Pak Yudo dipanggil.
0: Siap.
2: Sekarang Pak Setiawan dulu. Bapak, monggo.
1: Bapak, yang mana Bapak?
2: Monggo, ini piayunya.
1: Oh, pasti setia ini Bapak ya.
0: Bapak, Bapak komisioner Komisi Yudi.

0: Monggo Pak Siawan, pada nyekar menopo.
1: Dawi nyekar menopo nih.
2: Ngidam Sari.
3: Oh, jago nih beliau ini.
0: Ngidam Sari.
3: Perasaan gue tak apa.
2: Darwani mau gandrung.
0: Ah.
2: Drama ini mau jatuh cinta.
0: Kalian menikah Mbak Sinten, Mbak Anting monggo.
2: Iyo Mbak Anting.
0: Lagi. Oh malah milih Mbak Cible.
4: Apa-apa berarti Pak Setiawan suka yang mini-mini ya Pak?
1: Ya kembawa ya.
0: Mini-mini. Imut-imut mesti imut.
4: Imut-imut.
3: Mungkin singgu gantungan kunci.
5: Oke Mbak Turun datang Pak Suratin, Pak Eko Suratin. Singgu nganu Mbak Anting dikembergi ya Pak.
3: Onje. Engkang nanti di Anting dumugi mriki Pak Eko Suratin, Mbak Turun suun.
0: Mbak Turun suun sangat. Monggo Bapak, Mas Setiawan.
3: Bon, ampun diganggu,
0: Ayo tenan yo. Lah nggih, nek jenenge wong jatuh cinta kan ora kena dipaksa ya.
4: Nge.
0: Nah, ini memang jatuh cinta pandangan pertama dengan Mbak Ciblek.
6: Terlalu jatuh.
4: Jatuh kan dia berarti.

0: Jan pindho Kumajaya karo Kumasala.
1: Kumarate.
0: Oh, Kumarate.
2: Kula niku nek nyekar di selani
0: wonten ana. Diam semua dia. Tejo, Tejo duduk. Tejo duduk.
3: Sudah. Kurang ngomong.
0: Pak Anteng sudah diam, kita diam.
2: Kaya.

0: Ciblek. Mbak Ciblek.
1: Ngagumi.
0: Lah kono kudune nyaut. Ora dhewe Kang Mas, aku ana kene ngono.
2: Kula mboten piyambak, Mas. Kula ngalih pancen.

0: ini pengen terus leden salon ditargetin si black
1: upama no nakodo tanpa prau
2: kalau prau nipun

0: Setiawan yang maju kita sangat percaya. Kroncong oke, Kos Plus yes, Langgam jaga oke. Pak matur nuwun. Sehat selalu nggih, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Setiawan Bapak, Hartono, jay, terima kasih. Jay. Komplit yang mulia nggih, yang mulia dawuh.
1: Ha iki sambil manggil Mas Yudho.
0: Nggih.
1: Iki Mas Suratin iki mundut lagu
0: perintah
1: Langgam Jenang Gulo.
0: Oke. Okay.
1: Langgam Jenang Gulo dan Gerajakan Banyuwangi.
0: Nggih, okay. Menika dibareng
1: karo sing nyanyi Mbak Banting.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil Mas Yudho,
0: kita ngobrolin. Monggo. Prawulayar Mas Raga. Yo. Kene Mas Yudho, yo. Prawulayar.

0: Sugeng dalu selamat malam.
1: Nggih, wilujeng dalu yang mulia, Pak Sigit. Alhamdulillah dalu punika nderek ngalap berkah panjenengan. Mugi-mugi kanthi pagelaran dalu punika saestu saged berkahi dumateng kula Pak Sigit yang mulia, Pak Yanto sarwa mulya lan tinata.
0: Amin. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong telo.
1: Nggih, pripun?
0: Suwe ora ketemu, ketemu pisan karo Cak Yudo.
1: Godhong telo rasane pahit ketemu karo Cak Yudo karo Pak Dalang Sigit. Alhamdulillah.
0: Nggih. Sampeyan kalih sinten niku karo?
1: Lah, niki, niki pesenanipun yang mulia Romo Yanto.
0: Weh.
1: Nggih, ken gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Dadi
2: Mas, apa? Cok bakal niku ndoke siji lho, Mas.
1: Lah ndokmu
2: loro.
0: Pengedan.
1: Lah nek kula pangapunten Pak Sigit yang mulia pangapunten ngomong sarwa ati-ati.
0: Sebabipun
1: awit sing rawuh menika para yang mulia ingkang paham pono dumateng babakan hukum.
0: Jelas.
1: Nek ngomong sak ngomong ati-ati. Wedi nek kepleset. Tapi nek Mas Mondol bebas.
0: Sebabe
1: Mas Mondol nika kena pasal 44 KUHP.
0: Lho lho lho. Apa niku?
1: Cacat mental niki.
2: Aman
1: ngomong
2: iya.
1: Apa ae aman iki
0: jebule cacat mental
1: nggih
2: wong edan bebas berarti
1: nggih alhamdulillah menika dipun dawuhi menapa yang mulia Pak Sigit Romo Yanto
3: monggo Mas Sigit diaturi napa
0: nembang no ada Mbak Anting nah ganti mic ganti mic
1: nggih wonten Mbak Anting wonten lah menika kok jelalah kepanggih pasanganipun to Mas Mondol
0: sinten
1: lah menika lah niki
0: Mbak Ciblek.

0: Ciblek cobi mriki
1: menika Mbak Ciblek mriki Mbak Ciblek. Lah
0: Mas Mondol kalian Mbak Ciblek niku Kak salah setunggaling pasangan idiot
1: ideal.
0: Ideal. Pasangan ideal ketemu karo wah.
1: Sini ada Mbak Anting karo Mbak Ciblek mriki ya. Nah. Tak pasangke Mbak Anting karo Cak Yudo.
0: Oke, Mbak Ciblek kali Mas Mondol. Iki kalau Mas Mondol menika. Niki termasuk berarti bener Mas.
1: Nopo?
0: Teori Darwin hukum evolusi manusia niku ternyata bener.
1: Benernya pripun?
0: Lah Mas Mondol niki sing gak patek dadi, kula sing lumayan, lah sing apik Mas Tejo niku kan. Oh, pas niku teorine. Iki lho karo pasanganmu Mbak Ciblek.
2: Lah kok pasangane karo Mondol lah manak metu apa?
0: Yo paling metu gendul kecap lah.
2: Lho kok metu gendul kecap? Rupane ya Allah.
0: Wah, kuwi aja dipancak.
2: Maksude blangkone ki karo sirahe ki kok beda temen. Dadi kaya kecambah ijo ngerti ora?
1: Bedane kepriben ki?
2: Lah ya beda kecambah ijo kae lho. Dadi kecambahe cilik gondase sirahe.
0: Nggih.
2: Tapi tutupe kecambuke gede banget iki.
0: Sing dikarepne. Sing dimaksud Mbak Ciblek antarane sirah karo blangkon ni gak akur gak rukun ngono
2: lho.
0: Gegeden blangkon.
2: Boleh tukurane sing
3: kena. Wah, sini iki mau kok omah ya pas.
0: Lah kok malah kludu?
3: Bareng ning Gunung Kidul kene hawane adem.
0: Terus
3: ndasku malah mungkret.
2: mungkret.
0: Sirah kok malah mungkret iki lho, koke iki mumpung ketemu karo Mbak Ciblek aku ya ketemu karo Mbak Anting.
1: Yeah. Mbak Anting pengen nembang.
0: Oke,
1: Mbak Anting nembang gandrung Cak Yudo monggo ya.
0: Mbak Ciblek mesra gandeng blek kok moncrot.
3: Eh Mas, yo ora sampe moncrot.
0: Lah apa?
3: Yo mung cemet ngono.
2: Mas Tejo sini dong masa aku sama ini.
1: Kasihan. Requestipun Pak Suratin, Pak Eko kalau mau Mbak Anting bawa napa romo?
4: Monggo apa?
5: Jenang gula nggih tak mau.
1: Oh, jenang gula.
0: Oh, jenang gula. Jenang gula niku glali-glali tegese dadi wong aja nganti lali.
5: Nggih.
4: Banteng
0: wangi. Oke, siap.
1: Jenang gula sik engko terus gerajakan Banyuwangi.
5: Iki jenang gulane langsung napa ndamel bawa?
1: Bawa.
4: Bawa iki.
1: Wah, bawa teng.
4: Suratin yang ngersake.
1: Oh, Pak Ratin.
0: Jenengan sing bawa Banteng.
5: Nggih, asmara ndarung ya, Mas.
0: Apa ya, Yis?
2: Ora popo.
1: Kok nyelok barang lho.

0: suara geran,
1: suara
0: napasnya landung,
2: suara kok api kaya
3: karena ini. Pasangan saya Cayudo
2: jadi mempengaruhi mempengaruhi
4: Jajan Karomondol,
2: Jajan Karomondol
3: ke aku.
2: Iya, oke. Wajahnya mempengaruhi ternyata.
5: Angel lo golek bojo koyo ngene iki.
6: Aku juga.
5: Rambutnya koyo kena rondap.
6: Kayak manggoli
2: rondap. Ayo sayang.

0: pemirsa yang live streaming lewat YouTube beribu-ribu bahkan berjuta-juta penonton. Tidak hanya dari suku Jawa, maka dari itu akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pertama mau gegarane wong akrami. Awal mula orang jatuh cinta.
1: Oh iya,
2: tutu bondo tutu rupa.
0: Bukan harta juga bukan rupa atau wajahnya.
3: Nah, ini Mas Yudi ben pirsa.
0: Nggih.
3: Mas Yudi Arab ken ngerti.
0: Ken ben pirsa.
3: Terus
0: disusul karo dulurmu. Ketok iki kok
2: iso. Berarti kembarane mondol.
0: Iki tamu sing saka Malaysia iki termasuk Upin Ipin iki lho. Betul.

0: Raningrat Fans Club Yogyakarta dan CFC Rembang.
1: Hanya hati awal mulanya. Mohon izin yang mulia. Yang mulia mohon izin, Pak Sigit mohon izin. Alhamdulillah malam hari ini saya ketemu dengan penjenengane Bapak Kuncoro yang dulu menolong saya waktu saya ditahan di Hong Kong selama 1 bulan. Pak Kuncoro itu beliau. Selamat malam Pak Kuncoro, wilujeng rawuh Pak Kuncoro. Wah, yang nolong saya dulu waktu ditahan di Hong Kong. Pak, terima kasih Pak. Wah, ketemu malam hari ini.
0: Kalau saya jadi Pak Kuncoro, kamu saya biarkan.
1: Pak Kuncoro,
2: sebelah kamu matang api.
1: Pripun anu yang mulia?
3: Bisa ditahan iki critane piye?
1: Anu napa niku visanya itu visa turis tapi di sana pentas, Pak.
3: Oh.
1: Ya, ditangkap sama TKW itu loh ya. Saya enggak paham kok, Pak.
2: Oh, mare dagelan desa.
1: Terima kasih Pak Kuncoro.
4: Mas Yudo. Nggih. Mengeluarkan mondol siapa?
1: Loh, ini rencana tanggal 30 mau ke Malaysia.
4: Ngapa?
1: Menjalani hukuman cambuk.
2: Hukuman cambuk.
1: Silakan, silakan.

0: sekali dapat sekali.
1: Yen kau

0: mudah, memang sangatlah mudah.
1: Wah, pinter ke?
2: Pinter, betul,
1: betul. Jajal siki mondol ke mencercermba.
0: Sik, menterjemahkan genti kowe, genti kowe.
1: Si bahasa Indonesia nejal dong.
3: Sik, bu, iki blangkone kegedean apa kurang gede sirahe?
1: Ano, sirahe sing kurang gede.
0: Dasku sing mungkret.
1: Yo siki mondol jajal.

0: silakan diterjemahkan Mas Mandal.
1: Silakan.
2: Kalaulah sulit, semakin sulit.
1: Wah. Apa nih?
3: Apa nih?
2: Ya sulit. Ya sulit. Kadang nyari duit yo.

0: Mbak Nuwon.
1: Terima kasih.
2: Terpesona karo suarane anting.
1: Terpesona. Wah, alah-alah.
2: Wah, aku kok iso ngadeg yo ngadeg nyawer anting aku. Ben dalang ora entuk ngadeg.
0: Siap, terima kasih.
1: Matur nuwun, Kong. Sehat selalu. Kita aja dulurmu to. Aku nanti niku ni petuk.
0: Mirip asline mirip.
3: Lah mulane mondol mindil.
0: Mondol mindil.
3: Mondol ke mindil.
1: Mindil di situ.

0: tidak bisa dibeli dengan uang.
1: Pinter jebule mondol ya.
0: Pinter tapi ya jam-jaman.
2: Coba buka vokal ya Mbak Anting ya. HP ku isine mung suarane audiomu kabeh ora.

0: Nyuwun diaturaken yang mulia jenang ya, kula nipun.
1: Ini bagi durpes dulu.
2: Oh, ada
0: durpes. Karena malam hari ini banyak sekali dospret, dospret.
1: Dua bekas pintu dua. Nggih. Mas Bapak mana? Kuponnya?
3: Nggih. Kuponnya di
0: silakan panitia yang bagi durpes,
1: monggo. Dua ini yang diundi dua kulkas apa, Pak?
2: Dua kulkas.
1: Dua kulkas, dua apa, pintu.
0: Mas? Silakan.
2: Dua kulkas dua pintu. Di betul mereka.
1: Ya, anu.
0: Kulkas yang dua ambil, pintu.
4: Kulkas dua pintu kok dua kulkas dua pintu.
0: Yang ambil sinten yang mulia?
1: Yang ambil Pak Jampicu sama Direktur Pupuk Indonesia.
4: Monggo Bapak.
0: Pak Rahmat.
4: Pak Direktur Indonesia.
1: Kulkas dua pintu.
0: Pak Jampitsus, yang kedua berikutnya.
2: Iya.
0: Langsung dibacakan ke yang mulia ke?
1: Ya.
0: Oke, oke.
5: 0359.
3: 0359.
0: 0359. Harap yang bawa kupon dengan nomor 0359. Bagaimana? Ada? Dihitung mundur 3, 2, 1, hangus.
1: Wah. Ada enggak? Enggak ada.
0: Mboten wonten yang mulia.
3: Ulangi lagi.
0: Diulangi lagi.
5: Betul, Pak. 0499.
3: 0499.
0: 0499.
3: Sempat tidak sempat harus mendapatkan imbalan.
0: Oh, ada.
3: Ada. Dicocokkan ke Cak Yudo nomor.
0: Siap, nggih. Mohon izin Pak Rahmat dicocokkan nomor kuponnya dicocokkan. 0499. Leres betul yang mulia. Iya. Nggih, berarti berhak mendapatkan kulkas dua pintu. Siap.
3: Luar biasa.
0: Langsung bisa diambil di panitia, nggih, Pak, nggih. Siap.
6: Yang berikutnya 0235.
0: 0235. Boleh angkat tangan 0235. Kupon dengan nomor
6: 0235.
0: Ada?
6: Hitung 10.
0: Dihitung mundur 3, 2, 1, hangus. Ya. Silakan diambil lagi.
3: Dikai pantun Cak Yudho lah itu.
0: Siap, nggih.
3: Aku sing gawe sampirane sampean sing terus nggih.
0: Betul.
6: 0404.
0: Sempat tidak sempat harus tetap sholat.
3: Ah, pintar. Ya ngono kuwi lho. Cak das.
0: 04
6: 04.
3: Sempat tidak sempat
0: harus tetap sholat. Oh, ada Ibu cantik. Silakan langsung ke sini, Ibu.
3: Masuk.
0: Ya, dicocokkan nomornya. Mohon izin, Pak, kuponnya nanti dicocokkan. Nggih.
3: Pancen jeneng ikhlas orang ngarep apa kuwi malah itu kulkas
0: aja. Nggih, wong ikhlas, Ibu. 0404 atas nama Ibu siapa?
7: Wulan.
0: Hah?
7: Wulan.
0: Ibu Wulan, siap. Saya Guritno ya. Siap. Ini, Pak, cocok ya. Bisa diambil di panitia Ibu Wulan ya. Siap, terima kasih. Nggih.
1: Terima kasih.
0: Nggih.
1: Dorpres berikutnya nanti.
3: Oh, nanti. Oh,
0: masih banyak.
1: Masih banyak. Apa?
0: Empat kulkas masih ada kulkas. Empat kulkas.
1: Satu lagi.
0: Empat kompor gas.
1: Satu lagi.
2: Kulkas, empat kulkas, satu pintu.
0: Empat kompor gasnya juga ada. Atau kompor gas dulu yang mulia, yang kecil dulu.
2: Empat kompor gas, pintu tiga.
0: Kompor gas.
4: Kompor gas kok gak ada pintu, no?
2: Ada pintu.
1: Sepeda motornya terakhir.
0: Oke, ini kompor gas dulu nggih yang mulia nggih?
2: Iya,
0: kompor gas. Langsung diambil berapa? Empat. Empat, oke. Siapa yang ambil ini?
1: Oh, monggo. Ada.
3: Dikocok-kocok. Supaya cocok.
0: Oke. Mohon perhatian Bapak Ibu.
7: Hadiahnya apa Cak Yudo?
0: Hadiahnya kompor gas.
3: Oke.
0: Nomor 0975.
3: 0975.
0: 0975. Oh, ada itu adik kecil. Sini-sini, Dik. Sini-sini.
3: Dapat kompor, Dik.
0: Nah.
3: Gua ngobong mondol, Dik.
0: Mriki, ada.
3: 0975. Jalan-jalan
0: harus tetap
3: gembira.
0: Waspada.
3: Iso ae.
0: Oh, diterne bapake.
3: Oh iya.
0: Gak wani dhewe. Sini-sini, Dik, enggak apa-apa, sini. Sini mohon izin yang mulia nggih. 0975 cocok dapat kompor gas. Terima kasih beserta dapurnya.
3: Oke.
0: Dan silakan Mas Mondol.
3: Untuk Cak Mondol.
0: Nomor yang berikut.
3: Berikut.
7: Untuk berikutnya nomor 1919.
3: 1919.
2: Benar ora, Dol?
0: 1919.
7: Sekali lagi.
2: Blangkon kok.
7: 1919.
2: Oh iya, benar.
7: Ada tidak?
0: Sekali lagi 1919.
3: Dihitung mundur, Dol.
0: Hitungan
3: 500, Dol.
0: Kagak ada, wonten.
3: Ada
0: nika. Oh, saking tebih penonton di
3: seberang
0: Jawi.
3: Jalan.
0: Wonten
3: oh,
0: Jawi.
3: Monggo, Mas. Dapat kompor gas.
0: Kompor gas.
7: Monggo, mriki.
0: Dicocokkan Mas Mondol.
7: Pak panitia nggih.
0: Cocok nggih, kompor gas. Oke. Berikutnya silakan Mbak Anting bisa ngambil kuponnya.
2: Iya.
3: Masih Bajin kompor gas.
0: Juga ngambil kuponnya. Masih kompor gas.
4: Masih kompor gas.
2: Di kobok-kobok dulu diputar.
4: Oh, diputer-puter.
3: Nanti terakhir masih ada sepeda motor.
4: Ini hadiahnya kompor gas
0: kompor
4: plus
0: gas.
4: Guci Black.
2: Oh ya bisa.
4: Oke. Nomor 2204.
3: Ulangi Mbak Anting.
4: 2204.
3: 2204.
0: Siapa yang berdoa pasti akan dapat. Ya.
2: Adik
0: cantik. Coba dicocokkan dulu ya nomornya ya. 2204 atas nama Adik siapa?
2: Risha.
0: Dik?
2: Cible.
0: Risha. Bapaknya namanya?
2: Setio.
0: Setio, Tio anake ucul. Terima kasih, langsung bisa diambil kompor gasnya.
7: Monggo Mbak Ciblen.
2: Oke. Nomor urut 1. 5. Nungguin ya. 1514.
3: Harus berdoa
0: biar dapat.
3: Wah, iya. Bisa.
2: Ada.
0: Ya.
2: 1514.
0: Ada. Ada. Oh, Mbak Isanu, panitia.
2: Pundi?
0: Ada enggak ya? Tolong.
4: Sekali lagi, hangus sekali ya.
0: Yang nomornya cocok.
2: 1514.
0: Itu, oh, Mas, itu ada, itu.
2: Monggo,
7: ada.
0: Itu,
7: ada.
2: Enggak?
0: Oh, mbak ya. Mas. Oh,
7: nyeluk.
0: Bisa dihitung mundur?
2: Iya.
0: Ada. Oh, jauh.
2: 1514.
7: Oh, ibu.
2: 1514.
7: Dicocokkan.
0: Alangkah bahagianya dapat kompor gas.
2: Oh, nggih leres ibu sinten? Rini. Oh, ibu Rini. kok sami jenenge kados kulo. Kulo Ciprak Rini Susanti.
0: Cocok ya?
2: Cocok.
0: Oke, 1514 cocok ya, Mas. Boleh langsung diambil hadiahnya. Oke. 4 kompor gas sampun yang sampun. Mulia dipunaturaken untuk door prize berikutnya wonten goro-goro nggih yang mulia.
1: Ya, tapi iki anu isono banyak pemundutan nih.
0: Lagu.
1: Ya,
0: oke, diaturke.
1: Duket teki Mas Tejo.
0: Oke.
1: Okay. Ayo naik Mas Tejo.
0: Oke.
1: Apa Yudo tetap di situ?
0: Siap. Aja. Siap yang mulia.
3: Ya. Cak Yudo nanti sampai tancep kayon.
0: Ya. Siap.
8: Siap Sentika Dawuh yang mulia. Cak Yudo matur nuwun. Sugeng rawuh di Gunung Kidul saudaraku.
0: Siap.
8: Iki
0: lho ning
8: kene. Iya matur nuwun. Jadi Sentika Dawuh yang mulia, request Suketeki kita hadirkan, matur nuwun. Iki wis Suketeki komplit sak pupuke.
0: Pupuk kandang.
8: Oke. Oke, kanca-kanca, kolaborasi, kolaborasi antara gamelane Cakraningrat kalian musiknya.
0: Tejo.
8: Ya, nganggo pelok nemae, pelok nemae kita coba. Kanca-kanca seberapa
0: tolok ukur
8: yang bisa nyanyi saged nyanyi tembang ini, saya akan turun ke turun dari panggung menyapa semuanya tak gawa mic siji. Penyile micmu ya Le.
0: Iya, iya.
8: Le bendral.
0: Mondol.
8: Mondol bendral. Selamat untuk yang mendapatkan door prize-nya sing dirempikan tok sabar nggih.
0: Sabar, sabar.
8: Masih banyak door prize menanti Anda semuanya. Musik monggo.
2: Yuk.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Biasanya kalau bapak-bapak tuh lagu-lagu lama semacam Yudo
5: Matur Nuwun.
4: Terima kasih yang udah bernyanyi semuanya, Ge.
5: Iya, jadi ingat kenangan tahun 70-an, tahun 80-an.
4: Betul, betul sekali, kita campur-campur, Cak. Matur nuwun. Seperti doorpress-nya juga campur-campur.
5: Oke, nanti yang utama ada di Goro-Goro tentunya.
4: Betul, aku tadi mau nyamperin Pak Setiawan, cuman kalau lagu begini-begini bapak tuh jago, nanti aku kalah saingan saya, Pak. Suaranya lebih bagus, Bapak. Mau dicek. Terima kasih matur nuwun. Monggo, dos pundi menika? Oh, alah lampun gantos. Kula nuwun, Pak Brimob, Pak Sri, Pak Igit.
6: Waktu masih menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit.
7: Jamnya macet.
8: Tasih sore, nggih.
7: Jam apa?
6: Jam dia mangkel. Lagune lagun jadul tasih badhe pun diaturke monggo santai
5: iya. Mawon. Masih ada waktu Mas Tejo, silakan mungkin Pak Setiawan juga boleh diajak duet dong.
7: Monggo.
4: Babe berkenan?
6: Jika berkenan monggo Mas Tejo.
5: Oh, masih oke, Mas.
6: Mas Tejo.
4: Nggih.
6: Ora usah gagas lakon wayang, gagas lakone dhewe budre kok
4: ya. ya ampun ngoten to Pak Jalang, ya ben kabeh tu lumaksana lagune kena ning lakone ya ora pedhot.
5: Ya guyon, ya lagon, ya lakon.
4: Nah, ngoten menika lho.
6: Betul. Mawon tenang. Niki lagune tasen napa ten?
4: Aman.
6: Telepon.
5: Silakan.
4: Terus penti berkenan? Oh sampun, Pak Setiawan sampun. Boten. Aman.
5: Okay, Mbak Indah Laras.
4: Mbak Indah Laras. Ayo, tak duet kali Mbak Indah ngejen nggih satu lagu nggih.
5: Karena Mbak Indah Laras itu
6: Mas Tejo.
4: Nggih.
6: Ada aneh semen niku nek wayangan bubar niku jam 6:30 lewat seprapat beres.
4: Niku riyen Pak Brimob itu zaman dulu.
6: Sak niki nggih sami.
4: Beda.
6: Lho mesakne nika sing teng jowo niku lek ngetok sih lho
4: to. Mohon izin Pak Brimob. Nek dulu 6:30 panten lagi glundung kendang. Biyen. Sekarang semen udah beda, Bos.
6: Oh, beda.
4: Jam 10 awan.
6: Oh iya.
5: Lho malah nemen.
6: Yo, kene Mbak Yuku.
4: Oke. Okay.
5: Silakan. Karena Mbak Indah Laras koleksi lagu-lagu kenangannya masih banyak.
4: Iya, ini kita pengen duet lagunya Lintang Asmoro.
5: Oke.
4: Ya. Lintang Asmoro kolaborasi lagi antara
5: Cakraningrat. Karena Cakraningrat adalah salah satu kerawitan tolok ukur.
9: Oh iya, jelas.
5: Ya.
9: Kerawitan tolok ukur semua pengrawit di Indonesia.
4: Ya. Aku kok gemes to nonton iki, Ge. Gemes ngene kok.
5: Sampean tuku Mas go ketak-ketakan.
9: Monggo karawitan Cakraningrat monggo. Sarang-sarang.
4: Nang pelok barang berarti pelok barang.
6: Yo, barang.

0: Dereng, dereng, Mas Tejo.
1: 2 + 2 jumlahnya 4.
2: Artinya
1: para wiaga-wiaga Cakraningrat memang hebat.
0: Mas Tejo kali Mbak Endah.
3: Halo Mas Dalang Primo.
0: Jenengan pun ajeng pamitan lah, mongko niki kula pikantuk WA saking ibu. Ngersake teh hijau tulus Mbak Tata request. Nah, dikoplo.
1: Oh, nggih.
0: Ini soalnya sing ngersakne ibu lho. Napa niku? Sapa Mas Tejo?
1: Napa to? Mas lagune.
0: Nek dereng playere dereng siap nggih, sanes wedal Bu, mohon maaf. Dereng diinput Ibu lagunya.
1: Ben aku lagune gampang lho.
2: Belum.
1: Ucu.
0: Mohon maaf Ibu, menika playernya belum menginput lagu yang dikehendaki.
3: Maaf Ibu.
0: Ini PR ya Mbak Endah ya?
1: Niki nembe adanya teh pucuk cap kepala botak.
3: Oh ya, tapi nanti akan kita persembahkan ketika ulang tahun pupuk Indonesia.
1: Oke. Ditunggu. Ditunggu izin Ibu, mohon izin berapa. Sampun Pak Jalang.
0: Sampun nggih.
1: Nggih, izin matur nuwun Pak Primo, terima kasih Pak Ikit, matur nuwun Pak Ikit.
0: Mohon maaf pada Ibu, nanti lain waktu diaturke.
3: Iya, betul. Terima kasih Mas Ikit.
4: Mampir Mas Ijo.
3: Lancar sukses jaya untuk Cakraningrat. Ibu-ibu pesinden matur nuwun sangat sukses semangat untuk semuanya.
1: Ibu matur nuwun.
4: Cak Yudo, aja engko lho.
1: Palawang muni matur nuwun teh masa gaulah.
0: Cak Yudo kali Mas Mondo niku.
1: Kula teng mriki. Nggih, kula dagelan dawan diesel.
3: Eko sik, aku ya.
4: Anting.
1: Anting jene kene.
3: Aku sungkem sik iki karo ibunya Ibu Sinden.
0: Ya,
3: Ibu Yuyun. Terima kasih.
5: Kali Mas Ikit kula nyuwun pamit.
1: Lho, Mbak arep neng ndi?
4: Anting urung gerajakan banyu wangi.
3: Lho.
1: Kok ae lho, ya ini arep.
3: Nganu kula.
0: Jenengan aja sing tak endi?
4: Aku ora krungu.
0: Aku ora pancet.
1: Kesusu pamit ae sumpen lho ben dewe sik umur.
6: Aku lho gumun ro sampean-sampean. Aku lho sing cerake bali dhisik kok.
0: Piye to omongan iki?
6: Kleru. Nggih, Mbak Sinden matur nuwun Ibu, sehat nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Daya mawon mangke.
6: Nggih, monggo sugeng makarya monggo. Lajeng mangke. Dor prise dipunlajengaken wonten ing gara-gara nggih, Mbak Limbu.
0: Siap.
3: Oke.
6: Ada sepeda motor, monggo.
1: Siap, masih ada kulkas.
6: Betul.
0: Pun matur nuwun. Oke. Nduk.
4: Mikir balik.
0: Ya nduk, ibarat wong dahar kuwi nek kewareken utawa kakean kuwi ora becik ya nduk.
4: Iya, mak, pancen bener.
0: Awake dhewe cepak sesaji, kok ndak antuk duka ya.

0: Mitchell, Latin young at Hollywood.
1: Kulo nuwun sinuwun Prabu Dewa Srani. Kangabdi kepatian kulo pun yakso mati nyadung dawuh boyo gatine karso amidi suwan kulo. Menggung dirgoyu tu nyadong dawu, lu nyadong dawu, nyadong dawu.
0: Yo, patih lawan kabeh poro tu menggung.
1: Oje,
0: ingri kalungguan samangko suburupo. Ngoning sun wis bisa boyong sing jenenge Dresanala. Kula kang mangkon he patih, Purbawaseso iki mengko kepiye perkarane dadine kaya apa ndak pasrahke jeneng sira pati.
1: Oh la dalah. Sinuwun Prabu Dewa Srani. Kula nderek mongkok, nderek bingah wondene paduka sampun kasembadan Boyong Batari Dresanala. Prayogine lampah. Raton Tunggul Maloyo kedah dipun beteng ising kandel jagang ising jero. Sedaya para prajurit kinen toto siaga wonten tapel mates Kraton Tunggul Maloyo. Pamrihipun supados boten wonten pawongan jaban rangkah ingkang mlebet jroning Tunggul Maloyo.
0: Bener apa kang dadi aturmu eh patih? Mula kang mangkono iki dina ayo krik rampit mungkat kimpul aja nganti ana sing keri. Waton lanang nggawa gaman jejaga ning Tunggul Maloyo Purbawaseso ndak pasrahke jeneng sira.
1: Lho nggih sendika estu agen dawuh sinyun.

0: 아유, 저 불타
1: 야, 불타 왜 간 거야?

0: bayang anyar metu pulasan sak juta setengah
1: murah
0: sing tangane dawa mau tinggal sing nggih ngapusi mau
1: kowe
0: iki ya
1: kabeh pulasane Mas Rangga ya dagang
0: ya jos yo cok budal cok
1: ayo ayo
0: hilang. Nah, kono sing telu.

Yeah.

Quella dalla. Ho osato le punghe anche. Mentre l'ombre patte. Primo sei saca palsi si crugat, crugat, crugat, crugat, crugat. Tampu lawan aku. Satrio garbo ruci. Sencaki ya setiaki yang dati aranku. Quella dalla. Kowe sekarang sencaki. Dasar poro nyoto. Ono wikati apa yang bantene kowe. Ngancik tapel watus negara tunggul maloyo ini. Ayo bali. Iki tumenggung Dirgopati kang reksa tapel watus tunggul maloyo. Sopo wae wae sopo. Wong jaban rangkah ora kena lubu papan gini. Dirgopati ono marang. Sumurupa tekaku ono kene ora bakal gawe kisru. Ora bakal gawe kidu. Mbok raidep. Bali ora watak sejaki mundur sejaga. Ora gelem bali canda.

Yeah.

Ayo, layang di sampuk foto hilang nyawa. Hati-hati.

radio kiri roneng gono roneng gono magawe oglari roeng mang ladala tutu karpe dewa pawongan kang wani gawe busah base prajurit tunggul maloyo. Kowe mara kowe ngaku sapa jenengmu? Tambuh lawan aku Antarja. Nyuwun duka sing akeh ora teges aku ki gawe kisruh gawe giduh papan tunggul maloyo ki ora. Aku sak ruwang ki mung sak derma lewat. Mula kang saha kuwi aja dadi atimu kabeh padya tunggul maloyo ora genepuk penjalin. Aja ganggu gawe lakune Antarja. Bangsa telek. Aku sing duwe bawa perintah malah kowe ngereh marang aku. Antarja ora gelem minggat gegecur pangapit pedhot bulumu.

tapi paling anti pedut. Wedian Werkudara.

0: andening tumuwa salami mung ngawas eling eling lukitaning alam
1: Ya iki Werkudara.
2: Piye jlamprung?
1: Sing ngakon gelut karo Wadya Tunggul Malo iki lho sapa? Ing ayun pun Kakang Dorati paring dawuh, Dara, Yai Sencaki, tutke lakune pun Kakang jare golek yadimu Janaka.
2: Wong laku dicegat nganggo kapit telu rantas kabeh.
1: Kapite rantas kabeh.
2: Iya.
1: Sencaki,
3: boten dawuh.
1: Wiwit wengi iki kowe tak kanthi nyang Kota Rembang.
3: Oh iya, Lurah.
2: Iya.
1: Aku seneng karo Sencaki kuwi jan koyo yojo banget.
3: Oh iya.
2: Awetono kono siaki anggo jimat.
1: Dara,
2: piye?
1: Pengin ketemu karo adimu ora?
2: Iya, Kresna kakakku.
1: Yen pancen pengin ketemu karo adimu Harjuna Tutke.

0: Rayi Arjuna dadi golekane para kadang. Jebul tinemune mapan ana kene. Dara?
1: Iya.
0: Gilu adimu Janaka sing kok goleki malah ketemu ana kene, Yayi.
1: Jlamprung minggat ora pamit. Gole wong akeh ana ing Ngamarta.
0: Nyuwudu kok ingkang kathah Kang Mas Werkudara dalah Koko Prabu Darawati. Prasajan ki wolo. Kalenggan sak mangke kula nyuwun senjata pitulungan lawan Koko Prabu Darawati. Kaipe. Kowe iki lunga ora pamitan bareng ketemu malah bareng bakal nyuwun tulung marang pun kakang iki ana apa? Mene-mene si Adi iki mentas mindrasa endi? Nalika semanten kula nampi kanugrahan saking pukulan Bathara Brahma. Nenggih widodari kahyuwangan swarga Dauna nenggih Bathari Darsanala. Entuk kanugrahan Bathari Darsanala tegese kowe didhawuhi lawan Darsanala. Lan injih kula Prabu. Nanging lepat kula menapa kula mboten nyumurupi. Kadadak kula katunduk saking kahyuwangan swarga Dauna mongko kula boten saged pisah lawan Yayi Bathari Darsanala. Koko Prabu, kula nyuwun senjata pitu.

0: mulo yang ditinggal sing wedok iki ora gelon men.
1: Kula mboten saged pisah kaliyan jejantung ing mana.
0: Rasa nangis. Calanang ditinggal wong wadon kok nangis. Calanang iki sing tetek.
1: Mesti ditinggal atas kene kok yo melu nangis.
2: Jutung Kresna kakangku.
1: Apa?
2: Kowe wong sakloron kok malah padha nangis wong lanang opo? Wong lanang kok wedi karo wong wedok ya kowe.
0: Sing ngomong wedi karo wedon kuwi sapa?
2: Kaya kowe lunga sida kowe bojone. Tonggo yen kowe wong lanang nakal ora kaya aku iki karo wong wedok wedi aku.
0: Jare orang nangis lah kok malah nangis dhewe.
2: Aku nangis kelingan jaman biyen aku.
0: Aku nek kelingan jaman biyen malah kudu guyu. Ngono kuwi ora perlu digetuni, ora perlu ditangisi.
2: Ah, jlampro.
0: Ora ae.
2: Aku ya arep melu udarasa melu curhat warku Dara.
0: Iya serap. Piye.
2: Ya kaya ngono iki kelakuane jlamprung, Slideng Kresna kakangku.
0: Janaka
2: ulang-ulanganmu ya kaya ngono kuwi jlamprung dadiane kaya mangkono.
0: Lah kok malah warku Dara mlebutke marang pun Kakang Darawati.
2: Sapa meneh sing gawe nyolongi wong wadon ya mung kowe Kresna.
0: Kuwi lak biyen. Kemben-kemben roti-roti bian-bian saiki-saiki tak aku tak dodom bian noroyono wih pancen kaya ngunuk lakoanku wih
2: ini orang kaya ngunuk ini jenenge lagun tatu kiyo tatu
0: nganti ada tetembangan tembang-kembang ngepring noroyono maling baut
2: baut maling
0: baut maling maling-maling putri konangan Raden Permati si unang iya adibu Janaka iki ngono kuwi
2: wong lanang ning jero jarik ya kaya kowe
0: kuwi mbiyen ning Ratu Darawati saiki jujur lurus siji Ratu Darawati loro dalange lurus ketoke yen aku tumindak becik kok Dora trimo
2: lurus tanda tak mampu ora iso apa-apa Slideng Kresna kakangku
0: yae Werkudara piye
2: arep dikaya ngopo kepiye wae jlamprung kuwi kudu ditulungi timbang kedanan dadi wong edan truk dalan perkara wong wadon
0: Janaka
1: wonten dawuh
0: mula ta mula kowe nek lunga-lunga ki pamit ngomong marang pun kakang ha lalu ngomong ora ngomong apa-apa
2: lunga demenan kok pamit
1: nyuwun duka ingkang kathah bakunipun kula mboten saged pisah lan Yai Batari Dresana
2: bel
0: iki adimu ki lagi nangis wong yen lagi nandang tresna mbok dikandani mulo ikat ora digateke dikandalo sapa ae ora nggugu
2: rungokno jlamprung kaya Kresna kakangmu kuwi wong pinter bab perkara wong wadon kuwi pakaryane biyen ngono kuwi
1: mulika saged sung sedhota pitulungan kalihan kula boten menawi Kang Mas Werkudara Kakang Prabu Darawati boten saged sung sedhota pitulungan kula badhe
0: sampun kosek iki kesore dadi golek-golekane wong akeh lho ngarep lunga
1: Kakang Prabu kula kedah kados pundi
0: manut marang pun Kakang Darawati
1: iya
0: kula nderek tut kelakune pun Kakang dina sampun.

0: Madiun Jakarta
1: janji rukun tetap merdeka.
0: Nah, ternyata nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kegotong royongan kuwi penting tumrap bangsane dhewe.
1: Leres. Nggih, wong rukun menika gaman sing paling ampuh. Gaman sing paling ampuh hanyalah kerukunan, persatuan dan kesatuan.
0: Ana tetembungan cerah agawe
1: bubrah,
0: rukun agawe
1: santosa. Contone sapulidi. Sapulidi nek sitok gampang diceklek, gampang dipatahkan.
0: Betul.
1: Tapi nek akeh disuh, ditali, sulit untuk dipatahkan. Itu adalah bukti dari kepersatuan dan kesatuan sing hebat luar biasa.
0: Oke.
1: Wah, sowan wonten goro-goro. Rogoh-rogoh rasa.
0: Betul.
1: Dasare patete nggih patet songo.
0: Leres.
1: Laras gamelan sing hebat saestu kagunganipun Yang Mulia. Wah, luar biasa
0: iki, perunggu lho iki,
1: perunggu.
0: Gamblanmu ning omah ka ya komplit cak
1: itu. Komplit, komplit nggih, enten
0: kok iso komplit.
1: Enten wesine, enten perunggu, enten kuningan, enten kawat, enten kayu. Sing kula gumun pendopo kok hebate kados ngaten. Wah, saestu Yang Mulia, wah kok beda karo pendopone mondol.
0: Gone mondol.
1: Iya. Cagake pring.
2: Lho, pendopo kok cagake pring?
1: Nggih, cagake pring kate apa sokone ora 8. Pira to sokone kae?
3: 9.
1: Lho, kok malah 9?
3: Lah kan ndoyong terus kita nggo nyagaki.
1: Oh, arek ambruk disangka. Luar biasa. Dalu punika para-para ingkang tasik kepareng pinarak lenggah kata sangat lo Mas Sigit.
0: Leres.
1: Mas Kuncoro, dalu punika hebat luar biasa pranyatane. Kesenian wayang kulit itu tidak akan lekang dimakan oleh zaman, tidak akan hilang oleh waktu.
0: Betul, betul.
1: Ha. Ingkang napa tresna dumateng kesenian wayang kulit tasik kathah, awit menapa wayang kulit menika salah setunggaling budaya ingkang adiluhung, budaya yang luhur, warisan para leluhur, para pendiri bangsa.
0: Wah, betul. Nek ngomong wayang kowe paham, jejemu blekok moncer tira paham wayang kowe.
3: Lho, ngenyek sampean.
0: Lho, cak mondel iki udem.
1: Kowe apa paham wayang?
3: Lho, paham.
1: Wayang kuwi jarwa dosoke wajib sembahyang utawa warisane eyang. Mulane ana sing ngarani ringgit kae Sunan Giri sing nganggit.
3: Ya.
1: Paham kowe tentang wayang?
3: Lho, paham.
1: Lho, perlu dicoba to Mas Sigit niki nek masalah perwayangan.
3: Perlu ditus opo piye?
1: Dites, ditus iki to.
3: Ayo dites.
0: Tenang.
1: Lho, jajal boleh dicoba silakan.
0: Lho. Wayang sak kotak iki sing sugih dhewe wayang apa?
3: Semar.
0: Kleru kuwi mung
3: jelas. Kresna.
0: Kleru.
3: Duryudana.
0: Wayang sing sugih dhewe sak kotak.
3: Bola Dewa, Punta Dewa.
0: Alah, kok salah.
3: Buta Cakil.
0: Kleru.
1: Kok kalah kapsa, kliru kabeh to
0: wis. Wayang sak kotak sing sugih dhewe iki Bathara Guru. Nganggo sepatu iso tuku sapi ditumpaki lho.
3: Oh iya.
0: Ngono kok paham wayang. Aku ora sepatunan iki nyoto derajate mung batur ra duwe duwe.
1: Berarti wayang paling sugih dhewe
0: Bathara Guru kuwi tuku sepatu karo tuku sapi e.
3: Lho. Wayang sing paling pinter de.
0: Wo nek paling pinter dhewe tokoh intelektual iki Prabu Kresna Ratu Ndara.
1: Salah.
0: Begawan Abiyasa.
1: Kurang.
0: Prabu Puntadewa.
1: Salah.
0: Semar.
1: Kurang. Semar niku hanya bijaksana tapi kurang pinter.
3: Kurang pinter.
0: Lah wayang pinter dhewe apa?
3: Bathara Guru.
0: Lho,
3: paling dudure apa enak Bathara dosen.
1: Oh iya. Bathara Guru kabeh dadi murite.
3: Kabeh dadi murite.
0: Wayang apa sing kecut dhewe sak kotak?
3: Cakil.
0: Alah.
3: Buta Terong.
0: Wayang apa sing kecut dhewe sak kotak?
3: Semar.
0: Semar.
3: Wayang apa sing paling kecut dhewe?
0: Bathara Guru.
3: Lho, kok saged?
0: Keleke papat.
1: Oh iya, keleke papat. Wong kowe sing keleke loro e mambu apa meneh papat?
3: Piye lah ngoso.
2: Mas Mondol.
3: Nggih.
2: Balesen saiki. Kayak ono pertanyaan, wayang sak kotak iki sing paling ampuh di wayang apa ngono ta?
3: Lho, kula kan bales niku.
2: Oh, bales tak ajari. Nggih.
3: Paigit. Wayang sak kotak niku sing paling ampuh dhewe
0: Sang Hyang Wenang.
1: Kurang ampuh.
0: Sang Hyang Tunggal.
1: Kurang ampuh, kurang ampuh.
0: Sang Hyang Wenang.
1: Kok balik nek
2: tak kandani wayang sing paling ampuh dewi mboke buta rambut geni.
3: Lho kok saged?
2: Lah iya rambute geni kok mboke buta iki berarti kan ampuh.
3: Oh iya. Lho,
1: pas lairan kuwi lho.
2: Iya. Ora
1: apa ta? Wayang sak kotak sing gak tau turu napa?
0: Ora ya wayang ya turu.
1: Wayang
0: ya
1: ora iso.
0: Enek wayang.
1: Bola dira isih turu.
0: Buta guyu
1: terus. Malah nemen.
0: Mereng udara.
1: Ngantukan.
0: Lah wayang sing ora tau turu.
1: Wayang ora tau turu buta rambut geni.
0: Lho kok iso?
1: Lah ngger turu bantale kobong.
0: Iya ya.
1: Malah rambut geni ae.
3: Rambut geni.
1: Ngono lho no diapalne nggo tanggapan somben.
3: Oh ya, sopen rene neh.
2: Cayo to?
1: Dalam.
2: Ah, caos lelibur iki para
1: pepunden sik. Nggih, nggih, kepareng pinarak Lenggala, Mbak-mbak pesinden Bibu Waranggono saking Cakranegrat nggih komplit. Oh, iya. Mengke diaturi tetembangan sinambi mangke ngaturaken dorpres berikutnya.
0: Nah, dorpresnya masih berapa, Mas?
1: Masih ada kulkas kalau enggak salah masih ada
3: sepeda motor.
2: Oh, Mas Toto.
1: Sepeda gunung ada 2.
2: Dol.
1: Kompor masih ada 4.
2: Sepeda gunung.
1: Sepeda motor
2: hotel, sepeda untel iki. Sepeda gunung.
3: Masih sepeda gunung ya diuntel.
1: Itu nanti rencana sepeda gunung itu nanti berserta gunung-gunungnya itu nanti. Gagane. Oke, masih ada 4 kompor, masih ada 2 sepeda gunung dan masih ada 1 hadiah utama sepeda motor. Nah, ngatur ki lelakon Mbak-mbak pesinden.
2: Diaturke mriki ki. Umpamane
1: iki.
2: Umpamane Mas Mondol kuwi ngadi busana ngadi sarira kejawen. Wah, sajake nganggo surjan kewalik. Kuwi kudune ya iso nembang.
1: Lho, pripun? Mas Mondol nika.
0: Slendro sama tak duwetke karo presiden ya.
1: Siap.
0: Sinten? Nong-nong mbak ini kene.
1: Oh alah.
3: Oh alah.
1: Ni.

0: Wedi teng pundi Mbak Eni?
1: Kacung nyuntikke Mbak
2: Eni. Bae.
0: Ya, omong-omongan to paling dicakoni aku lho tak warai. Ngayuk yo iki kan papane seni tradisional ketoprak. Tembung sakrimah kudu sarwa ngati-ngati.
3: Kudu jungguh.
0: Mesti kaning jagat. Lah iki lho.
4: Rumana.
0: Tepung gelang anggon kungu padi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Lele.
3: Jumbo karo kabudayane.
0: Pantes tur meneh. Aku kangen banget marang sliramu. Paribasan aduh, sliramu ndak uber, cedak sliramu ndak rangkul saka gedene rasa tresnaku yayi. Iki tenan jare.
3: Eh Mas Mandol, cara saiki ngono romantis.
0: Romantis.
3: Romantis.
0: Tapi cara drama ketoprak. Ayo ayo ayo jajal.
1: Ayo kuwi.
3: Coba kowe cara wong lanang sing digoyo.
0: Iki tenan jare.
2: Omong sik kok demek janggut.
1: Omong sik.
0: Yayi. Nah. Moro gage caketo marapun Kakang Yayi. Lah. Ning jagat ora ana papat. Neng dunyo orang limo neng
2: tapi
0: yo mau siji siramu sing tak tersenani iki tenan jari lah tersenaku marang siramu ora kena digambarake iki tenan jari telan lo telan sing wedok suwe-suwe lak meteng iku
1: ngono kuwi iki lo
0: malah
1: aja ngono kuwi lebih bersane wong akeh iki lho ya isin
0: iya iki tenan jare
3: eh lah kok iki tenan iki tenan
0: iki tenan iki tenan terus
2: lah ya terus ya iki tenan kok
3: menggunakan kesempatan dalam sempit
2: genti sing putri sing nembang sing
0: putri ayo aku kepengin midhangetake
2: yayi
0: aku kepengin midhangetke suaramu yayi
3: yo, rong jam kene kono.
0: Api alah-alah. Romantis tenan alah. Apa iso malah kejungup iki lho. Piye tahe nek ditulungi, ditulungi. Nih. Kowe iki piye to nini?
3: Kowe iki nulungi.
0: Sing salah iki kowe.
3: Dol. Nulungi wong wadon kok bongkok gamen kok glandangi.
0: Lah wong sakmene gedene.
1: Sakmene gedene piye? Iya kok.
0: Sing salah ki kowe.
2: Oh, sing salah aku.
0: Lah wong dipangku wong maku kan kudune wis sebagai wong lanang kan ya kuat to, Mas.
3: Oh, tanggung jawab.
0: Wong lanang ki maku wong wedok ki kuat ae. Nek sing wedok dipangku ki anteng, wong lanang ki ya anteng. Lah iki mau. Lho dipangku ngene, ngene.
1: Lah piye lho,
0: Mas? Aku suwe-suwe kan ya keri.
2: Model Mbak Eni iki kuda-kudane wis
0: ora kuat
2: kowe iki. Biyen isih kuat isih enom.
0: Ning yo ora dadi ngopo, Yayi? Aki tutupno swaramu, Yayi.
1: Kok kaya mlengkung kabeh ngono to.
0: Sing mesra ngono lho, kaya jaman-jaman saiki iki lho. Misalkan aku dadi misalkan aku dadi Rizky Pratama. Lah besanan karo keluarga Wijaya. Lah keluarga Wijaya iki besane keluarga Santoso. Rizky Pratama kuwi pewaris tunggal.
3: Oh, drakor, drakor.
0: Anu CEO yang menyamari lho aku.
1: Serius apa iku?
0: Serius anu giok giok naga.
1: PT-ne?
0: PT Laguna. Bergerak dalam bidang tusuk gigi.
2: Kok delokane?
0: Genti kowe sayang genti kowe.

0: Blaske ning gone tali tresno. Pamudutan saka kanca-kanca.
1: Lagu taun 2012 menika itu.
0: Nggih, nggih, nggih. Nalika panjenengan tasik wonten isi ngene mboten klentu.
2: Lagu apa mau, Gong? Lagu apa?
3: Tali tresno iki karyaku taun 2012.
2: Taun 2012 edan-edane winaleni tresno ya, Gong.
0: Jaman 2012 niku
2: aku nek dalang gelem napa yasa utawa ngripta lagu mesti ada sesuatu.
0: Jaman ngesir Bu Ewang niku ya. Ceritane. Ngene ya Mas ya.
2: Ya, ayo
0: ngumpul
2: Pak Tresno.
0: Ora
3: paham.
0: Ora
3: wong rabi kuwe 2000.
0: Pira?
3: Papat tok ya.
2: Iki ngandake. Ngandakne Gong ora kok perkara Mbok Ewang ora. Nek Mbok Ewang iki cara wong wadon ngono wis istiqomah kok.
0: Istiqomah.
2: Walah, kuwi nek ora Mbok Ewang ngono wis ora tekan ta tekan.
0: Wong sabar
2: kaya kuwi.
0: Sabar ikhlas. Kuwi
2: sabare jan luar biasa wis kono-kono. Sing penting aset di tempat saya kan.
3: Bojoke malah ora mudeng apa-apa ngono
2: kuwi. Ya ora mudeng. Ya saking sabare.
1: Nggih.
2: Saking sabar.
1: Tali tresne naleni tresnane kekadangan.
2: Oh iya.
0: Oh alah kekadangan
2: to. Yo padha wae wong Mas aja udut. Alah wong sehat kuwi sing paling ketok wong sehat kuwi wong rokok kuwi rak pembelaan diri. Yo kuwi mau naleni tresnane wong kekadangan.
1: Nah iya.
3: Jangan merokok nanti umur kamu umur 60 jantungnya ya. Sudah anu ndak tanggaku ki malah orang rokok umur 20 mati.
2: Alah nek
3: kesetrum mati.
0: Rokok niku bisa menyebabkan penyakit paru-paru, tapi kalau tidak merokok menyebabkan penyakit rupa-rupa. Malah luwih akeh niku.
2: Ya Cak Yudha lagi tembange ya.
0: Buka vokal Kali Tresno buka saking
1: nonai nono dadak dadak dadak dadak tok
2: tutok tak tok tutok tak tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang

0: kebetulan Mbak Eni kali Mbak anu Lila anu ngundi DoorPress.
1: Oh, okay.
0: Untuk anu nggih Mas, sikit.
1: Pripun nggih?
0: Dua buah kompor gas nggih.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Anu panitia Mas Toto kene.
0: Iya, iya Mas Toto. Nggih. Empat kompor gas. Mboten dua riyen mengke selingan lagu nembe dua lagi atau gimana?
3: Langsung empat.
0: Oke. Okay. Saya ngambil satu, satu, satu, satu.
1: Aja di kendangi ngene iki enggak? Bingung. Sing nembang bingung kaya piye. Iramane stabil wae.
2: Iya. Kanggo sing duwe ya.
0: Sampun nggih. Mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu penonton semuanya. Mohon izin
2: harap dipandang.
0: Harap dipantau kuponnya masing-masing. Yaitu nomor 2371. Sekali lagi 2371.
1: 2371. Sekali kita saudara
0: tetap harus bersatu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, adakah 2371? Sekali lagi. Hangus,
1: hangus.
0: Dihitung mundur. 3 2 1. Hangus.
1: Gua anggar goro-goro harus engko iki akeh hangusin.
0: Sampean Mbak, mangga.
4: Nggih, selanjutnya.
0: Mohon perhatian Bapak Ibu. Mohon
4: semak kartunipun piyambak-piyambak. 0378.
0: Alon itu.
4: 0378.
1: 03.
4: Kalau udah cinta harus diusahakan.
0: Wah, asik.
2: 0378.
1: Kalau sudah cinta tolong diusahakan.
0: Sekali lagi nggih. 0378.
2: 0378.
0: Mboten wonten. Hitung mundur. 3 2 1. Hangus.
2: Di tangannya mondo lelek.
0: Wah, monggo ni.
5: Si selanjutnya 2 3 7 2.
1: 2 3.
5: Sekali lagi 2 3 7 2.
2: Loro telu pitu loro.
0: Ada wonten, monggo monggo monggo. Wah, ada.
5: Okay.
0: Masih.
1: Hadiahnya apa, Cak? Yudo.
0: Kompor gas.
2: Kompor.
4: Apa iku merek Miyoto? Miyoko di.
0: Miyako.
5: Miyako, Miyoto. Sing gampang.
4: Mboten ketinggal, Bu, silap.
0: Monggo dicocokkan.
5: Nggih, cocokne, Mas. Eh, cocok nek era aku, Mas.
0: Lah, lah.
5: Oke, cocok.
0: Betul nggih, terima kasih. Matur nuwun, cocok.
5: Lah aku nanti kok mesti
0: sana. Eh, nakal. Ayo,
6: berikutnya.
0: Mohon
6: perhatiannya.
0: Perhatian.
6: Mohon perhatian. Nomor 1076.
2: 1076.
0: Siapa yang
6: 1076?
0: Siapa yang bohong pasti ketahuan.
1: Wah, iki.
6: Sekali lagi.
2: Aku mau.
6: 1076.
0: Wonten? Ada. Monggo,
6: tindak mriki, Bu.
0: 1076.
6: 1076.
0: Barokah.
4: Barokah.
6: Monggo Pak panitia.
4: Yang mulai untuk hadiah iki lho.
0: Terakhir DoorPress sinden.
2: DoorPress sinden golek molo
0: apa kuwi. Cocok e. Leres. Terima kasih dipun asta kundur kompor gasipun. Wah.
6: Wau sing hangus sampun.
0: Siap ini. Mohon perhatian Bapak Ibu nggih untuk nomor undian berikutnya. 1316. Sekali lagi. 1316. Satu tiga satu enam. Ada ya? Ada. Oh, jual dari sana. Nggih.
4: Alhamdulillah.
1: Kompor tanpa gas.
0: 1316 kalau cinta harus dipertahankan.
2: Ya. Tapi kompornya selangnya kan tuku dhewe lho, Mas.
0: Nggih. Betul, Pak, panitia nggih, leres. Terima kasih. Ya, boleh langsung diambil.
1: Kompornya ada habis enggak, Jo?
0: Masih satu.
1: Satu.
0: Ya, ini Mbak Lila. Ayo Mbak Lila. Jangan sampai lali.
4: Nggih.
2: Satu-satu itu yang kutunggu.
4: Mohon perhatian, monggo disemak kartunipun.
2: Oke.
4: 0528.
1: 0528 kalau sudah cinta Mbak Lila,
4: jangan ditinggalkan.
0: Oh, iya. Kalau sudah cinta harus cipokan nih jadi.
2: 05 piro?
4: 0528.
0: 0528 ada. Alhamdulillah.
2: Sing jenenge tidak boleh ditinggalkan
0: nih. Sana kal ngono.
2: Ora hangus.
4: Kenal
1: Mbak Kata.
0: 0528. 0528, Pak. Silakan dicocokkan Mbak Lila. Betul.
4: Okay,
0: betul. Oke,
1: okay, betul. 0528 teman kita ada yang akan lamaran yang bunang.
2: Napa meleh Mas Tata yang belum?
0: Masih. Diselingi lagu. Dua sepeda sama hadiah utama, satu sepeda motor.
4: Ayo balik.
0: Oke, ayo kana-kana. Kana-kana. 200 kana-kana.
1: Pokoknya perintah anak bendang aja, jangan jam setengah papat.
0: Sinten menika ingkang nyelingi lelagon.
1: Lagi mau wis sing langgam dan tuh sing dangdut sing kekinian.
0: Ini Mati, ada, dari panitia ada yang anu
2: kersane. Ya, kok ngersakaken lagon menika.
0: Lagune pun
2: jenengane pun Kapolresta Magelang ya tesih
1: kepada. Oh, Dino.
0: Dino.
1: Oke. Denok.
2: Berdenok.
1: Oh, Denok.
0: Denok.
1: Telu nek Denok iki.
0: Oh, Denok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Mbak Yosi, Mbak Putri karo Mbak Melani.
0: Oh, siap-siap Denok masalahe.
1: Kowe apal do lagune Denok, Dol?
0: Alah-alah ya kecil to
1: kowe. Lha iki piro kita? Noneng.
0: Genduk Denok. Santri lulusan pondok.
1: Dudu Denok sing kuwi ya.
2: Dudu sing kuwi sing kae lho. Dudu Denok gandul.
0: Alah-alah.
2: Lah kok malah beda
0: kan? Liru abah.
2: Ya gini.
1: Coba ayo mo. Lagu Denok Mbak Yosi, Mbak Putri dan Mbak Melani. Dados.

0: nyatane gamelan tanpa musik iso ngirimi tembang utawa lagu kekinian, lagune Deno. Ini doorpress ya Mas Riki.
1: Oke.
0: Untuk sepeda gunung.
1: Sepeda gunung.
0: Langsung dua atau satu dulu? Langsung dua. Oke. Diobok-obok, diublek-ublek sampai dalam. Iya, siapakah dia? Ya. Kendal.
2: Oke, kita tahu obok-obok.
0: Iya, obok-obok. Diaduk-aduk, diputer-puter, diangkat. Lah. Mohon perhatian Bapak Ibu untuk nomor undian berikutnya dengan hadiah sepeda gunung. 2391. Kalau memang cinta, harap tunggu dulu.
1: Oh iya.
0: 2391.
1: Kalau memang cinta, tunggu dulu ngantri.
0: Sekali lagi, 2391. Dihitung mundur, 3, 2, 1. Hangus.
2: Oke, untuk berikutnya nomor 1867. 1867.
1: Oh, ini
2: dapat hadiah. Oke, dicocokkan dulu ya.
1: Untuk olahraga.
2: Betul, cocok.
0: Bu. Alhamdulillah, wah seweneng gue mlakune terus centit.
3: Ayo engko kondur langsung ditumpahi kok ya.
0: Untuk berikutnya mohon perhatiannya Bapak Ibu,
1: masih sepeda gunung.
0: 0889
1: 0889.
3: Kita iki kanca-kanca cakrane ngrati kepala 5 dadi akhir 0 ya.
0: Sekali lagi 0889. Ada.
1: Kocok-kocok cakrane gratis untuk sepeda motor insyaallah ngoten.
0: 0889. Ada, angkat tangan kalau ada. Kae lo. Beh, malah.
1: Ada.
0: Oh iya. Modele ada kaya gak ngawahi lho mana
1: ini.
0: Tunggu dulu dicek cocok nggih. Siap, terima kasih. Sudah untuk sepeda gunungnya, dua-duanya sudah dibawa pulang oleh tuannya masing-masing.
3: Siapa tahu tinggal apa Mas Toto? Tinggal apa? Dopres
0: utama.
3: Nyuwun jawab Bapak, nek jam pira? Jam 3 lah. Nek ora dopres motori paling ora 4:30 lagi diundi.
1: Mboten sing
3: ngomong. Dopres utamane. Dilongkas.
1: Niki wayangane ndang rampung terus udan sepeda.
0: Siap, nggih.
3: Ndang motor.
0: Diselingi untuk lelagon dulu, baru nanti hadiah utama. Bukankah begitu, Pak?
1: Iya.
0: Mungkin ada yang mau nembang atau dan lain-lain enggak? Iya, mungkin Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang pengen tetembangan atau ngresake lelagon.
3: Cayu do.
0: Dipersilakan nggih.
3: Niku ngajengi jenengan niku ra Pak Kapolres ta mbok menawi kepareng nembang ngono.
0: Siap, mohon izin dan Pak Kapolres.
3: Kapolres Tamagelang Pak Edi Bagus.
0: Pak Kapolres
1: Tamagelang.
0: Niku mau ikut.
3: Ya paling tidak anu, paling tidak apa ngarani lah. Ya, ngresake lagu apa. Ada permintaan
0: lagu mungkin dan mohon izin nggih nggih.
3: Monggo. Apa Pak? Niko kali Pak Kapolres Ponorogo ya rawuh kae. Lho, iki ning jajamu Ponorogo hati-hati
0: wae. Mohon izin, mungkin ada lagu permintaan lagu dan apa?
1: Mars Polri.
0: Atau mau nyanyi sendiri mungkin?
1: Iyalah.
0: Silakan lho Dan.
3: Niku Cak Yudho anu lho dan nyuwun sewu apal Tribrata lho niku anggar kecekel polisi ning dalan Tribrata.
0: Oke, mohon izin ini tadi Polres Ngawi juga nobar nonton bareng pagelaran wayang kulit malam hari ini lewat live streaming dan tadi Pak Kapolres WA saya salam hormat, salam untuk Yang Mulia Romo Yanto dari Bapak Kapolres Ngawi.
3: Oke.
0: Pak Prayoga.
3: Ya.
0: Terima kasih.
3: Lagone apa?
0: Napa terserah monggo wong Pak Kapolres
2: mboten-mboten pamundutan,
0: pamundutan.
3: Kono menikmati kaya
0: begini. Menikmati. Siapa siapa mungkin ini gilirannya siapa?
1: Oh ini nih apa lagu ini sing hot menurut
0: apa apa
1: Mbak Yosi ya sih sih
3: ayo ayo Mbak Yosi
1: Semanding request terbanyak kocok-kocok
0: Semanding spesial
1: Cakarang Dan Fans Club
0: Semanding itu karo gak Mbak Yosi kurang dengan Mbak Ima Imperatus
1: Mbak Imperatus
0: nah Mbak Imratus Solehah niku nek.
1: Lho kowe kok mundur.
0: Kowe nek
1: berisi pingan lho Mas.
0: Mundur-mundur sanga swata omong.
1: Nanti Mbak Iman nanti sama Mbak Lilis
0: jatahnya. Oh, ini berarti Mbak Yosi
1: ya.
0: Sendirian.
3: Iki karo nunggu hadiah utama mbok menawa cakra ning rat entuk motor. Nek kuncara ning rat entuk motor urung didum urung payu.
1: Urung payu.
3: Wis didum urung?
1: Durung.
3: Wo, lah kuwi koordinatore kudu koordinasi to ya.
1: Wae lah didik kudu ditelepon Mas.
0: Ya, didik malah selenden ae.
1: Dudu didik iki.
0: Walah gambare ya padha.
1: Iya.
0: Malah selenden ae.
1: Dudu didik iki.
0: Walah gambare ya padha.
1: Iya.

0: sidik-sidik Mbak yo sing.
1: Pokoke bengi iki jan luwih tenan. Ayo, bengi iki jan luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Delalah bengi iki entuk binatang tamu kok yo mondol ya.
0: Binatang.
1: Bintang tamu.
0: Binatang.
1: Ya. Yuk, dadah, Sa. So.

0: biasa. Kalau enggak Mbak Yosi, enggak ada yang mampu mengatasi.
1: Wes, ini mampu, ini namanya seniman atau seniwati yang profesional.
0: Totalitas, totalitas dan profesional Mbak Yosi.
2: Siji Yosi loro bojone mondol.
0: Wah. Mbok tenan suarane ngeses to. Mosok iki turunan ula sapa?
3: Kaya ula.
1: Sayo, Dok. Kalat. Malam hari ini ngaturke ucapan terima kasih kepada seluruh panitia di Polres Gunung Kidul. Itu komandan saya, senior saya, semua masih kepareng lenggah sedoyo. Andane pokoke bengi iki iki durprese kesepakatan. Mas Toto nyuwun dawuh.
0: Bagaimana Bapak sih? Mas Toto?
1: Ribon? Gimana Mas Toto?
4: Yang undi untuk durpres utama permintaan dari beliau Pak Yanto, Pak Kapolres Gunung Kidul.
1: Pak Kapolres Gunung Kidul.
4: Siap.
1: Oke.
0: Mohon dengan hormat Pak Kapolres Gunung Kidul, mohon izin. Siap. Diopo-opo dulu Pak Kapolres. Wah, diputer-puter dulu, diaduk-aduk dulu biar merata. Ya. Siapa? Silakan. Ini langsung dibacakan Pak Kapolres ya.
1: Ano, Pak Kapolres. Mohon izin Komandan. Wah.
0: Mohon izin Dan.
5: Mohon izin untuk hadiah Dorpres utama nomornya 05 51.
0: 0551 siapa yang punya nomor tersebut
1: berat Angus.
0: Angus 0551
1: Angus
0: sekali lagi ada
1: iki hadiah utama lho iki
5: 0551
0: sepeda motor ada berapa
1: enek loro bane
0: bane bane loro.
1: Ayo ulangi, sobat. Ayo Mas, Mas Yudho.
0: Ada ya, ada.
1: Ada.
0: Ada, ada.
1: Ora kae ngadeg iki mung ngarep delok modal kok mau ada-ada koyo.
0: Lho. Tolong angkat tangan kalau ada. Itu Mas itu lho.
6: Oh, bukan karena
1: bayar jimat rokok kae.
0: Mohon izin,
1: ulangi, ulangi, mohon izin, Dan.
0: 0551. Walah, Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Yang menyerahkan anu simbolis.
0: Yang menyerahkan ada? Yang menyerahkan secara simbolis Mas Toto siapa?
1: Apa Pak Dirwi Mas? Masuk.
0: Mohon izin Dan untuk menyerahkan hadiah.
2: Tiwas yang demungin.
0: Mas, ada. Mas sampean itu celui iya, barang malah.
2: Lukman ini nadar itu sepeda motor ditumpak itu kan nganjuk.
0: Lukman.
2: Leterke Mas Wahyu.
0: Mas. Man Lukman.
1: Matur nuwun, terima kasih Pak Kapolres. Wah berkah barokah. Amin.
0: Barokah.
1: Wah, jan.
0: Amin. Lukman.
2: Leterke Mas Wahyu.
0: Man Lukman.
1: Matur nuwun, terima kasih Pak Kapolres. Wah berkah barokah. Amin.
0: Barokah.
1: Wahyure, wah jan.
0: Amin.
1: Eh, mbok pilih benjang ajeng dorpresi luwe akeh, motore 15.
0: Amin.
1: Ning dealer. Berbawaseso Cak Yudho, Cak
0: Mondo. Nggih, berbawaseso wonten Pak Sigit.
6: Lagu terakhir.
1: Monggo, nderek.
6: Oke.
0: Al artis.
6: Al artis mulai Mbak Lilis nganti Mbak Melani berarti.
0: Oke. Okay. Yo. Bu Yuyun kewesel kita.
6: Bu Yuyun ben istirahat.
0: Oke, sakne lho Mas Ki.
1: Bu Yuyun ngene karo Bu Yuyun iki.
0: Belah.
2: Mosok Bu Yuyun jumeneng.
1: Ora tegese kangen yo. Ya engko bagiane dewe-dewe.
0: Dewe-dewe to.
1: Sopo sing tak sandang nek ngaturi jumeneng.
0: Milai saking berarti Mbak Lilis,
6: Mbak Eni, Mbak Ima. Mbak Yosi mboten mesake.
0: Mbak Yosi mesane Mbak Yosi kowesel.
1: Aku ki sindene cakrane krati ora patek apal ketoke kok gonta-ganti ngono.
6: Mboten.
1: Ora ta konsep. Langsung ngene
6: iki. Yo. Ciro Lupatmo.
1: Piye? Oh, pancake.
0: Pancake sing ganti-ganti.
1: Yo nek kuwi umum, sing gedhe pangapuramu jenenge wong. Tenang. Cak cakra ningrat ra entuk motor isih enek montor kuncara ningrat kok ning Jakarta tenang ae. Kone Bayu didol.
6: Kapan Bayu ne?
3: Rencana rencana
1: ora ditatur ning wis koordinasi karo Didi urung to?
3: Oh. Lah Didi malah dolanan HP ae.
1: Iki Didi Jakarta kok.
3: Didi Jakarta.
6: Ket mau kleru.
1: Oke, gek wis payu ra di dumke.
3: Kok rencana ora didol kok.
1: Yo yo kene. Ayo. Heeh.
3: Yo. Ketoke kok wis payu gak diumumne gitu.
1: Gek wis entek.
6: Ketoke kok yo ngono.
1: Nah, aku wis ora ngurusi ngono-ngono kuwi.
3: Ayo ayo, dombe ini ngarep no pelatih kok iso. Mbak ini ngarep.
1: Eh, mandol ora rundingan kaya wong arek Daud ae malah yo.
3: Sampeyan iki instruktur
1: arek. Kowe kudune iki dadi ndantonge iki disiapke kok yo. Kowe ora dadi komandan klepon, komandan klepon.
6: Lagune sing rada angel Cak Yudha.
3: Nggih, sing angel, golek sing angel, Cak. Kanca-kanca ben
6: iso. Apa peling?
3: Lah,
1: iya. Kowe mangsane kuwi kok gampang.
3: Angel wi angel kuwi.
1: Lah kuwi guru kerawitan Ki Mondol guru
3: karuan
6: putri iki karo Melani kene bawa pepeling karo nganu iki 6 sasi kok lha
1: apa lagune
6: pepeling ya
3: pepeling mawon
7: Pak Ikir. Halo. Ini okay. Tadi ada WA dari Pak Joko Santoso Jakarta.
1: Okay. Yeah.
7: Beliau tidak bisa hadir. Titip salam kagem yang mulia.
3: Oke, okay. Okay, Pak Joko Santoso, Pak Josan.
1: Tak kira ki enek WA njaluk lagu.
3: Apa iki sidane?
6: Pepeling.
3: Pepeling.
6: Ini barisnya telu-telu kok malah loro-loro mengguri kaya arep.
1: Nah. Kau yang gerak jalan ya malah
6: gerak jalan.
3: Oh alah, tak kira Pak Joko sambong.
6: Bapak Ijamal.
3: Boleh Ijamal kok gak mulai-mulai apa? Saya marah ya dem-deman.
1: Yuk oke, okay. Pepeling diatur aja okay.

0: Nih kita sewanten doorpress ingkang kerdusan.
1: Loh, doorpress kerdusan masih.
2: Setuju. Kelewatan.
0: Niki sampun dipilih ke kerdusan.
2: Sudah dipilih untuk doorpress yang berwujud kerdusan. Ada sekitar berapa ini? 10. Masih ada 10 doorpress isinya. Isinya kerdus, tahu apa? Mungkin okay. Bisa jadi HP atau okay. Bisa jadi kita kan juga kita kan nggak tahu.
3: Betul. Dibaca.
4: Langsung mas, langsung.
2: Langsung kita baca. Mohon okay. Perhatiannya untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk hadiah berupa kerdus yang saya sendiri nggak tahu apa dalamnya.
4: Mayan Cakraningrat nggawa kerdus.
2: Loh, mas, tambah lagi. Lho kok lak gak barbar
3: ora apa-apa
2: 1840 yo sekali lagi 1840
4: langsung mas langsung dibacakan aja terus
2: oke wis akeh sing kuncur 1840 enggak ada ya sudah kita tinggalkan 0093 0093
4: pokoknya nanti yang ada langsung ke panitian dibacakan mawon
2: 0393
3: 0393
2: oke 1609
3: 1609
2: 0240
3: jane mau ya
2: 0273
3: 0273
4: wis dibacakan terus
2: 0272
3: 0272
4: nah, yang merasa langsung
5: selanjutnya 2212
3: 2212
5: 2212 berikutnya 2469 2469 0248 0248 1601
3: jebule iso maca mondol
2: ngejrah Pak ngejrah
5: 0733 0733
4: lulusan SDSB kok ra iso
2: SD tok kok nganggo SB
5: 0781 0781
2: ada kayak enak ora kae oh enggak ya terus
5: 1423 1423 0434
2: bisa langsung ke sini mas
4: langsung
5: 0434 2473
3: 2473
5: 2473 terakhir 0156
3: 0156
2: pinten mas 0781 si mas belum pada dosane
3: syukur we
5: ini 0781
3: oh enten sah.
2: Apa?
4: Sah. Mas Toto, ini yang kosong sudah maju. Harap di
2: 0156.
5: Nah, ini 0156.
3: Oh, enak. Sah.
5: Enak.
4: Ya wis pokoke sing maju kuwi entuk ngene lho, Mas.
2: Kira-kira apa niku?
5: 1601 kene mengketoke.
4: Durasi.
2: Kene sampean, Mas. Kene sampean, Mas. Jajal, Mas. Oleh, wis sampean tak hadiahi oleh
4: ngono. Ku bengi bayar atau cakran
5: niki mang betul golek panitia nggih.
4: Opra itu?
5: Sing iya ini sampean sing nomor piro
2: 0434 dalem kon menek ora
5: 0434 ada nah niku manggoleki panitia kan sing anu
2: siap 1292
4: mondol kaya
2: kok sampean oleh mas oleh boleh diambil nggih
3: 12 ono cak yudo
2: iki lendah iki lho
5: sing di goblok kowe lho 1292 nggone cak yudo dhewe iki kene-kene gak enak
3: coba lho ya wangi lho
2: 1292 gak enak mas
5: kene ra enak
2: Nggih, mun mboten napa Pak, mriki Man.
5: Sampun anu golek panitia mawon.
2: 2489.
5: 2489. Kak. Tuh, tuh, tuh.
4: Ya wis enek ngono ae lho kok ya.
2: Jaman gun meneng mal.
4: Isih pira?
2: Gun meneng ora? Ora eneng.
4: Ya wis. Isih pira Mas Toto?
2: Tewas aku mantuk ngono sebelih. Pun tesih kathah niki.
4: Tesih kathah iki. 0069 ki entuk ki, nyo. Hei, ndal kok kono?
2: 0069.
4: Oh. Yo, kono jebuk kono le. Jebuk kono.
2: Ki 0069 ki.
4: Terus ki titip aku iki entuk. Ngati kok jebuk kono kae wis diwaca
2: kae. 069 enak.
4: 069. Salehno kono kertase. Nah. Kae jebuk kono jal. Nah, wis. Nah, jiko. Ndi sapa sing pengen entuk kene? Ora cepet ngono lho. Ayo.
2: 0 pira? 1 8 oi enek
4: enek rapopo kok jingok nih Mas Toto
2: masih jemput Mas Toto rapopo
4: masih berapa Mas Toto eh
2: kata kok terus kata nih
4: sebelum si ngene ki siji apa akeh kowe iki sembrono
2: eh oh, masih satu
4: oh satu masih
2: lagi si akeh iku ngene sing jemput iki ngoblok aku lho
4: acak. Eh, ojo sampai mbok wacane terus piyayine maju hadiahi ra entuk. Wah.
2: Wis
4: muncul sak sirahe.
2: Sampun, Pak. Mumpun telas.
5: Sampun.
2: Tekting.
4: Oke.
2: Okay. Mumpun telas tekting.
4: Sing maju sapa?
2: Sak rombongan iki sing ora ngarep-arep hadiah iki sing ngethuk. Lha kok saged. Weh, lah kuwi cah sak alus-aluse bocah. Saking aluse ora tau mlebu kuliah ya.
4: Mumpun telas Mas Toto. Oke, okay, terima habis. Kasih. Ya.
2: Tekting, tekting.
4: Oh, alah rezekimu, Dodo. Oh, iki wis mau kudune bokene aku. Oh. Lah iki ki mandi kok ya.
2: Oh. Iki Cak Yudo. Nggih. Lho iki gandeng aku UNES iki sing gerong UNES, sing enong UNES, sing ngethuk UNES, sing demung UNES. Balas UNES, UNES sing sindene ki Mbak Lila UNES. UNES. Oh. Suwe-suwe cakra ning rati ganti UNES ning raton.
4: Kayak ngapa, Dik? Kayak ngapa? Kowe UNES juga?
2: Bojone. Jaya UNES niku.
4: UNES wae. Nggih, aku mau iki ya Kak. Mecak Cayu Daya kaget. Anu nyuk ale nyuwun sewu MC niku kan dawuh. Nyuwun sewu Pak Igit niku gelare nopo? Sarjana seni. Senes sarjana seni SPM jare. Lah aku ya udur-uduran. Oh, kelingan aku ya.
2: Kalah karo Mas Bondol.
4: Mas Bondoli
2: SH
5: sarjana hukum.
2: Son horek.
5: Oh, horek kabeh.
4: Kang piye, Kang?
2: Wah, bacot ki laku.
4: Bacot ki laku.
2: Bacot ki laku mawon
4: ya men. Siap. Matur nuwun panuwun ingkang sesek kepareng menggah.
2: Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini masih menonton pagelaran wayang kulit.
4: Ora nek pantune to ndol we.
2: Kontelas kok.
4: Oke, Kang, kok ndak antuk duka.
2: Oke. Terus lagi. Ya, Rek. Wah.

0: jagat yo Bathara pangestu karo jagat. Kowe Kakang Janaka.
1: Dewa Srani dasar keporo nyoto. Ora nyono rang legiwa jebul dina iki kabeh kok pasrahke aku. Ayo. Iki dina titik wancine Dewa Srani kudu mati.

0: merinding aku. Angin aku pendak-pendak untuk Kakang Semar. Mesti lelaku ini koyong ini.
1: Eh, Durga, gue bisa ngandani anakmu di Wasrani Pora.
0: Anakmu kayak bagus. Dasare yo ratu. Wong meh rabi we kok ngerebut bojone wong liya. Iki piwulang sing ora bener. Wong nyatane Dresanala diboyong yang Tunggul Maloyo bocahe ora gelem. Lah kok arep dirudo peksa. Mbok digoleke wong wadon liya ana. Ayo. Sawangen anakmu kuwi wis ketrajang lesus. Ngono to. Dino iki yen kowe ora trima mungsuhmu dudu Janaka, ning mungsuhmu Semar.
1: Ayo, minggat sing adoso kene.
0: Lunga sing adoso kene. Kakang Semar yo aku janji Kakang Semar. Aku bakal lunga sing adoso saka pandhan Merjo Semen kene aku bakal lunga saka.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung seharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Mau dangdutan? Di sini aja.

0: Gerhana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula muliakan, pancen tugasnya menungso teng donya niku abot. Donya niku waktu mau sedelok, tapi saged menentukan kehidupan selanjutnya. Kita tasih badhe melampah kehidupan tiga tahap lagi. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wonten kitabipun Sabilul Ittikar namanya. Sabilul Ittikar, Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa tahap kehidupan menika ada lima tahap. Kita nembe melangkah pada tahap kedua, nggih menika ten alam donya. Mangke badhe mlebet ten alam barzah, ten alam kubur, tahap ketiga ngenteni kiamat. Dadi acara kiamat itu kapan dinteni? Mungkin badhe kiamat mlebet tahap keempat, nggih menika alam akhirat. Mangke menawi badhe nguwat siratal mustaqim, niki kita badhe mlebet tahap kelima, dan ini tahap terakhir. Sing ahli swarga no swarga, sing ahli neraka ten neraka pun bar ponan. Kita mboten badhe ngaleh-malih. Mila Asy-Syaikh Hasan Basri, seorang tabi'in, niki wonten tiyang guyu, bocah enom guyu, wong kepiyen guyu niku pun elek kepiyen niku, mergo kasratul kasratud dhahki tumitul qalba. Kakek guyu niku atine bisa mati. Bisa mati. Mila wong gebien guyu niku pun elek dituturi kalih Syekh Hasan Basri. Eh, Jung, kowe nang donya kok pengingisan niku kowe bar ngwaca Shiratal Mustaqim to. Nggih dereng bayane kok iso guyu kowe. Wong aku urip ki guyu ki ora tau. Mergo aku mikir, somben ngwaca Shiratal Mustaqim ini selamat atau tidak? Badhe ceblok ten gene jahanam napa mboten? Iki tak pikir mulai saiki. Mergo itu pasti bukan cerita niku. Kita mangke pejah bakal mlebet ten alam kubur, kiamat badhe mlebet ten alam akhirat, dan setelah nguwat Shiratal Mustaqim niku badhe mlebet ten swarga utawa ten neraka. Nah kowe wis guyu saiki. Bakdo dituturi Kiai Hasan Basri niku bocah niku gak tau guyu balas. Uripe mboten nate guyu balas. Moga memikirkan dirinya piyambake selamat napa mboten. Niku tiyang rumiyin niku ngoten, Pak. Ibu-ibu sedaya. Sampai wonten ayat ingkang temurun niku sahabat sami nangis sedaya. Wa in minkum illa waridua. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kowe kabeh iku sampeyan bakal teko nang neraka jahanam. Ora ana sing ketinggalan. Sahabat memahami bahwa ayat ini semua manusia akan masuk ke neraka jahanam. Wa in minkum illa waridua. Sahabat nangis sedaya. Dus pundi Kanjeng Nabi menawi kita mlebet dhateng neraka jahanam? Niki berbeda pendapat di kana ulama tafsir ayat niki. Wa in minkum illa waridua nu karepe piye iku karepe? Penjelasannya dus pundi niku? Ana sing berpendapat wa in minkum illa waridua, kowe bakal teko neraka jahanam niku karepe ayat niki, maksude ayat niki nggih menika nguwat ten Shiratal Mustaqim di atas neraka jahanam. Semua manusia dipun paring kesempatan mlebu swarga dengan syarat harus melewati As-Shiratal Mustaqim. Niku karepe ayat niki, tapi wonten sing berpendapat lain. Wa in minkum illa waridwan ku nggih jegur neraka. Nek badhe nglewati mlebet swarga harus melewati jahanam. Dan niku jegur mlebu ten jahanam. Mungkin bejudus ten mriko. Lah, jegur niku ya gosong. Wong jegur neraka kok betul gosong, kados areng. Tapi nek wong Islam ahli swarga mboten krasa ngoten mawon. Lho niku pendapat ulama yang kedua mengartikan ayat wa in minkum illa waridua kana ala rabbika hatman maqdiya. Kula panjenengan sedaya nak mikir niki Pak Ibu, mestine ora iso turu mestine. Wong lagi ape dibuwi ngene misale utawa ape dipateni ngene wae ora iso turu, nah iku somben bakal diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahe kan dadi menungso. Jadi kadung urip harus bertanggung jawab atas kehidupan menika mangke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sukses boten urip ten alam dunya niki. Sukses mengikuti petunjuk dari Allah napa mboten. Nabrak-nabrak napa mboten. Ha niki mangke kita dipun minta pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah dawuh badhe ndamel menungso niki. Allah dawuh ten malaikat. Nggih, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, nalikane Allah pangeranmu Muhammad dawuh dhateng malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setuhune aku bakal dadekno gantiku no bumi. Pengganti Allah untuk memakmurkan bumi niki dijadekno nggih menika kula lan panjenengan sedaya menika. Niku mau diprotes kalih malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qalu malaikat sami matur datang Allah protes. Wong donya kita pasrahno menungso e bujat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Napa jenengan badhe dadekno makhluk sing teng donya namung isane perang mengalirkan darah dan membuat kerusakan. Kok mboten kula mawon to Gusti, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Monggo kita niku selalu beribadah dhateng panjenengan. Selalu membaca tasbih, selalu membaca takdis, membersihkan hal-hal yang tidak sesuai kalian panjenengan. Dapun Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti daripada kowe malaikat. Sehingga dunia tak pasrahno menungso niku. Lah, apa rahasia dikandung di balik niki? Mulane Nabi Adam didamel Allah terus dikek swarga. Niku lakon urip mboten mawon. Mergo pasti mesti tendonya wong Allah badhe ndamel niku pun dawuh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah kok dikek swarga kali Allah. Iku mergo ana lakon urip, sok ana lakon urip. Engko supaya manungsa digodha setan. Engko supaya ana riduan setan sehingga manungsa ora apik kabeh, supaya ana ibadah sehingga engko manungsa berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Nah kau nak swarga, terus Nabi Adam duwe anak nak swarga, harus salat lutun sana ponopo nak swarga. Nah tengok swarga ni, supaya wonten lakon urip ni. Mulane nak ana uang diparingi musibah, diparingi nikmat kali Allah. Niku gak usah ngersula. Mergo kadang lakon urip kados Nabi Yusuf alaihissalam. Mongko nyipine Nabi Yusuf niku pun bapake dulur-dulure ibuke sujud dhewe Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf ku bakale dadi raja. Tapi lakon urip niku dienggok-enggokno kali Allah. Nabi Yusuf leren dibuak ten sumur kali dulur-dulure. Sampai didol. Lho sengsarane kados ngoten. Didol. Ya mergo dibuakno sumur niku Nabi Yusuf dugi Mesir. Umpama ora dibuak sumur, mboten saged Nabi Yusuf dadi raja. Lakon dadi raja niku leren diumet-umetna kalih Allah riyen. Lah kula jenengan nggih ngoten. Kadang ape dikae nikmat ku dicoba riyen kalih Allah. Tapi kadang resula ora sida. Wong resula. Nabi Yusuf, Nabi Adam, mpun karuan Nabi Adam niku badhe disalap ten donya. Tapi kena apa kok dilebokno swarga supaya ana lakon urip niku supaya ana lakon. Nabi Yusuf didadekno raja kali Allah, lakone laren dibuak dhisik. kalih dulur-dulur dilebok no sumur apa dipateni terus ditemok uang dibeto ten Mesir. Lah umpama ora dibuat no sumur kan mboten sakit dugi Mesir. Sampai niku mawon ten Mesir wonten musibah malih disenengi kalih ibu angkate Zulaikha. Disenengi mriki Nabi Yusuf niku ganteng, Bu. Nggih, ganteng. Mulane nalikane Rasulullah dawuh, sapa wonge sing seneng ketemu Allah, Allah nggih bakal seneng ketemu dhewe. Sayyidah Aisyah tangklet, sedaya kita niku rasa-rasan mati, Gusti. Kok seneng ketemu Allah, kok ketemu Allah itu satu-satunya mati. Jenengan mboten mati, mboten mungkin ketemu Allah. Mongko kita niki hampir seluruhe niku mbek mati niku rasa-rasen, ya ora wedi ya rasa-rasen lah. Ana aku wedi kok sawangane wong mukmin ketemu Allah kok wedi. Nggih mboten wedi rasa-rasen ngoten mawon. Terus Rasulullah menjelaskan hadis niki. Engko nek wong iku ape mati niki didohno bakale nggone ana swarga. Saking enake ndelok bakal nggone niku sampai lorone njabut nyawa mboten krasa. Pun kebelet mati. Pun nah cepet Gusti, nah cepet Gusti. Kula kepengin nang ngriku. Ngoten, kula jenengan ngoten menjumpen. Berarti kepengin nak ketemu Allah. Allah nggih seneng ketemu narene. Ngoten. Logikane nggih. Nalikane Zulaikha dikerasani wong sak negara. Oh, wong ibu kok ganyang anake dhewe. Ngono wong iki raras Yusuf wong iki. Tiang sak negara edok-edok kelumpukno kabeh. Kelumpukno kabeh engko disugahi buah kalih peso sing lewandhep. Barang nalikane ngoceki buah, pun monggo-monggo dipun dar buahe. Dikoceki Nabi Yusuf kan metu. Ayo saiki nang metu. Barang metu dirijine dirisi ra krasa. Saking mulane wong wedok ndelok kanggo ganteng ya seneng. Abu nggih to, Bu? Lho ora ngaku. Nabi Yusuf medal ibu-ibu niku ngirisi driji mboten krasa. Moko driji dirisi nggih pereh mesti. Mboten krasa saking enake ndelok Nabi Yusuf alaihi salam. Napa malih mangke kita bakal pejah ndelok swarga napa malih ketemu Allah. Kaya apa nikmate? Kita mangke dipun tedahake Allah lan tedahake swarga ingkang bakal kita ngeni. Dadi lorone njabut nyawa mboten krasa. Moga sinten mawon dijabut nyawane mesti lara. Napa malih kok nyawa sing nguripi tubuh wong sebagian tubuh dijupuk mawon larane ra karuan. Umpami driji jenengan nek diprotol ngendhanen larane. Niku lagi sebagian tubuh. Nah sing diodot niku sing menghidupi tubuh. Kados napa larane? Niku mulane Allah menawi sampun tiyang menawi sampun kepengin ketemu Allah, Allah nggih kepengin dateng ketemu dateng piyambake. Niki wonten sawipun riwayah cerita namine Sa'labah niku. Dadi wonge apik nggih, kapundhut, terus pokoke dangane kapundhut ngoten mawon. Dikubur niku Kanjeng Nabi nangis, mari nangis guyu, mari guyu Kanjeng Nabi melengak ngeten. Terus ditakoki kali sahabat, "Kenging napa panjenengan kok nangis Kanjeng Nabi?" "Aku mergo kangen ambek Sa'labah iki, wis ora ketemu maneh aku mergo wis mati." "Nah, jenengan kok ngucing kenging napa Kanjeng Nabi?" "Mergo aku roh kedudukane Sa'labah no akhirat, aku ngguyu." "Nah, jenengan kok mlengak ngeten mergi napa Kanjeng Nabi?" "Bojone Sa'labah widodari sing ten swarga, godhak Sa'labah ambek cincing-cincing roke dadi kentole ketok aku isin." Mulane aku melengak lho ngoten lho Pak. Tiang pejah niku lagi mati mau dipapak kali bojone widodari. Nah jenengan umpama nyipi mawon lho nyipi. Nyipi petuk bakal bojo ten akhirat. Kali ibuke wis ra doyan, Pak. Mulai ya mutah-mutah. Mergo bar nyipi petuk bojo bakal mangke ten swarga. Ya Allah, mulane nampun mikir ngeten iki, monggo kita niku ibadah niku aja aras-arasen pamalih pun sepuh-sepuh. Karek sedelok. Sabar lu karek sedelok. Jamaah sing tekun, zikir kudu di paringi target. Aku sedina kudu maca surat ikhlas ping 1000 misalipun. Lha apa umur tuwek wae. Mergo sedelok engkas aku bakal sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Bojoku wis mapak. Mulane wonten sedulipun lare Tasik Joko. Perang. Niku lare niki lenger-lenger ten gene kemah niku lenger-lenger. Ditakoki kali kancane. Sampeyan kok lenger-lenger iku lha apa to, Mas? Wong perang kok lenger-lenger. Sampeyan tak critani ya, tapi aja cerita wong nek aku wis mati. Terus lare Joko niku cerita, aku gebengi mari nyipi. Rumangsaku iku aku digawa wong loro niki malaikat wong loro. Digawa dipethukno bakale bojoku ten akhirat jenenge Al Aina Al Mardiyah. Aina Mardiyah niku bakale bojone ten swarga mjing ben. Dipethukno. Piambake lagi mlebet griya niku ana wong wayu apa digapyuk san. Le hop hop hop. Kula niki dereng Mbak Aina kula niki nembe pelayane kula niki. Niku kalau ten mlebet niku Mbak Aina niku bakal jenengan Mbak Aina niku ten mlebet ngriku. Mlebu malih. Nggih ngoten. Wonten tiyang wedok malih padha digapyuk malih le hop hop hop. Kula niki mboten Mbak Aina kula niki. Kula niki pelayane nggihan penjaga pintu. Sampai 4 kali napa 3 kali ngoten. Bareng ngoten pas ten lebet niku wonten omah yang indahnya bukan main. Nah ten jero niku wonten wong wedok sing ora kenek dibakas ayune niku. Ayune ora kenek dibakas. Apa digapyuk lho Bapak Mas? Jenengan niku dereng wayahe. Jenengan niku bener bojo kula, tapi jenengan sakit panggih kula niki nek ampun pejah. Tapi insya Allah mangke sonten jenengan pun panggih kula. Pokoknya mboten lami. Nah niki lare niki poso. Niku barang perang wis rawat diwedi, rawat dimati, mati niku sing dijaluk. Dadi yo ngerangsek mengarep ae. Krana tegiro urung wayahe perang. Dadi yo urung wayahe mati. Perang ora mati-mati. Ngeruang sen kok sak urip ke piye cah aku bojoku sing no enak Mardiyah sing ngenteni. Besok malah yo ngerangsek malah isa urip meneh. Orang wayahe dia sing ngenteni. Besok malah yo ngerangsek malah isa urip meneh. Orang wayahe

wes gak usah golek nang ndi-ndi sekai Allah kabeh mangan niku. Dan tidak ada kematian lagi. Bojo kemerubut. Mergi bojo niku nggih ten swarga niku minimal wong sing paling ndek derajate ten swarga minimal iku 72 kalih. Wakila hadis niku wonten 73. Ngoten niku paling ndek nenek kiai ya atusan, Pak. Ngono wong kiai selawate akeh ngaji terus. Ya atusan ya jeri. Atusan nggih. Nah kok ora dengken, ora ana penyakit dengkek nang kono iku. Dadi ngebut ya pancet wae. Mesti ini lebih ati arep-arep mulane Imam Ghazali ten kitab Minhajul Abidin. Tiang nek pun ibadah wis puncak. Saged ikhlas, saged tawakal dhateng Allah. Saged rida kalih pembagian Allah ten donya niki. Wis kareng ngenteni Izrail. Setiap hari dia menunggu Izrail kapan datang untuk memindah saya dari tempat yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kesengsaraan, menikah dipindah dan gini tempat yang lebih indah dan lebih enak. Ditunggu mulanya barang teko, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai ini tak tunggu pirang-pirang tahun agak teko. Jadi ikhlas, mati ini ikhlas. Mergi tiang suul khotimah niku berbahaya lho, Bu. Sing roh niku mau awake dhewe wong suul khotimah niku. Kula mau Sirajju Thalibin karangane tulisane Kiai Ihsan Jampes Kediri. Niku suul khotimah itu ada dua sebab. Yang pertama sebab wong mati suul khotimah niku sebabe duwe akidah sing salah. Mulane jenengan kudu ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah sing ditulis akidatul awam niku lu cukup niku ponan. Ora usah bakas tentang ketuhanan sing melit-melit gak usah. Cukup Allah iku wujud, urip, kuwasa, ora ana sing nekan niku Allah. Cukup niku mawon. Lan duwe sifat sempurna, mboten duwe sifat kekurangan. Cukup niku. Niku kene didamel sowan teng kersane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek sampean duwe akidah keliru, ape mati dijabut nyawane, lagi roh nek akidahe keliru, tobat wis ra iso barasan. Niku suul khotimah niku. Mulane kadang ana wong nafsiri ayat niki, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niku nak manani Allah ora merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasib dirinya sendiri. Engko enak wong kok iso merubah nasib ora ana melarat. Niki mboten akidah ahli sunnah niki. Mergo wong niku mboten saged merubah apa-apa, apalagi nasib. Dan nek wong iso merubah nasib ora ana wong macul. Mboten wonten tiyang dodol asongan macam-macam kabeh kepengin sugih tak rubah nasibku. Manik sing dimaksud nikmat. Mestine ayat niki ditafsiri dengan ayat lain. Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat ingkang dipun paringake dhateng kaum selama piyambai ibadah ora dirubah dadi maksiat. Mengkene ibadah dirubah maksiat, nikmat kekuatan dirubah balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten mestine iku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ora kok nasib dirubah ngoten mboten. Iku wong qadariyah niku. Wong qadariyah duwe keyakinan bilih wong iku duwe kesempatan merubah dirinya sendiri. Allah istirahat. Orang duwe kekuatan apa-apa Allah. Jadi jenengan melampah ngeriki mau nggih sampean piyambak. Ora Allah blas. Niku wong qadariyah. Niku engko salah, roe salah. Niku nek pun dijabut nyawane bar niku. Niku jenenge suul khotimah. Sing roh ya awake dhewe. Wong kabeh mati nggih merem, ora ana mati ketip niku mboten enten. Lah mereme iku merem. Suul khotimah toh husnul khotimah mboten enten semerap kejepit namung Allah lan awake dhewe. Mulane kedadipun hati-hati tentang akidah nih.

0: tentang kepercayaan terhadap Allah itu bagaimana. Cukup niku wau. Allah wujud, urip, kuwasa, sembarang sifat ingkang sempurna iku milik Allah. Allah mboten gadah sifat kekurangan, lan Allah berhak nglakoni utawi ninggal sing dikersake Allah. Wis cukup niku mawon. Dadi engko nek ape mati mboten enten kekeliruan. Yang kedua, apa sebabnya suul khotimah? Yang kedua, hubbud dunya, seneng dunya keterlaluan. Ape mati sak gelo. Ya Allah, kula kok panjenengan pundhut Gusti? Wong omah kula dereng tingkat ya. Ramike dereng kula ganti granit kok. Lho Allah disalahno malahan. Lah wong kok nyalahno Allah iku temu bintang perkara niku. Atine duwe rasa menyalahkan Allah. Wong tiyang sakniki mawon kadang dikai balak. Gusti wong kula niki pun salat, kula nggih pun poso. Kula ngemben tahajud Gusti kok jenengan paringi balak Gusti. Lho Allah kok disalahno. Ya wis, wong Kanjeng Nabi mawon perang Uhud ge kalah. Nate kalah Kanjeng Nabi perang Uhud. Napa malah nek babe mati dadak nyalahno Allah. Mergi piyambake seneng donya ketemenen badhe pisah kalih donya. Sing ape mati sak takok. Macem-macem, sawahku sing kae ngono iki ngono ape mati kok sawah bareng lah apa. Pun manteng dateng Allah, ya Allah kula badhe sowan jenengan Gusti, sedaya dosa kula jenengan pangapunten. Lho niki terose Imam, terose Kiai Ihsan Jampes. Nggih sing nyarai kitab Minhajul Abidin dijenengi kitab Sirajut Thalibin niki sing nggarai suul khotimah niki kalih niki. Mulane kita kula lan panjenengan sedaya monggo kita jagi. Aja sampai duwe akidah sing salah. Lan aja sampai seneng dunia ketemenan. Seneng dunia nggih sae wong urip nang dunia. Tiang niku nampun dijatah sugih mbok kepengin melarat piye ora iso melarat. Tapi nampun jatahe melarat mbok nyungsang jungkir lho ora iso sugih. Umpamane jatahe sak gelas ngenten iki. Yen jenengan golek sampai sak timba ya kutak kabeh ya engko akhire sak gelas. Ula rezeki apa anak eloro nyuntik no, engko de eloro nyuntik no nyuntik kerasa gelas niki, tambah eloro kabeh tambahan, engko ada singjang jungkir barang. Jadi kapan sak gelas jatah ya uwe cukup.
1: Yang sedang anda dengarkan Kasana Pagi, Kasana Pagi, kajian Islamiyah pagi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari,
3: Metro
4: Utara.
3: Iya. Jadi kan ulangnya sebelumnya apa Bu?
4: Ulangnya adalah asam urat. Di
3: lehernya
4: ada
3: pinjolan
4: kecil gitu.
3: Anje, minum Biosi pripun Bu Ausi?
4: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
3: Perubahannya,
4: banyak.
3: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
4: Ya, dalam apa?
3: Sekeluarga nggih. Ya. Anje, mboten telas pinten Bu?
4: Biosinya habis dua.
3: Mboten telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut malih.
4: Ya.
3: Anje, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
4: Ya, kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakite ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal. sel dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Kapan jenengan berusaha oleh satibo misalnya mesti kutak kabeh gitu. Engkau akhirnya sak gelas meneh banyak jatahnya sak gelas. Jadi tambah lorok kabeh, engkau tambah tibo barang tibo engkau operasi duit entek ya karena sak gelas meneh. Nah kau ngene mulanya betul usah nemen-nemen iku panutan jatahnya dewe-dewe. Nek jatahnya suga mergawe kelawe-kelawe kali turu-turu nih badine yo akeh dadi wong sugih. Lho niku lho tiyang niku panoten jatahe dhewe-dhewe. Dadi donya niku hanya sekedar napa nggih bekal kangge urip ten alam donya niki, mangke terakhir tujuan kita menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ndanen mungkin nek wis roh swarga mlebu swarga ndanen belonge buat ini gitu. Belong ya Allah. Kita pun sukses. Kula ndelok nang TV niki tiang kadang dikai niku lho ana rezeki tidak terduga barang iki. Oleh duit 1 juta nangis-nangis. Wong wedok niku kadang yuyu lho 1 juta kok glane lu nangis. Nek sampean kowe dilebono swarga kaya apa kowe lu nangis. Wah enake mboten karo-karuan. Tapi kok aras-arasen tangi bengi ben kok males. Nak no pasar, wisu-wisu seno pasar. Mungkin nak no masjid, adan pengpisan itu saya sewepi masjid ni, jumatan itu, engkau panas adan pengloro lagi gerutuk-gerutuk. Nak kau gelani arah-arah sana belum swargo to. Mungkin no pasar rum jelas gula dua akeh bawa orang wisu-wisu budal. No masjid, jumatan kau esok wawan lagi budal. Niku kok arah-arah sana jenenge niku. Lah termasuk rahasia ayat kalawau nggih termasuk rahasia ayat kalawau niki tak sik dangu nggih dangu nggih nggih menika menungso niki nggadahi sifat gabungan antarané malaikat kali kewan menungso niki kula sampeyan niku ngoten malaikat duwe sifat akal mboten gadah syahwat mboten gadah muring-muring mau akal tok mulane malaikat iku mboten rabi mboten dahar mboten munjuk wong gak duwe syahwat ya ora duwe muring-muring apa tugase dilakoni cukup malaikat dadi dikongkon sujud ya sujud ora tau rukuk ora tau dikongkon rukuk kok rukuk gak tau ngadeg itidal tapi gak tau niku malaikat. Tapi kewan duwe syahwat kali duwe mureng-mureng jenenge godop niku tapi gak duwe akal. Nah iki digabung lo dadi siji sifat malaikat mek sifat kewan niku dadi kula sampeyan niki sehingga dunia berkembang mergo ana kepinginan umpama diserahno malaikat ora ngarah nang masjid ngeten iki mergo malaikat ora kepengin bangun masjid ora kepengin bangun ratan ora kepengin ora duwe syahwat. Dunia ada eksploitasi, ono pengambilan nopo batu bara, minyak bumi, wonten mergo wonten syahwat, wonten kepinginan, wonten krono dunia niki butuh makhluk yang lain daripada malaikat dan hewan dijadikanlah manusia. Niki gabungan antarane hewan kali malaikat. Mulane dadine ya kados kula sampean ngeten iki. Dikongkon ngalor, etan kok ana ijo-ijo, mengko ngeten sik. Engko lagi ngalor, umpamane duwe kepinginan. Lho niku lho, napa hikmahe Allah, kebijaksanaane Allah dalam membuat sesuatu di dunia niki. Nah nek malaikat diserahi, donya bujat amban. Mergi mboten wonten pembangunan, mboten wonten napa-napa, wong piyambake ra duwe kepinginan apa-apa. Cuma manusia niku dibagi kalih. Napa syahwat akale saged en syahwat godope, sakit dikendalikan akal utawa justru akale sing dikendalikan syahwat kali ghadab. Nek tiyang niki sakit mengendalikan syahwat kali ghadab, dikendalikan kali akal yang diberikan petunjuk oleh syariat, wong iku dadi selamat, dadi apik. Tapi nek akale dikendalikan ghadab dan syahwat, wong iku dadi gak karo-karuan. Mulane ana sampe wong mateni ibuke, ana wong mateni bapake, sampe ten Surabaya niku mateni ibuke dibedel atine dipangan. Lho niku kewan mboten mungkin to ngoten niku. Wong kewan niku galak kaya pembek anak, mbek mbok iku sayang. Niku berarti syahwate dikendalikan, napa akale dikendalikan oleh syahwat. Jadi berbuat maksiat bisa diakali meneh, biasanya maksiat itu lebih dahsyat. Itu manusia. Nah kalau sampean niki kantun saged meramu niku napa mboten. Nah kepinginan niku dikendalikan oleh akal, kepinginan niku mesti runtut sesuai dengan syara. Kepingin sugah yang mergawe, tapi mergawe ini sesuai kal aturan syara. Mboten kok kepingin sugah tapi mboten dikendalikan kali akal syahwate, tapi justru akale dikendalikan dengan syahwat, terjadilah toma, khires, ambisi dan lain sebagainya. Itu syahwat manusia yang tidak terkendali. Niku rahasiane kenging napa Allah gawe khalifah fil ard, gawe pengganti Allah untuk memakmurkan bumi, kok sing diparingi mandat kok menungso. Mergi menungso wonten gabungan sifat antarane malaikat kali hewan. Nah menungso sing kata malah akale dikendalikan kali syahwat lan godop. Mulane wong nek pun syahwate godope liar niku jenenge sayyul khuluq, wong sing elek kelakuane. Tapi nek wong niku syahwate godope dikendalikan akal, piyambake dadi husnul khuluq, wong sing apik kelakuane. Lah wong sing apik kelakuane niki luwih saitik daripada wong sing elek kelakuane. Mergo balane akal balane godhob kali syahwat niku nafsu. Lah nafsu sing nonjoba setan. Nah setan niku kalih kula sampeyan wong mesti kalahe sampean gelut niku. Wong setan kurang mati. Nah sampean mati, dadi setan iku akeh ora karuan. Ngoten. Setan roh kula sampean mboten roh setan. Nah wong gelut kok sista roh sista ora roh karo ngumplang-ngampleng ngono ae. Mesti kalah. Setan ora di penggawean. Penggaweane iku mok nggodho wong tok. Mangan ngombe melok wong, kumpul bojo melok wong. Sing ora maca bismillah. Rantu penggawean belas. Nah kula sampean penggaweane akeh. Mikir macam-macam, mesti kalah kali setan. Kecuali Allah ingkang damel kita gandulan. Mulane kapan pun ditulungi Allah, beres kira. Dadi setan ku ora usah mergawe, Bu. Mangan turu, mangan ngombe melok wong sing ora maca bismillah. Mulane cara Rasulullah kapan mangan kok rebet jeblok, iku rebetane kudu dicupuki. Mergo panganan ku ora roh ndi sing barokah. Kadang cah nom-nom niku mangan bakso coket saitik, onone cewek-cewek sing kemenyek niku. Mangan saitik ditinggal. Lah iku lho piye? Iku ora sunah Rasulullah niku. Mangan ku kudu didentekno. Sampai diri jimon kudu didilati. Mergi mboten semerap pundi kang barokah mboten semerap. Lah panganan sing barokah niku saged damel kekuatan untuk ibadah. Nah kumpul bojo nggih melok wong cara mono bismillah diwangi setan bu niku. Mulane anake kadang metu bau weling niku. Mergo urunane setan niku. Bapake iya setan iya metu dadi bau weling. Mergo ape kumpul mboten maca bismillah. Mulane kudu maca bismillah Bu. Napa male ibu-ibu lho. Mergi tiyang gen kula niku wonten riyen kanca kula niku sak umur kali kula niku terusane grenduwo terus e. Mergo mae pinggir kuburan niku ngembo sing lanang terus ngumpuli wong wedok, nah wong wedok niku ora salat pancene. Mboten salat utawa menendungo salat wae ora. Kapan bar niku luwung ya lumayan jambate niku. Duwe anak, anake masuk medeni wong. Niku kebien kalih kula dolanan mergo sak umur tapi pun mati niku. Dadi wireng nang ulune kaya kebu ngoten. Warang-aran matane niku pleru-pleru, pendelik-pendelik. Medeni wong jenengan masih mesti wedi. Niku terusé anake grenduwo. Lho ngono. Mulane nek pe sare niku ndonga, Bu. Ndonga niku perlu saestu ndonga niku. Jenengan mboten kada ndonga, setan niku lho merawasi niki. Napa malih ibu sare bapaknya metu terus mlebu ngembo sik ngembo bapake setan niku. Jak kumpul. Nah metu gak lumayan ya. Nah bapake ora ero sampean mboten kada ndonga. Mergi wonten dalipun wali. Wali niku tindak pirsa tiyang sare. Pirsa tiyang sare piambake kraton wali semerap setan kalih. Iku lho, ana wong turu iki lho, atine bujati, atine rusak. Setan iku mau ora badhe dirusak. Balik neh, gak iso aku. Mergo duwe donga. Ana sesitoke mara. Tak rusake neng ngono. Sitoke mara nggih mboten saged saestu. Terus wali niki gugah dateng tiang niku wau. Nggih. Diceritakno, sampean donga apa sampean kok iso setan loro kok gak iso nggodho sampean niku. Dungane dawa niku, tapi dungane gampang niku. Jenengan maca ratib hadat utawa maca ratib atos niku pun kumpulane donga-donga sing dikumpul kalih Habib Alawi Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Niku pun cukup niku utawa ratib atos dadi donga. Dadi nek ana santet ana apa-apa niku wis gak masalah wong wis duwe donga. Lho ngoten. Dadi dungane wis ana. Napa malih penyakit ingkang diakibatkan oleh pandangan mata niku. Jenenge penyakit nadzrah. Penyakit nadzrah niku ten kene hadis dipun maknani kali para ulama mergi wonten tiang istri mertamu ten kene Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi mlebet. Kanjeng Nabi terkomentar, "Ndhe wong iki ruqyahno, suwono wong iki." Mergo wong iki duwe penyakit nadzrah. Nadzrah niku napa? Nadzrah niku penyakit sing diakibatkan oleh racun yang keluar dari pandangan mata orang yang hasud. Dadi nek jenengan dikasuti wong, diwasi niku wonten racun-racun yang keluar dari pandangan mata nih. Mengendap di dalam tubuh terjadilah penyakit. Mulane kadang ono penyakit di ronsen ora apa-apa tapi awake lara. Diperiksa no dokter ora apa-apa, mboten enten penyakit itu Pak. Lah wong lara kok ana penyakit iku piye? Iku mungkin penyakit nadron. Menawa ibu-ibu nek katik duwe akeh, omahe apik, hati-hati niku. Mergo kata orang yang kasut memandang dengan kasut niku akan menimbulkan racun-racun yang mengakibatkan penyakit. Nah itu ulama memberi contoh kados dene misale ana wong ngantuk wangop ngoten sampean asale ora ngantuk masih sudah di ngantuk dhewe sudah dadi wangop lho aku ki mengra ngantuk masih wong ngantuk kok iso angop itu karena ada racun yang ditimbulkan oleh yang ngantuk utawa nek ten Arab niku susu ana susu dikelola wong sing ket. Niki susu nae cepet rusak, cepet mampu. Nek wong Jawa tape Bu. Ana wong gawe tape ket, tapene abang. Mengko ya ora doleti geteh lho. Mengko iso abang iku piye, kok endi? Secara logika mboten wonten. Logikane mergi ana racun yang diakibatkan oleh orang ket ingkang terjadi fermentasi tape kalau wae. Mulane tapene abang. Nah betul ngantil jenengan cobi wongket nakon gawe tape ku tape nabang kabeh Lho niku contone ulama menjelaskan nadroh itu apa. Nadroh itu, nadroh itu penyakit yang ditimbulkan oleh orang yang memandang dengan pandangan kasut ono racun-racun sing keluar. Nenek jenengan esok awan sore diwasi uang kasut terus enggak bek penyakit ini. Mulane kudu ono tamenge menika doa. Mulane kudu gadah cekelan bu jenengan niku bu. Nang dunya niku kudu duwe cekelan. Mun toh cekelan apa jenengan pileh mawon. Apa surat ikhlas? Surat ikhlas niku soalé sapa sing maca surat ikhlas nalikane dhewe lara sing nyebabno mati niku sing jabut nyawane mboten Israil, tapi Allah langsung. Mungkin Israil ora teko, Allah sing jabut nyawane wong sing lara maca surat ikhlas. Napa male nek jenengan damel wiridan? Tasbih iku pokoke kudu ping 1000 aku sorok maca surat ikhlas. Nek urung ping 1000 urung tak lereni, dene engko ping 1000 ya sisane iku tambahan ngoten mawon. Moko nek jenengan peng kale lungguh 2 jam wis mari lho. Nah 24 jam dilongi 2 jam lho masa kok emoh. Niku lagek kelebihane surat ikhlas niku nggih niku wau. Sing jabut nyawon mboten Israil. Allah langsung sing jabut. Lho, istimewane kados ngoten sampai Allah turun piyambak jabut nyawane tiang-tiang ingkang wiritane surat ikhlas. Mboten ten kene hadis mboten disebutno pirang ewu mboten. Pirang atus mboten, tapi ten Fathul Muin niku minimal sedina sungi ping 300. Minimal ku surat ikhlas. Napa Fatihah, napa selawat, napa-napa terserah jenengan senengi napa. Sing penting tiyang Islam niku kedah duwe wiridan doa. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ad-du'au silahul mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Mongko urip niki kudu babati alas. Wong urip niki repot saestu. Urip niku masyaallah abote luar biasa. Nene sampeyan di pedang kaku babati piye wong urip kados ngeten angele. Kudu dibabati suket-suket grumbul-grumbul yang menghadang langkah kita menuju kehidupan berikutnya. Ini kedah kita babati. Mulane Kanjeng Nabi dawuh sampai addu'a usilahul mukmin niku donga niku pedange wong mukmin supaya wong mukmin duwe donga sing pasti. Napa malih ten akhir zaman niki wong Mu'ad bin Jabal niku nate subuh niku rada ketinggalan. Kanjeng Nabi Musa masih sahabat, Mu'ad kok ora ana. Terus salat jamaah subuh. Badhe jamaah subuh sahabat Mu'ad napa datang Rasulullah, sowan datang Rasulullah, nyaketi Rasulullah. Mu'ad matur datang Rasulullah. Kalau wau jamaah subuh radi ketinggalan ya Rasulullah. Lha kenapa kok kari? Kula niki gadah utang tiang Yahudi. Mangke nek kula ngetok niki dicekel kalih tiang Yahudi niki sing ngutangi kula niki, kula malah mboten panggil jenengan. Mulane kula rada delik niki wau. Nah kok sampe nduwe utang lho piye? Kowe wis tak kandhani to. Bar subuh, bar qobliyah subuh sampai subuh. Iku kowe wiridan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Ora ngarah kowe utang. Lho ngoten. Lah nek ana sing protes, nah kula niki wiridan pun taun-taun kok ndek utang mawon Pak. Oh, kurang yakin niku. Kurang mantep niku. Akale atine sik masa iya toh. Nah masa iya ya ora tenan. Wong Allah ora dipercaya kok. Kanjeng Nabi mesti dipercaya, yakin aku nak wiridan iku gak arah ana utang. Tunggale nek badhe Jumatan iki mboten hadis niki. Niki kaulul ulama badhe Jumatan maca kulhu ping 7, Fatihah ping 7, kul a'udzu bir falaq ping 7, kul a'udzu birabbinas ping 7, terus maos Allahumma ya ghani ya hamid sak terus ping 4 niku. Niku ora bakal ketelatan dhuwit. Jadi duwe iku ana ae. Lho ngoten. Ana sampean trongoan ya. Ya ora ora iso donga ku pokoke ikhlas di pasrahno Allah. Mboten ngarah ketelatan duit. Jenengan wiwitan surat ikhlas ping 1000 niku men sedina jenengan rasakno. Ya aja kok sawulan rong wulan ya sampai setahun lah. Tahun iku piye kehidupane sampean berubah napa mboten kali sedurunge wiritan. Asal ikhlas lillah. Pokoknya aku wiritan kulhu surat yang golek rezeki, surat yang golek apa, aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nak jenengan rasakno dhewe. Kata sholat malam bareng ngoten niku masyaallah. Niku luar biasa hasil niku. Cuma kadang kula jenengan niku kurang ikhlas. Urung lakoni niku wis ditakono khasiate. Wong ijazah niku mawon maca sakmene, napa iki khasiate? Nang lakoni urung kok khasiate mutah kokno. Dadi dilakoni sik, engko piye hasile lah niku sampe lagi roh khasiate. Wong urung-urung khasiate ulane ora ikhlas namine. Napa-napa niku kapan ikhlas lillah, Allah mangke badhe nulungi piyambak. Niku doa niku. Mulane niku kudu doa. Wong saiki niku kathah tiyang hasud. Tanggane tuku kulkas ngono ae, tanggane tuku mobil ngene. Walah. Kerukut-kerukut nang jero atine. Lho, terus masih sampean. Sampean mboten apa-apa, racun brul. Ten gene awak sampean, mulane awak sampean linu kabeh. Loro kabeh. Periskana dokter ora ana penyakite. Niku nadzrah niku penyakit nadzrah. Mboten enten tambane kejaba diruqyah. Ruqyah niku suwuk. Mulane kudu awake dhewe duwe suwuk dhewe. Nggih menika doa niku. Mulane kedah Bu nggih, jenengan pilih mulai mangke, jenengan pilih kados nek Jumat niku ngatah nganake selawat. Kathah niku pinten? Kathah niku 300. Mulane Jumat minimal selawat kedah 300. Napa malem ben dinten iso ping 1000, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Masuk ping 1000 kok ora glani lho. Mongko nek ambek tangga ngrasani ku rong jam ora leren. Lho ngono. Nama cokul wallahu ahad wa samad ping 1000 iku rong jam kan. Niku luar biasa. Mergi wonten kanca ingkang ahli ngoten niku nggih, ahli ndelok aura. Ternyata aura doa niku luar biasa. Jadi keng masjid wonten tiyang wiridan niku pun dikan sanjangi. Iku wiridan ayat kursi. Nah kok sampean kok roh aurane sing keluar rupane ngene. Iku aura ayat kursi. Lha niku wonten. Mulane sampean nek ora roh ndonga sawangane ora ana gunane. Ya kulhu ya biasa. Selawat biasa. Ayat kursi biasa. Tapi niku menjadi benteng tubuh niku. Iku kula bakas donyane lho, Ibu Bapak. Dereng bakas akhirate. Lagi donyane tok niku pun ndonga niku masyaallah. Tapi aja diketok-ketokno wong ku nggarai ora ikhlas. Ana wong akeh astagfirullah. Kaya iya wae. Engko nek ijenan ra tau astagfirullah. Niku riya namine. Riya niku amal akhirat jenengan niati donya niku jenenge riya. Kosok baline riya ikhlas. Mulane nek sampean poso supaya awakku sehat ja, ora lek ganjaran niku. Mergo poso niku mak amal akhirat sampean niati donya niku riya jenenge. Wis pokoke poso lillah, engko sehat ketemu dhewe. Tajud supaya rezeki lancar ta. Ya ora lek ganjaran tajude. Ya mungkin oleh rezeki lancar ngono wae. Wong tajud niku amal akhirat. Nah diniati donya. Supaya menyalin maca Yasin misalnya nggih. Supaya barang ilang ketemu niate niku. Ya Yasine ora lek ganjaran. Barange mbok ketemu mbok ora. Lho perugi ponan. Mulane apa-apa kowe ikhlas lillah. Nah, mangke bar maca Yasin misalipun nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, barokah Yasin niki jenengan ketemokno barang kula sing ilang Gusti. Nah niki yasine oleh ganjaran mergo lillah dene barang ketemu mbok ora ketemu urusane pangeran niku. Lho ngoten niku carane niku Bu. Mulane maca surat ikhlas, maca selawat, maca Fatihah niku pun krana Allah mawon. Mangke rezeki akatut, keluargane dijogo kali Allah. Nggih. Mangke napa-napane dipun gampilake kali Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon ingkang jaget kula aturake Bu. Bapak-bapak, dadi wong Islam kudu duwe cekelan di samping ibadah-ibadah wajib. Mulane Kanjeng Nabi soal doa niku dateng sahabat, kuwatah doa dateng sahabat. Nggih niku mergi damel babati kesulitan-kesulitan hidup di dunia. Lan mangke terakhir tujuan niku kedah swarga. Niku mergo niku tahap kehidupan yang terakhir. Mergo nang donya niki terusé wau kang kula jelasake kapan iso ibadah. Akan kare ngenten Israil to ndek sampean niku kluyar kuliur ten donya niki lha apa teh? Ya mau tambah linu peyok ngono wae. Mulane kluyar kuliur ngenten Israil kapan nah teko nah mindah kita. Saking alam sing loro kabeh niki dateng alam sing enak kabeh.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Mulanya itu juga pun cerita kitab itu wonten tiang lumpuh hidupipun ten alas mak diopeni anak etok anaknya nyambut gawe ten kota barang ten anaknya dadak kecelakaan mati niku wong lumpuh ten alas niku patah basyukur alhamdulillah ya iki aku dalane petuk Allah mergo mesti mati ini no sopo sing kaimangan wong anaknya kecelakaan mati sampeyan ngono ya urung mati mati dhisik mergo susah sing ngene aku sapa ngoten tiyang ingkang parek Allah niku ngaten Bapak Ibu dadi tambah seneng mergo piyambakna cepet-cepet petuk Allah mergi sing ngaringi ingon mboten wonten mila terus Imam Ghazali lan disarai Kiai Ihsan niku wau kapan is ibadah anak is gede-gede ora gede ya wis lah iku urusane Allah ibadah sing penting wis genep ngono wae bener menurut syariat. Nah, karek ngenteni Israel kapan tekane, kapan mindah kita dateng alam ingkang lebih nikmat dan lebih baik. Niku mawon, Pak. Dadi engko Israel teko niku lho, sampeyan to, Il. Ampun kula enteni kadhe bawa yen kula teko saiki. Mun monggo. Ono. Dadi ikhlas belong. Sampan ikhlas ora ikhlas niku lho. Misalnya sampean wedi mati ambek arep-arep mati, padha wae takdir ya tetep. Dika umur swidak swidak, dika umur 70 nggih 70. Jenengan arep-arep cek ora arep-arep padha wae. Nek timbang padha kaya anep diarep-arep, lha apa kok mboten ikhlas. Ngene iki waktune pun entek niki, mergi kula dipadasi waktu dadi pun ngoten mawon, mugi-mugi pertemuan kita mening barok membawa barokah. Lan kita gadah cekelan doa kalau wau kita pun arep-arep Israel dugi kapan sehingga kita siap-siap sangu kita mboten wonten malih kejawi namung ibadah lan nurut dateng syariat agama Islam kirang langkungipun nyampang ampun kakadah doa wonten doa monggo kita tutup kanthi waosan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'atana hadhi jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafartah wa la 'iban la satartah wa la hamman ila farajtah wa la makruban ila nafastah wa la daynan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la 'asiran ila yasartah wa la taliba ilmin wa khairin illa a'antah wa la hajata min hawajid dunya wal akhirati ila qadaitah ya rabbil alamin Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa auladana wa ahlana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rizqna rizqan halalan wa sayyan thayyiban mubarakan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Program spesial persembahan Trirama FM.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Nama ini sinten Bu?
4: Hadijah.
3: Ibu Hadijah.
4: Ya.
3: Alamatnya di mana Bu?
4: Alamatnya 28 Purwosari
3: Metro
4: Utara.
3: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
4: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
3: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok haus
4: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
3: Perubahannya,
4: iya.
3: Tapi buatan jenengan mau bu sing minum bu?
4: Ya, dengan bapak dan
3: sekeluarga nggih.
4: Ya.
3: Nggih. Mun telas pinten bu?
4: Biosinya habis 2.
3: Mun telas kali.
4: Alhamdulillah.
3: Terus iki lanjut male.
4: Ya.
3: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun bu? Kali.
4: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakit ijah.
3: Amin. Nggih, matur suwun nggih bu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
5: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

kasih Messi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini, Tayang? Semoga sehat selalu ya. Di suasana hari ini ditemenin lagi barengan Vina ya, pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini ya, yang pastinya bakal menemani besi-besi semuanya kurang lebih selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya, Tayang. Tetap pantengin terus jaringan Tri Rama FM nih.

Pokoknya hari ini semangat aja ya tayang-tayang aku semuanya yang sudah memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Sing semangat aja ya. Tenang aja, aku bakal nemenin kamu kok sampai jam 7 pagi nanti, pastinya bersama denang-denang yang bakal dihadirkan. Dan tak lupa juga informasi kesehatan yang selalu ya dihadirkan setiap harinya ya. Nanti kita juga bakalan absen-absen dong tayang-tayang kita yang selalu stay dan selalu pantengin jaringan Tri Rama FM-nya di pagi hari ini. Selamat pagi aja deh besti-besti aku yang selalu pantengnya melalui radio Tri Rama FM Lampung Timur ya. Terus kemudian juga besti-besti yang selalu panteng melalui radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur, yang lagi pantengnya melalui Inovasi Radio Lampung Tengah, mana suaranya? Selamat pagi juga yang terus panteng melalui radio Duta Paramita Kota Metro ya. Selamat pagi juga yang terus panteng melalui radio Duta Paramita Kota Metro ya, yang lagi pantengnya melalui radio

7 tetes aja kita udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. So buat besi-besi semuanya, jangan sampai terlewatkan untuk konsumsi Bio Sisihaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih tayang masih terus mantengin Tri Rama Jaringan pastinya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, luar biasa banget semangatnya membara, semangatnya luar biasa. Iya tiada tara, iya sayang aku. Alah-alah, pokoknya mah kalau pagi-pagi begini emang selalu semangat banget besti-besti kita. Karena masih pagi, masih fresh ya, badannya seger, apalagi kalau udah minum biasi siaga. Aduh, pokoknya mah seger banget badannya ya best ya. Jadi kita tuh bener-bener siap untuk memulai segala rutinitas kepadatan hari ini yang sangatlah dar-der-dor banget. Makanya besti-besti aku harus selalu sediakan biasi siaga aja ya. Dibawa kemana-mana bisa banget, praktis banget, karena tidak memakan tempat besti. Ya kan, kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa banget untuk kesehatan tubuh kita dari dalam dan juga dari luar pastinya. Tapi besti-besti aku juga kalau udah minum biasi siaga jangan lupa minum air putih yang cukup ya. 8 gelas deh minimal. Kalau bisa besti lebih banyak lagi sih ya. 1,5 liter atau bisa 2 liter, 3 liter it's okay, no problem. Malah bagus banget sih untuk kesehatan tubuh kita ya, terutama untuk besti supaya tidak mengalami permasalahan dehidrasi ya, atau kekurangan cairan. Terus kemudian juga enggak merasa lemas ya, pokoknya enggak merasa haus yang berlebihan gitu bes, kalau udah minum air putih yang cukup, karena itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kita ya. Kalau kita kekurangan cairan atau kita jarang minum air putihnya sedangkan aktivitas kita juga sangat luar biasa dar-der-dor, itu juga kan kasihan ya dengan organ dalam kita, terutama pada ginjal kita yang selalu bekerja keras ekstra gitu kan. Apalagi kamu suka makannya tuh yang berwarna ya, terutama minumnya sih, minuman yang berwarna atau juga mungkin makanan yang sangatlah berat banget gitu kan untuk disaring ya, otomatis ginjal kita juga bekerjanya ekstra ya. Makanya benar-benar harus dijaga banget untuk kita minum air putih yang cukup, karena itu sangat berpengaruh banget untuk kesehatan ginjal kita dalam jangka waktu panjang kan. Tapi buat BSI semuanya juga harus tahu ya, kira-kira kalau misalkan kita kekurangan air putih itu apa yang akan kita rasakan gitu ya. Gejala-gejalanya tuh apa aja ketika kita mengalami dehidrasi. Coba, ayo ada yang tahu gak sih? Ya udahlah, nanti kita bakalan bahas satu persatu aja ya besti ya. Dan gejala umum dari kita yang memang mengalami dehidrasi karena kekurangan air atau mengalami dehidrasi ya. Coba nanti kita bakalan cek kira-kira apa sih gejala yang paling utama gitu kan, biar besti-besti semuanya juga mengetahui, dan supaya besti juga selalu banyak minum air putih ya, karena itu juga sangat berpengaruh banget untuk kita supaya aktivitasnya lancar. Kalau kekurangan air putih juga kan kita bakalan lemas ya besti ya, iya kan. Jadi jangan sampai kamu kekurangan air putih ya Zeyeng. Selamat pagi aja untuk tayang-tayang aku semuanya yang selalu pantang dan selalu setia banget pantengin jaringan Tri Rama FM. Pagi hari ini luar biasa banget ya bes ya. Udah pada matengan kayaknya ini bu ibu semuanya, atau juga ada yang memulai nih, baru memulai mau masak ya kan, mau mempersiapkan masakannya. Ada juga yang lagi belanja ya. Aduh ya ampun, berbagai macam kegiatan ibu-ibu di pagi hari sangatlah luar biasa sekali. Ada juga yang lagi nyapu-nyapu halaman sambil terus pantengin radio. Ada juga yang selalu yang lagi di perjalanan tapi selalu setia juga panteng radio. Tapi tidak direkomendasikan untuk pengendara roda 2 ya. Udah fokus aja kalau pengendara roda 2 mah. Kalau pengendara roda 4 baru Vina rekomendasiin pantengin radio jaringan Tri Rama FM Net aja, biar asik harinya kamu walaupun kamu lagi di radio. Walaupun kamu lagi berkendara menggunakan kendaraan roda 4 ya, tapi bisa kok pantengin radio di mana aja, kapan aja. Bisa streaming juga sih sebenarnya ya kan. Jadi kayak lebih semangat aja gitu memulai hari-harinya dengan pantengin radio jaringan Tri Rama FM. Apalagi kalau udah pantengnya Sedap Semangat Dangdut Pagi, pasti makin semangat paginya Zeyeng.

0: Dengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirausne meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Kecu-kecu. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lagi.
1: Tasih setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasih.
2: Tasih niki 400 mali.
1: 400 mali. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sugane kata. Maem nggih seneng sak niki. Dosa nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Nggih, Bu. Terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Besi aku, kalau kamu kekurangan air atau juga mengalami dehidrasi, Bes, kamu harus hati-hati ya, karena ada beberapa problem yang akan kita alami ketika kita mengalami dehidrasi ya. Terutama, Bes, kita akan mengalami haus yang sangat berlebihan. Jadi tanda awal dari tanda awal dan juga utama ya saat tubuh kita kekurangan cairan itu adalah haus yang berlebihan, kayak aduh, minumnya udah banyak banget tapi tetap aja haus. Ya itulah kenapa kita tuh harus benar-benar imbang ya, Bes. Jadi itu salah satu gejala di mana kamu mengalami dehidrasi ketika kamu mengalami haus yang sangat berlebihan ya. Terus kemudian, Bes, kalau kamu dehidrasi ya, itu bisa juga gejalanya adalah mulut dan bibir mengalami kering. Jadi itu kayak terasa kurang air liur gitu ya, atau kering aja gitu kan. Kalau misalkan kita tuh mengalami dehidrasi ya, pada mulut dan juga bibir kita itu benar-benar kering banget, kayak orang panas dalam gitu ya. Dikiranya panas dalam tapi ternyata kamu adalah mengalami dehidrasi ya. Makanya dicukupin kebutuhan cairan tubuhnya 8 gelas, kalau bisa 2 liter setiap harinya ya, Zeyeng. Bisa sebenarnya kita itu ya kan pagi-pagi nih setelah bangun, bolehlah sekali 2 gelas atau 1 gelas terlebih dahulu. Terus kemudian juga setelah kita beres-beres, kita minum lagi 1 gelas lagi. Terus abis itu kan nanti kita bakalan sarapan ya. Nah, sarapan itu kita bisa minum satu gelas lagi atau bahkan bisa lebih ya, dua gelas. Terus abis itu juga di siang harinya kita sambil beraktivitas bisa minum lagi satu gelas lagi, bahkan bisa lebih ya kan. Terus abis itu makan siang nih kita minum lagi ya satu gelas lagi, atau mungkin dua gelas, tiga gelas, boleh banget tayang. Terus juga nanti ketika sore hari ya, kita kan udah mulai aktivitas lagi di siang bolong, apalagi panas cetar membahana ya, kamu harus banyak minum-minum air putih best. Itu sangat-sangat berpengaruh banget untuk tubuh kita ya, supaya tidak mengalami dehidrasi. Jadi itu sebenarnya bisa lebih loh, bisa bahkan best itu 10 gelas. Yang penting kita benar-benar telaten aja gitu kan, memulai setiap harinya biar kamu tuh benar-benar terjaga gitu, dan pastinya terhindar dari permasalahan dehidrasi ya. Selanjutnya gejala umum dari kurangnya air atau dehidrasi, bes, itu bisa lemas dan mudah lelah ya. Jadi kayak energi kita itu berkurang ya, karena volume darahnya itu menurun, bes. Jadi kalau kita dehidrasi, ternyata volume darah kita juga menurun. Makanya kenapa kita mengalami lemas dan juga mudah lelah ya. Bahkan besi juga bisa mengalami pusing atau sakit kepala loh, karena pasokan oksigen dan darah ke otak itu terganggu akibat kita mengalami dehidrasi ya. Kayak apa ya, kayak kita tuh juga gak konsentrasi gitu kan besti, kalau misalkan kita kekurangan dehidrasi ya. Jadi fokusnya itu menurun akibat otak kita tidak mendapatkan cairan secara optimal. Makanya kenapa kita juga bisa pusing dan sakit kepala ya, bahkan konsentrasinya benar-benar menurun, kayak hahehu hahehu gitu kan. Ini juga sangat berperan penting ya bagi anak-anak dalam proses pembelajaran juga, dimana dia harus banyak-banyak minum air putih supaya tidak sulit berkonsentrasi juga ya. Yang terakhir, biasanya gejala umum dari kita kurangnya air atau dehidrasi itu adalah urin berwarna gelap. Hayo ngaku, siapa urinnya yang menjadi lebih pekat dan juga jumlahnya berkurang? Hayo, hayo, hayo. Jadi gitu kayak kita habis makan kopi atau makan lagi, minum kopi ya, itu kan biasanya juga akan mengubah ya. Makanya kenapa kita banyak-banyak minum air putih aja biar urinnya tuh berwarna sesuai gitu ya, besti ya. Kalau berwarna gelap itu takut banget besti bawaannya tuh ya. Takutnya ada kenapa-kenapa pada organ dalam kita, makanya harus dijaga banget deh supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Minum banyak air putih 8 sampai 10 gelas ya, atau 1 sampai 2 liter setiap harinya untuk menjaga supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Dan pastinya besi-besi juga bisa konsumsi biosi siaga nih, karena biosi siaga itu ada komposisinya mineral laut dalam yang bisa mengunci cairan tubuh kita, dan pastinya supaya membuat tubuh kita itu tidak mudah dehidrasi dan tidak mudah kekurangan cairan tubuh. Jadi besi-besi aku yang udah pada stok di rumah biosi siaganya, dikonsumsi rutin ya tayang, biar kamunya tetap sehat dan tidak mengalami dehidrasi pastinya.

0: Sih.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung. Tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 700 60 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Oke, Belsi, masih barengan Vina terus pastinya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Terima kasih yang terus mantengin Trirama jaringan pagi hari ini. Luar biasa banget, dar-dar-dar sekali ya Zayang aku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Selamat pagi aja nih buat tayang-tayang semuanya yang selalu setia dan selalu pantengin. Dan juga selalu konsumsi rutin Biosis Siaganya ya, dengan produk-produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM Net. Terima kasih pokoknya buat Besi kita, ada Mbak Novi dari Kodim ya, sudah mendapatkan Biosis Siaganya. Mbak Putri dari Labda juga selamat pagi. Ada istrinya Bopo Sabar Drono ya, ini sudah mendapatkan Biosis Siaga juga. Terus abis itu ada Mbak Darbi dari Batanghari juga, terima kasih. Gak ketinggalan juga ini besti kita dari Seputaran Raja Basalama ya, ada Bu Sarina. Selamat pagi Bu Sarina, semoga sehat selalu ya. Pariyadi dari Jatimulya juga, terima kasih sudah mendapatkan produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM Net. Ada Ibu Ria juga ya, selamat pagi yang ada di Seputaran mana nih, Ibu Ria dari Pekalongan ya. Di Pekalongan juga ada Mas Sandy, ada juga Pak Sofian ya, Bu Sumiati, Mbak Paidi, ada Mbak Yem Parera Jamu-Jamu juga ya, Mbak Wagiem juga. Selamat pagi aja deh semua besi-besi yang selalu setia banget bersama produk-produk herbal serta Biosis Siaganya ya. Mbak Tita dari Jati Datar juga, terima kasih ya pokoknya untuk tayang-tayang aku yang selalu stok ini juga. Ada Mbah Uhti ya dari Padang Dalom juga, selamat pagi aja, semoga sehat selalu ya. Terus ada Pak Ahmad. Pak Ahmad apa kabar Pak Ahmad, semoga sehat selalu ya dari Seputaran Punggur. Ini udah dua kali konsumsi produk herbal yang tersedia di radio Duta Pramita Kota Metro ya besti ya, dan alhamdulillah sudah banyak perubahan juga ya. Ada juga ini Pak Muhammad Najib dari Bahwai Lambung Barat, sudah mendapatkan Biosis Siaganya di Radio Asrianda. Di Radio Asrianda, di Radio Gistara FM ya kan. Gagal fokus lagi, kurang minum kayaknya ya bes. Ada Bu Kasri juga ya dari Pulau Sari, terima kasih sudah mendapatkan produk herbal di Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Terus juga ada Mang Iming alias Pak Ponimin ya, terima kasih juga sudah COD-an bersama Mas Dayat, Ibu Suratmi juga dari Kurnia Mataram ya, dan juga tayang-tayang aku yang selalu pantengin. Ada Bunda Gigi atau Bunda Geska, apa kabar Bunda? Sehat ya Bun ya. Terus juga ada artis kita yang dari Sultan Uman Agung juga, selamat pagi aja. Sibuk apa sih? Sibuk apa you? Terus juga ada Mbak Mary Cicanti ya dari Veteran. Selamat pagi aja deh. Ini juga bestian banget sama besti kita itu ya. Siapa besti kita? Ya itu artisnya. Ada Pak Hul sama Mpok Atinya juga, selamat pagi ya, yang selalu setia juga bersama produk-produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FMnet. Semoga saya selalu dan selalu dilancarkan segala aktivitas rutinitas hari ini. Dan pastinya jangan lupa dirutinkan selalu konsumsinya 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk besti yang belum mendapatkan produk Biosisiaga dan juga produk herbal yang lainnya yang tersedia, besti bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini loh. Atau mungkin mau pesan antar CODan, boleh dong. Langsung aja kamu bisa hubungi ke call center aja di 0831 760 600.

0: Keluarga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut, masih. Biar sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Terima kasih Tayang yang sudah pantengin Sedang Semangat Dangdut Pagi. Aduh, aduh, aduh, alang. Gak kerasa banget, Besti. Udah habis waktu kita, ya. Cepet banget waktunya hari ini, tapi it's okay, no problem, Best. Nanti besok, deng, bukan nanti ya, besok ditemenin lagi barengan Vina ya. Dan pastinya juga selainnya ada program selanjutnya untuk nemenin kamu di suasana pagi harinya biar makin semangat aja menjalankan aktivitas hari ini ya. Ya udahlah, Vinanya pamit dulu ya, Besti. Sampai jumpa kembali besok. Dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Thank you.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari info Pringsewu, kebakaran terjadi di sebuah bangunan ruko yang berlokasi di wilayah Kelurahan Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Jumat 9 Oktober 2026. Laporan kebakaran diterima petugas piket damkar dan penyelamatan Posko Pemda melalui WhatsApp pada pukul 7.25 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan persiapan dan bergerak menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman dimulai sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran di lokasi. Petugas berjibaku melakukan penanganan agar api dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Berdasarkan laporan petugas, tidak ada kendala berarti selama proses penanganan berlangsung. Akibat kejadian tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Hingga laporan ini disusun, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik dan sumber api dalam kondisi aman. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM.